0: atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
1: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan, dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan akuo.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
4: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
5: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
7: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
8: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
7: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh, kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
8: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
9: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
8: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
11: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
10: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
11: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi Pikpotas Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
12: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
13: Main.
12: Senang nggak bermain sama teman-teman?
13: Iya.
14: Senang.
13: Iya ya.
12: Teman-teman yang lain senang nggak?
13: Senang.
11: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
15: Laporan khusus.
16: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
17: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
16: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
18: Terkait dengan kurikulum, ada 3 lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan, mulai dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, dan fasilitas kodim dan EA, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
17: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
14: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk, mirip seperti sekolah Garuda lah. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dipikir kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
17: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyesmiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
15: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
19: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SMP ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SMP ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang Tomoka Miyazaki dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Changzhou Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand Busanan Ong Bam Rumpat. Dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini

0: diri kita, pentingan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango, nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali kami ucapkan saudara, selamat bergabung di Bogor pagi ini. Sesi ketiga kita lanjutkan kembali, jelang nanti segmen reguler, mengulas isu terkait tentang pembahasan kita yang akan hadir di Dialog Asta Cipta, saudara pendengar, pukul 8:15 waktu Indonesia Barat akan kembali menjanjikan satu perbincangan ya seputar olahraga yang akan kami hadirkan di segmen keempat ya. Dan itu mengundang bagi Anda yang ingin turut berinteraksi di 081-5x4200 saudara pendengar, maupun layanan telepon di 0251-8312-450. Dan informasi pertama untuk sesi ini, sebuah kabar membanggakan ya dari cabang olahraga sepak bola putri Indonesia, di mana Garuda Pertiwi ini berhasil mencatatkan sejarah baru dengan menjuarai Piala AFF Wanita 2026 ya, setelah menundukkan Laos 5 gol tanpa balas di partai final saudara. Dan hasil gemilang ini tidak hanya mengantarkan Garuda Pertiwi mengangkat trofi, tapi juga memastikan satu tiket menuju Asian Women Championship 2027 ya, ajang tertinggi sepak bola putri di kawasan Asia Tenggara. Dan nantinya timnas putri Indonesia ini akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Australia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga Myanmar. Dan tentu ini menjadi tantangan sekaligus peluang juga bagi Garuda Pertiwi untuk menunjukkan perkembangan mereka di level regional. Sementara itu, atmosfer sepak bola Asia Tenggara juga akan semakin hangat saudara. Piala AFF 2026 ini resmi bergulir hari ini dengan dua pertandingan pembuka, adalah Kamboja yang akan menjamu Singapura, sementara Vietnam akan menghadapi Timor Leste. Dan perhatian tertuju pada Kamboja yang kini datang dengan wajah baru setelah diperkuat sejumlah pemain naturalisasi ya. Jadi kehadiran mereka juga diprediksi bakal menambah persaingan dan membuat turnamen juga semakin menarik untuk disaksikan. Dan untuk timnas Indonesia, Garuda baru akan melakoni laga pertama di hari Senin 27 Juli mendatang ya, saat menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Bogor saudara. Dan tentu dukungan serta doa dari seluruh masyarakat Indonesia bisa menjadi energi tambahan supaya Garuda mampu memulai perjalanan mereka dengan hasil terbaik saudara, apalagi diunggulkan katanya ya. Dan terlebih motivasi kita pun kuat ya, karena belum pernah menjawarai ya satu trofi sekalipun saudara pendengar. Dan semoga ya tahun inilah menjadi pembuktian untuk kita bisa berharap dan bermimpi untuk bisa menambah koleksi prestasi, terutama di ajang Piala AFF 2026 ini saudara pendengar. Oke, baik, nanti rangkaian kabar lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda. Sementara koleksi lagu lainnya juga masih akan terus menyemangati Anda di Bogor pagi ini.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirisnali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Simbadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Di era digital seperti sekarang ya, nomor ponsel bukan lagi sekedar alat untuk berkomunikasi. Nomor seluler juga sudah menjadi kunci akses ya ke berbagai layanan penting, mulai dari mobile banking, dompet digital, bahkan hingga akun pribadi. Dan itulah kenapa keamanannya juga menjadi hal yang sangat penting. Dan saat ini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital terus mendorong penerapan registrasi kartu SIM menggunakan verifikasi biometrik atau pengenalan wajah ya. Jadi langkah yang dilakukan agar setiap nomor seluler itu benar-benar terhubung dengan identitas pemiliknya, sehingga lebih sulit untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan hingga pertengahan Juli ini, Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat lebih dari 30 ribu aduan terkait penyalahgunaan nomor seluler, mulai dari penipuan, kemudian pemerasan, ya, hingga berbagai bentuk kejahatan digital lainnya. Dan saat ini lebih dari 10 juta pelanggan juga sudah mengikuti registrasi biometrik, yang mana kedepannya pemerintah menargetkan seluruh pelanggan seluler aktif di Indonesia itu bisa memperoleh perlindungan yang sama. Pemerintah juga mengingatkan seluruh operator seluler agar menerapkan standar keamanan yang sama di semua kanal registrasi, baik melalui gerai, ya, aplikasi ataupun situs resmi. Jadi tujuannya supaya tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk penipuan, penyalahgunaan identitas, judi online, ya, ataupun kejahatan digital lainnya. Jadi bagi Anda, jika nanti diminta melakukan verifikasi biometrik ya saat meregistrasikan kartu SIM-nya, langkah tersebut tentu merupakan bagian dari upaya meningkatkan keamanan data serta melindungi masyarakat dari berbagai modus kejahatan digital yang modusnya juga terus berkembang begitu, saudara pendengar ya. Dan seandainya diterapkan secara prudent, tentu saja hal-hal yang terkait risiko tadi itu senantiasa bisa ditekan pendengar. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi segmen berikutnya akan hadir untuk Anda dalam dialog Asta Cita.

0: Makan tanpa sambal pasti rasanya hambar. Tapi tahukah Anda, di balik sengatan pedasnya yang membakar lidah, secobek sambal adalah senjata diplomasi terbaik Indonesia di panggung dunia. Bukan sekedar pelengkap hidangan. Riset UGM menegaskan 322 varian sambal telah mengakar sejak era Jawa kuno sebagai simbol pemersatu bangsa. Kini, warisan adiluhung ini bermutasi menjadi instrumen gastrodiplomasi yang paling disegani. Dari meja makan diaspora di Turki, kunjungan resmi ke Korea Utara, hingga duta besar Inggris yang kepincut ikut mengulek bersama. Racikan cabai dan rempah asli Nusantara ini terbukti sukses meleburkan perbedaan budaya dan bikin masyarakat global jatuh cinta. Satu ulekan, berjuta rasa. Sambal Nusantara bukan cuma soal kepuasan rasa pedas, tapi lambang persatuan yang kini siap mengulek dunia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kembali melanjutkan kebersamaan kita, Saudara Pendengar, di rangkaian Bogor pagi ini. Hari ini Jumat 24 Juli 2026, Saudara Pendengar. Dialog Asta Cita menjadi segmen keempat yang kami hadirkan. Hingga menit ke-45 nanti, kita akan bahas dari dunia olahraga. Karena sebentar lagi, berbagai agenda kejuaraan ini akan kembali digelar ya. Persaingan tentu semakin ketat ya, karena setiap daerah berlomba menyiapkan atlet terbaiknya. Begitu juga dengan FPTI Kota Bogor, pendengar, yang terus melakukan pembinaan supaya mampu melahirkan atlet-atlet panjat tebing yang tidak hanya kuat di dinding panjat, tapi juga matang secara mentalnya ketika menghadapi tekanan kompetisi. Dan yang membedakan juara sama bukan juara bukan semata soal kemampuan memanjat sebetulnya, tapi bagaimana seseorang itu mampu mengendalikan rasa gugupnya, mengambil keputusan dalam hitungan detik, dan tetap percaya diri ketika seluruh pertandingan tertuju kepada atlet, begitu saudara. Dan pagi ini kita akan mengupas semuanya, dan sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Bogor para narasumber yang luar biasa. Selamat datang untuk Kang Budi Setiawan.
1: Halo.
0: Selaku pelatih FPTI Kota Bogor. Assalamualaikum ya. Kang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik, kalau ada Kang Budi, ini kayaknya emang sepaket nih. Pasti ada Kang Ruli Syamsuri selaku pengurus sekaligus biro juri FPTI Kota Bogor. Assalamualaikum ya. Kang.
2: Waalaikumsalam.
0: Kabar sehat ya Kang ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Kemudian dua atlet muda berprestasi yang menjadi kebanggaan Kota Bogor juga, ada Teh Nela Ayu.
3: Halo.
0: Putri. Selamat pagi Teh.
3: Pagi.
0: Kabar sehat ya Teh ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Didampingi juga oleh Teh Nagita Febrianti. Selamat pagi Teh.
4: Pagi, halo.
0: Oke, okay. Dan ini mungkin bukan kali pertama juga yeah. menyapa pendengar Pro 1 RRI Bogor ya yeah. untuk sekian kali mengupdate hal-hal yang tampaknya berkaitan dengan persiapan. Saya ke Kang Budi dulu. Waduh, agak berlibat nih. Ke Kang Budi dulu ya. Masyarakat kan biasanya cuma melihat hasil akhirnya nih Kang.
1: Iya. Yeah.
0: Ketika atlet naik podium, kita ngelihat medali, padahal proses memilih siapa yang berhak mengenakan seragam daerah, ini kan tentu tidak sederhana. Ada evaluasi panjang, ada data latihan juga, dan juga pertimbangan psikologis mungkin. Boleh diceritakan ke pendengar RRI, agenda ataupun kejuaraan terdekat apa yang sedang dipersiapkan FPTI Kota Bogor, dan sejauh mana progresnya begitu, Kang Budi, silakan.
1: Ya, terima kasih. Kalau untuk agenda terdekat, kita akan mengikuti kejurnas di Bandung, di Eger, tanggal 14 sampai 17 Agustus nanti.
0: Bentar lagi ya.
1: Nah, sebenarnya ini untuk tahun ini itu tryout kedua kita. Jadi kita hanya ngambil tryout di event-event yang levelnya nasional. Jadi kejurnas kemarin terakhir kita di Tangerang, Wali Kota Cup. Kebetulan itu juga jadi seri nasional juga. Kita kebetulan di situ hanya dapat satu perak karena memang persaingannya ketat banget. Kita bersaing sama atlet-atlet pelatnas, sama atlet-atlet pon. Tapi alhamdulillah kita masih dapat satu perak dari Wiwi, nomor lead putri. Nah, untuk hasil dari kemarin kita evaluasi, kita benahi lagi programnya. Nanti kita persiapan lagi untuk bulan Agustus ini di Bandung.
0: Oke, kalau menentukan komposisi atlet, ini juga bukan perkara yang mudah ya Kang ya. Siapa yang paling kuat ya, itu juga dikurasi mungkin. Tuh. Ya. Tapi bagaimana membentuk tim yang paling siap untuk menghadapi tantangan seperti yang tadi diurai begitu ya.
1: Jadi gini,
0: cukup kompetitif
1: ya, begitu. Iya betul. Kalau di kami di FET itu di cabur panjat tebing, penyeleksian atletnya itu, seleksi awal atletnya itu memang dari usia dini. Jadi ada yang namanya kalau di Bogor sirkuit kelompok umur. Dari situ dijaring setiap tahun hasil dari sirkuitnya itu nanti peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 biasanya kita berangkatkan untuk mengikuti kejurda kelompok umur. Tingkat Jawa Barat. Nanti setelah lolos di kejurda Jawa Barat, kalau mereka podium, mereka berhak untuk ikut di kejurnas kelompok umur. Setelah matang di situ, ketika mereka sudah masuk di usia SMP, SMP SMA, mereka akan kita saring lagi untuk mengikuti Popda, Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Itu tiap 2 tahun sekali. Setelah matang di situ, kita akan sortir lagi atletnya, akan seleksi lagi untuk masuk ke tim bayangan Porprov. Jadi memang tim yang ada di tim Porprov yang ada sekarang ini bukan semata-mata baru tahun kemarin dibentuk, nggak. Memang sudah dari setelah Porprov 2022 kita langsung bentuk lagi tim baru. Jadi memang perjalanan pembinaan untuk menentukan atlet Porprov itu panjang.
0: Panjang ya.
1: Iya, jadi nggak setahun mau prof kita baru seleksi, nggak, memang sudah panjang sekali.
0: Nggak kayak tahu dan dadakan dibuatnya begitu ya, karena memang ada catatan prestasinya, kemudian konsistensi dari latihannya begitu ya. Belum lagi kondisi fisik, kita nggak pernah tahu ya kondisi apa seseorang ya. Terlihat prima di awal, tapi di tengah-tengah cedera muncul. Itu juga menjadi sebuah kerugian sebetulnya. Tapi andai kata hal itu terjadi, butuh treatment seperti apa sampai akhirnya pulih kembali? Tergantung cederanya kali ya.
1: Betul, tergantung cedera. Kita pernah paling parah tuh ada kecelakaan ya waktu itu, fatur. Atlet kita pernah kecelakaan, atlet junior waktu itu masih junior, dia mau berangkat. Waktu itu berangkat mau ngewakilin Jawa Barat di kejurnas serinya Eger. Kecelakaan, terus kakinya patah. Tapi karena usianya masih sangat muda, recovery-nya cepat. Tulangnya masih bagus kan. Kalau kayak omnya kan lama ya kayaknya.
0: Dia langsung nyerang loh. Tiba-tiba nyerang. Sama kayak saya waktu
1: itu. Recovery-nya cepat. Kalau secara fisik, recovery-nya sih kita bisa prediksi waktunya sekian lama. Biasanya yang sulit adalah mental. Karena kan misalnya kayak kejadian yang tadi saya ceritakan itu, dia hampir 2 bulan itu nggak ada gerak, nggak ada aktivitas fisik sama sekali yang berhubungan sama kakinya. Nah, untuk mengembalikan mentalnya itu untuk menggunakan kakinya lagi supaya dia berani menggunakan kakinya lagi, itu yang agak sulit.
0: Benar
1: gitu.
0: Lagi.
1: Betul, itu yang harus kita ada apa ya, ada treatment khusus lah secara psikologis supaya dia bisa pede lagi gitu pakai kakinya gitu.
0: Karena itu cedera yang muncul di luar ini ya, di luar apa arena. Gitu.
1: Justru biasanya kalau di pertandingan atau di latihan jarang sekali terjadi, minim sekali. Karena kan buat kami panjat tebing itu memang olahraga ekstrim. Tapi karena ekstrim, kita sudah persiapan betul tuh safety procedure kita jalani benar, makanya jadi aman.
0: Benar. Gitu. Oke. Okay. Itulah kalau di usia-usia kita kan emang harusnya sih fun match ya.
1: Iya, fun match benar. Kita ya jadi bobo.
0: Kita tahu kalau setiap daerah punya karakter atlet yang beda-beda, begitu juga dengan Kota Bogor yang dikenal punya banyak atlet potensial, alhamdulillah Tapi kalau persaingan di level Jawa Barat bahkan nasional, tentu kompetitif nih.
1: Betul.
0: Dari sudut pandang Kang Ruli deh, untuk hal-hal seperti ini, ini bagaimana nih secara datanya nih Kang?
2: Kalau secara datanya, ke untuk prestasi Kota Bogor sendiri sebetulnya beberapa event sebelumnya seperti Porda 2018, 2022 itu kita juara umum. Selang beberapa minggu doang waktu itu kalau nggak salah ada Popda apa Kejurda gitu, kita juara umum lagi gitu. Kita di Kota di Jawa Barat lumayan mendominasi sebetulnya untuk prestasi di Jawa Barat untuk panjat tebing. Tinggal emang di tingkat nasional ini yang kita perlu ya mungkin dengan tim pelatih gitu kan,
0: betul,
2: coba untuk meningkatkan lagi gitu.
0: Karena yang sulit itu justru yang mempertahankannya ya kan.
2: Betul.
0: Jangan sampai itu tadi terlena. Prestasi yang mungkin awalnya terasa sulit untuk diraih, tiba-tiba setelah sampai akhirnya kita santai aja lah gitu ya. Latihan jadi monoton ya. Kira-kira program apa yang disusun? Paling tidak untuk mempertahankan performa, ada hal yang akhirnya terukur dan pada akhirnya berkelanjutan nih prestasinya tetap di tangan begitu Kang Runi.
2: Kalau sekarang sih kita alhamdulillah sedang coba mulai lagi sirkuit itu yang rencananya nanti di tanggal 1-2 Agustus. Itu untuk kelompok umur dari usia under 11, under 13 dan under 19. Nah, dari pembina dari sirkuit itu kan nanti kita akan menyeleksi tuh. Siapa aja yang nanti jadi juara, nanti ada seleksi lagi di tingkat kotanya. Siapa untuk mungkin dimasukkan ke tim bayangan Porda lah gitu. Nah, kita juga alhamdulillah bukan hanya ada sirkuit, jadi ada Kejurda, terus Popda udah dua kali. Nah, tahun ini itu sudah ada masuk di O2SN. Nah, tahun ini tuh di tingkat SMA dan SMP. Yang ada kabarnya lagi adalah di tahun depan tingkat SD juga bakalan masuk gitu. Nah, jadi ya mungkin untuk mempertahankan itu kan butuh apa ya, atlet yang lebih banyak. Betul. Jadi bisa lebih banyak peluang gitu. Nah, yang akhirnya juga bisa syukur-syukur bukan hanya mempertahankan gitu, tapi bisa melebihi apa yang udah kita dapatkan di sebelum sebelumnya gitu.
0: Oke, itu goals kedepannya begitu ya, Kang Roli. Karena bicara di era olahraga modern saat ini, fasilitas latihan kan menjadi faktor penunjang lainnya gitu untuk mempercepat perkembangan si atletnya. Nah, kesiapan fasilitas ataupun sarana latihan FATI Kota Bogor saat ini sejauh mana nih? Apakah sudah cukup ya menunjang pembinaan atlet menuju level yang lebih tinggi atau justru ya curcol deh di sini nih?
2: Oke, kalau untuk fasilitas sebetulnya bisa dikatakan cukup, tapi kalau untuk pengen lebih, tapi ya itu kita harus mengikuti juga apa yang ada di tingkat internasionalnya gitu. Seperti papan itu kita masih harus menclok-menclok lah ibaratnya gitu. Kayak di Sempur kita cuma ada papan lead dan speed. Gitu. Nah, untuk papan bouldernya itu ada di GOR. Itu juga sebetulnya untuk apa ya, idealnya sebuah kalau di ya kita kalau misalkan pengen berjuang di kompetisi, ya kita di latihan juga harus sama kayak kompetisi. Gitu, kayak standar papan tingginya berapa, lebarnya berapa. Nah, itu harus sesuai juga dengan standar di pertandingan gitu. Nah, harapannya ke depan nanti kita punya satu tempat yang lengkap, yang standar dengan pertandingan gitu. Nah, yang akhirnya nanti mungkin bisa lebih banyak menjangkau orang. Untuk tahu, oh ini panjat tebing ada di sini. Ya, syukur-syukur lebih banyak lagi titiknya gitu. Karena sekarang tuh kalau yang di punya Kota Bogor itu ada di lapangan Sempur, dan Gor Pajajaran.
0: Oh, hanya dua ya?
2: Ya, nah sebetulnya ada juga yang punya sekolah. Itu ada di SMA YPHB dan SMA 6. Gitu. Ya, harapannya lebih banyak fasilitas, orang lebih banyak tahu, dan nanti lebih banyak yang ingin mencoba.

0: tingkat kota kabupaten, provinsi, baru nasional.
1: Menarik nih. Ya. Kalau biasanya tiap kecamatan cuma ada panjat pinang, nah sekarang tiap Agustus ada panjat tebing.
2: Sebenarnya gini, kalau di luar negeri atau di kota-kota besar di Indonesia, panjat tebing itu sekarang udah jadi olahraga rekreasi.
1: Oh.
2: Jadi orang pulang kantor, dia stress release-nya manjat di gimnasium gitu. Benar. Nah kalau ada di setiap kecamatan kan bukan hanya orang kantoran, anak SD yang nggak ada ekskulnya atau sekolah-sekolah yang sebelumnya nggak ada ekskul panjat tebing, jadi bisa ada ekskul panjat tebing.
1: Bener ya.
2: Jadi sebenarnya bisa jauh lebih berkembang dari sekarang harusnya.
1: Oke. Amin. Kita doakan ya. Sebagai penutup untuk sesi ini deh ke Kang Budi lagi nih untuk komposisi latihan. Karena kan udah hitungan hari menuju Agustus. Betul. Kira-kira komposisinya seperti apa yang diterapkan kepada atlet? Berapa porsi latihan tekniknya, fisiknya, ataupun strategi? Atau bahkan ada simulasi pertandingannya juga atau seperti apa?
2: Jadi sebetulnya dari Juli Agustus ini kita ada perubahan materi latihan sedikit dari sebelumnya karena hasil evaluasi kejurnas kemarin di Tangerang.
1: Ya.
2: Jadi ada beberapa sesi latihan yang memang kami khususkan untuk membenahi kekurangan-kekurangan kemarin, kayak ada peningkatan power kita bisa lakukan lewat weight training, ya. Masalah untuk kecepatannya kita bisa latihan di agility training, sama yang jelas pembenahan teknis memanjatnya juga kita latih terus. Jadi dalam satu minggu itu kita masih tetap pakai program 6 hari latihan.
1: Oke.
2: Satu hari weight training khusus, satu hari agility training khusus, sisanya 3 hari manjat speed, karena saya kebetulan megang speed, sebetulnya sama yang lead boulder juga sama, dan satu hari kita full latihan boulder hari Jumat itu di GOR.
1: Oke.
2: Yang tadi Kang Gurit bilang. Cuma memang kalau bicara masalah fasilitas ya kayak tadi diobrolin, kita itu ada kendala memang kita nggak ada papan yang memang memiliki kualitas standar internasional itu. Sampai sekarang kita belum ada. Mudah-mudahan nanti setelah Porda kita punya sendiri.
1: Amin.
2: Kendalanya, jadi pada saat kita latihan dan bertanding, kita ketemu sama media yang beda. Permukaan papan yang beda. Itu nah kalau itu untuk Smith itu sangat berpengaruh.
1: Benar.
2: Salah satu caranya kita harus doktrin si atlet ini supaya abaikan masalah ini, fokus sama teknik memanjat sama kecepatannya aja itu.
1: Itu jadi kendala. Karena material berbeda juga ya, kan perlu adaptasi kan.
3: Kebiasaan sebetulnya. Kalau kita terbiasa dengan media atau pegangan yang kualitasnya bagus, ya kita juga akan merasa pede gitu.
2: Iya.
3: Tapi ketika kita pegang yang kualitasnya biasa aja, terus ketemu yang bagus, kaget pasti.
1: Kaget bener.
2: Jadi gagap.
1: Iya, benar juga ya.
2: Itu jadi kendala.
1: Semoga suara ini ditanggap ya.
2: Amin.
1: Untuk kemudian ada sebuah cara gitu supaya peluang itu bisa diwujudkan di Kota Bogor. Betul. Untuk menaikkan level dari si atlet ya. Dan menjadi atlet juga bukan ternyata hanya soal otot dan tekniknya sebetulnya. Ada satu lawan yang seringkali lebih berat dari dinding panjat itu sendiri, yaitu
4: diri sendiri
1: ya. Betul. Nanti kita akan tanyakan itu kepada Neila Ayu Putri sama Nagita Febrianti pendengar ya. Sekaligus kita undang juga jika ada yang ingin turut berinteraksi, kami akomodir via WhatsApp Pro 1 di 08 1 5 4 200. Nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Kita jeda dulu dan kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar sesi kedua Dialog Asta Cita. Setiap Jumat memang tematik ya, dan kita lagi membicarakan seputar olahraga ya. Kali ini bersama FPTI Kota Bogor, saudara. Dan kalau tadi kita mendengar perspektif pelatih dan juga pengurus, nah sekarang saatnya nih mendengar langsung cerita dari yang benar-benar merasakan kerasnya latihan, ketatnya persaingan begitu ya. Ada Naila dan juga Nagita. Karena kita tahu di balik prestasi yang sudah diraih nih sama kalian berdua, ya, ada rutinitas yang mungkin gak banyak diketahui banyak orang ya.
1: Iya, pasti belum.
0: Oke. Ini mungkin bisa diceritakan rutinitas latihan kalian misalkan dalam sehari-hari seperti apa. Tadi Kang Budi juga menyampaikan hampir satu minggu full ini latihan, apalagi ya, mendekati sebuah kompetisi begitu ya. Ya. Ini gimana membagi latihan, entah itu tekniknya, entah itu fisiknya, atau hingga pemulihan supaya tetap konsisten begitu. Silakan, siapa dulu? Boleh sweet, kita tunggu sampai zuhur.
2: Ya udah, aku kebetulan aku ini atlet yang dipegang sama Pak Budi langsung.
0: Okay.
2: Aku atlet speed. Mm-hmm. Kalau hari Senin itu kita biasanya ini manjat.
0: Okay.
2: Terus habis itu Selasa kita di fisik, biasanya kita di agility, terus di untuk melatih kelincahan. Mm-hmm. Ada kayak sprint kayak gitu-gitu, terus ada pilometric, terus agility.
0: Yeah.
2: Terus di hari Rabu kita manjat lagi. Mm-hmm. Manjatnya itu drill. Okay. Itu pengulangan. Jadi kalau speed itu kan jalurnya itu aja ya.
0: Okay.
2: Sama gitu. Jadi kita mengulang terus. Jadi misalkan satu setnya itu ada 5 kali manjat, kita biasanya 6 sampai 9 set.
0: Okay.
2: Jadi kayak pengulangan terus di gerakan yang sama. Misalkan ada drill atas, tengah sama bawah kan. Jadi pokoknya kita pengulangan terus aja sampai kita benar-benar nemuin gerakan yang pas atau yang enak ngenakin gerakannya gitu.
0: Oke, okay. Repetisi semuanya, repetisi gerakannya ya. Oke. Okay.
2: Terus habis itu di hari Kamis sekarang kita itu best time. Hmm. Jadi best time itu keseluruhan semuanya. Jadi dari hasil, maksudnya dari hasil drill kemarin-kemarin latihan yang pengulangan itu di best time. Jadi keluar gak best time-nya dari keseluruhan pengulangan itu. Okay. Di hari Kamis. Hmm. Hmm. Terus di hari Jumat itu kita ada boulder yang di gor itu. Hmm. Boulder biasanya kita kemarin-kemarin sih jaluran. Mungkin nanti interval. Nanti untuk kayak nambah power kekuatan aja sih kalau misalnya di boulder. Terus di hari Sabtu itu kita full weight training. Main beban buat nambah power sih. Kalau hari Sabtu.
0: Hari Sabtu. Baru tuh minggunya healing dulu bentaran.
2: Minggunya
0: ya.
2: Seninnya
0: tancap.
2: Iya. Oh iya. Latihan pagi. Kita latihan pagi. Maaf kelewat. Jadi kita setiap hari Senin, Rabu, Jumat itu kita ada jogging, sama jogging 40 menit sama pull up 10 set itu pagi-pagi.
0: Itu durasi latihan berapa lama sih?
2: Kalau misalkan latihan kalau pagi sih itu biasanya kita laporan aja. Latihan di rumah masing-masing. Yeah. Jadi kita jogging, terus habis itu pull up, terus laporan kasih ke latih.
0: Okay.
2: Setelah itu di siangnya kita di jam 2. Mm-hmm. Jam 2 itu kita baru mulai latihan sampai sekiranya jam 6.
0: Wow, itu kan.
3: Jadi ada latihan pagi sama sore.
2: Iya, latihan pagi.
0: Latihan pagi sore ya. Iya. Kalau kita kan makan ya pagi sore. Jadi latihan ini.
2: Gitu.
0: Makanya Nagita jarang ketemu sama Cipung ya kamu.
2: Iya, makanya nih udah lama latihan banget ketemu Cipung.
0: Nih gimana nih latihannya sama enggak?
4: Beda kalau.
0: Beda ya.
4: Kalau tadi Nagita itu speed, kalau saya itu lead. Saya tidak dilatih dengan Pak Budi. Beda pelatihnya. Jadi Pak Jatim itu pelatihnya ada dua.
0: Ada dua.
4: Ada Siti Romiah, Albi, sama Pak Budi ini.
0: Oke. Okay. Yang milih coach kan, bukan
3: apa?
0: Bukan apa namanya? Aku mah pengennya dilatih.
4: Enggak, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak. Memang pelatih yang udah
0: punya hak pregur,
4: udah aturan, aturan gitu
0: seperti
4: deh,
0: itu. Terus nih?
4: Kalau aku latihannya itu subuh dan sore. Subuh
0: dan siang.
4: Iya, jadi kalau aku itu biasanya pagi-pagi subuh itu jam 5 udah latihan fisik. Jadi setiap pagi itu saya fisik terus, kayak misalkan ada part leg. Okay. Terus ada latihan kayak kampusing untuk perkuat jari, ada kardio, ada circuit training, dan ada plank.
0: Okay.
4: Sorenya saya manjat seperti biasa, ada jaluran, ada endurance, ada interval juga. Tapi yang paling penting sih jaluran sih, karena biasanya ya buat apa namanya ya?
0: Oke, kita bikin kuis
4: kayaknya. Apa? Teknik. Kalau jalurannya ya, karena tekniknya tuh pasti kalau setiap tahun atau setiap bulannya itu pasti tekniknya tuh berkembang terus.
0: Berkembang,
4: benar kalau kalau di lead.
0: Oke. Jadi memang treatment latihannya berbeda tergantung kategori masing-masing.
2: Kalau lead biasanya setiap pertandingan itu jalurnya selalu beda-beda. Lead boulder tuh selalu enggak pernah sama.
4: Jadi
2: pasti beda. Kalau misalkan speed itu kan
4: pegangannya itu aja. Jadi, gerakannya pasti kayak gitu doang.
0: Bisa satu-satu enggak ada. Serunya kalau ngomong-ngomong mereka nih.
2: Saya nih, kalau di
0: pengen cepet-cepet.
3: Iya.
2: Saya emang atlet kecepatan gitu.
0: Tapi kan suka ada tantangan mental gitu ya. Yang paling terbesar deh yang pernah kalian hadapi menjelang pertandingan. Ini gimana sih cara ngatasinnya gitu supaya bisa tetap maksimal?
2: Kalau misalkan saya sih, kalau saya mungkin dari dulu mungkin udah mulai terbiasa ya dengan pertandingan gitu. Cuman kalau misalkan nervous, terus ya emosi-emosi yang gak baik itu mungkin pasti ada aja ya. Cuman gimana caranya kita mengenali diri sendiri sih. Sebenarnya kalau misalkan ketika kita udah di ruang karantina tuh kayak kan kita tuh sebenarnya pelatihannya tuh kayak selama banyak kita ikutin pertandingan semakin tahu diri kita tuh seperti apa gitu. Gimana cara ngatasin nervousnya, gimana cara ngatasin gugupnya. Terus kayak selama di karantina tuh kita harus ngapain-ngapain. Karena setiap atlet juga di karantina tuh beda-beda gitu. Kayak ada yang tipikal yang emang diem, gak bisa diganggu. Ada atau mungkin yang ada
4: Ngobrol terus
2: kayak gak bisa diem. Jadi gitu, jadi kita harus bisa ngenalin diri kita sendiri juga sih, biar kayak mengalihkan untuk kayak tidak berpikiran negatif gitu.
0: Oke. Dan beberapa perjalanan dari setiap kompetisi yang berbeda kota dengan karakternya, kekhasannya gitu, kan butuh adaptasi juga ya.
2: Iya betul.
0: Katakanlah di Bogor adem, tapi saat ke daerah-daerah yang memiliki apa namanya iklim yang cukup terik itu kan butuh pembiasaan juga.
2: Iya.
0: Pernah merasakan hal itu?
4: Pernah kalau kayak misalkan kalau ini kan Bogor adem nih, tiba-tiba kita pergi ke Cikole yang cukup dingin, dingin sekali gitu. Itu penyesuaian pemanasannya beda lagi, gimana caranya biar kita nggak pemanasan terus sampai pegel gitu. Jadi kita harus atur-aturnya itu beda lagi. Belum lagi misalkan kita ke daerah Jakarta yang sangat terik debu itu ya.
0: Betul.
4: Ini kita harus atur-atur pemanasannya gimana biar kita gak gampang dehidrasi gitu.
0: Oke. Punya sahabat dari kota pesaing?
2: Banyak.
4: Udah pasti banyak.
0: Oke. Yang paling apa ya? Yang paling punya tingkat kompetisi yang paling tinggi deh, daerah mana?
4: Jawa Timur
0: ya.
2: Kalau misalkan secara nasional mungkin iya Jawa Timur.
0: Jawa Timur ya.
2: Cuman kalau misalkan kita lihat bentar lagi mau parprov sih.
0: Oke.
2: Secara di Jawa Barat itu mungkin Bandung sih.
0: Bandung ya. Oke. Yang terakhir, setiap medali tentu punya cerita beda-beda. Ada perjuangan, ada air mata, tapi ada juga kebanggaan begitu saat bisa apa namanya meraih prestasi, tapi kadang juga menemui kegagalan begitu ya.
2: Iya,
0: mana yang paling berkesan yang pernah kalian dapat?
2: Kalau misalkan saya yang paling berkesan itu Porprov 2022. Itu karena Porprov pertama saya dan mungkin sesuai dengan target yang saya inginkan gitu. Di Porprov 2022. Terus setelah itu juga jadi tiket saya untuk masuk ke PON, ke ajang selanjutnya gitu.
0: Mantap sekali. Kamu nih?
4: Sama, itu Porda pertama saya juga dan alhamdulillah semua target tercapai.
0: Amin.
4: Dan ya sama itu tiket juga, tapi saya tidak beruntung sih.
0: Aduh, bingung.
4: Sama juga dengan Nagita karena perjalanan saya dan Nagita itu sama,
2: iya,
4: walaupun beda kategori
2: dari kecil.
4: Iya, kita udah sahabat juga dari kecil, jadi sama.
3: Enggak jadi ke Korea ya nih.
4: Iya. Yang itu jangan diceritakan.
0: ada joke intern dan saya juga gak paham, sumpah. Oke, saya bacakan dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang masuk nih di 08 5 kali 4 200. Apakah FPTI Kota Bogor punya program pembinaan usia dini? Tadi juga sudah dijawab, iya sebetulnya. Tapi sudah. Bagaimana cara anak-anak yang pengen menjadi atlet itu bisa mulai bergabung, Kang Budi?
5: Jadi gini, kalau untuk yang baru mau mulai banget nih, buat yang anak-anak usia dini atau anak sekolah dasar, sebetulnya kita di Sempur bisa di Minggu pagi atau Sabtu pagi. Nanti ada teman-teman yang memang ngebantu pemula-pemula yang mau manjat.
0: Iya.
5: Nggak harus anak kecil yang mau mulai, tapi orang dewasa pun mau fun manjat bisa.
0: Silakan.
5: Atau kalau misalnya mau yang tempatnya lebih bagus, lebih fun buat anak kecil, bisa ke Boxis.
0: Boxis.
5: Mau Boxis tuh di lantai atas,
3: lantai 5
5: ya.
0: Okay.
5: Lantai 5 tuh ada tempat manjat,
3: ada
5: climbing gym di sana. Jadi tempatnya AC, enak.
0: Berbayar dong.
5: Jelas.
0: Oke.
3: Okay. Ya, climbing gym pasti.
0: Namanya juga nyaman.
5: Nyaman.
3: Iya.
5: Bener. Dan itu gak, lebih
3: gak kena panas,
5: iya,
3: kena
5: lebih
3: hujan.
5: Lebih apa ya? Lebih playful kalau buat anak-anak. Jadi selain manjat dia juga bisa main di situ.
0: Bener. Gak deket-deket okay. parkir ya?
5: Enggak. Jauh-jauh.
2: Itu pamannya kali.
0: Ada juga nih pertanyaan nih, seberapa besar pengaruh teknologi seperti analisis video latihan atau data performa untuk meningkatkan kualitas atlet panjat tebing saat ini? Kang Ruli mungkin bisa jawab nih.
3: Kalau itu lebih ke tim pelatih kebetulan ya. Karena berhubungannya dengan program latihan nantinya.
0: Okay.
5: Jadi sekarang, karena sekarang sudah eranya sport science, jadi sangat berpengaruh.
0: Yeah.
5: Minimal misalnya kita mau evaluasi gerakan manjatnya, karena speed kan manjatnya cepet nih.
0: Betul.
5: Kita kalau evaluasinya dilihat, kita nggak akan dapat. Jadi harus pakai video. Jelas itu pertama. Kedua, kalau untuk pengukuran kekuatan otot, kekuatan terus daya tahan tubuh sampai menghitung VO2 max, itu jelas pakai bantuan teknologi supaya lebih mudah.
0: Betul. Yeah. Oke. Kalau melihat perkembangan saat ini, Kang Ruli, target realistis deh dari FPTI Kota Bogor nih untuk beberapa tahun ke depan, apakah cukup optimis juga ya kan, mampu mempertahankan prestasi yang sudah diraih dan di sisi lain juga melahirkan atlet yang bisa bersaing di tingkat nasional atau bahkan internasional gitu, Kang Ruli?
3: Ya, harapannya sih untuk event terdekat seperti Porprov 2026 ini, karena kita tuan rumah mesti pede gitu, karena kita jadi tuan rumah, kita manjat di depan pendukung kita sendiri, di kota kita sendiri, ya minimal kita bisa mempertahankan itu.
0: Oke.
3: Gitu, karena ya bisa dibilang ini satu keuntungan, kita jadi tuan rumah, manjat di tempat sendiri, didukung lebih banyak mungkin dari yang sebelum-sebelumnya. Karena sebelum-sebelumnya kita di Kabupaten Bogor, di Kabupaten Bandung gitu kan. Ini jadi satu keuntungan untuk atlet kita bisa lebih lebih pede nih. Kita manjat ya, jatuhnya seperti latihan lah gitu. Kalau latihan kan rata-rata anak-anak tuh mereka akan lebih pede dibandingkan dengan, ya itu tadi dibilang, pada saat lomba tuh pasti ada nervous. Ya itu karena pertama adaptasi dari cuaca, suhu.
0: Betul.
3: Terus ketemu dengan level lawannya mungkin.
0: Pressure-nya ada.
3: Ya, pressure dari, kan tergantung tingkatan lombanya nih, tingkat kota kabupaten,
0: betul,
3: provinsi, nasional.
0: Betul.
3: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan sih karena kita tuan rumah, mudah-mudahan dapat hasil yang maksimal, bisa mempertahankan, syukur-syukur bisa lebih dari yang tahun sebelumnya.
0: Oke, seperti lebihnya waktu kita sebetulnya sudah overtime, tapi kok seru gitu ya. Tapi penutup deh untuk Naik sama Nagita, ini kan makin dekat sama kompetisi, ngatur waktu sama apa namanya, urusan pribadi sama urusan prestasi itu kan gampang-gampang susah begitu ya. Tapi support dari keluarga, support dari coba dari kamu deh sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan?
4: Doain aja buat Porda ini.
0: Amin.
4: Semoga lancar dan kecapai tujuannya.
0: Amin.
4: Aku itu sih.
0: Okay.
3: Jangan lupa dukung ya Naya langsung. Karena di Kota Bogor
4: panjat tebing. Ada di Gor Pajajaran.
0: Di Gor Pajajaran ya.
3: Pajajaran nanti bulan November.
0: November.
3: Ya.
0: Oke, okay. Tanggal berapa kan?
3: Mulai dari tanggal 8 sampai 20.
0: Sementara yang di Agustus itu?
3: Kejurnas.
0: Oh, Kejurnas. Kalau yang di Bogor apa?
3: Porprovnya.
0: Oh, Porprovnya.
3: Ya, event besar di Jawa Barat.
4: Event besarnya. Jadi
0: kita
5: puncaknya di situ.
0: Puncaknya di situ ya. Ah, nonton lah.
5: Iya, harus.
0: Oke. Kamu lagi kita apa?
2: Kalau misalkan aku sih mungkin ya pokoknya semoga tetap kalau ya sudah kayak support terus terus kayak semoga berhasil di Porprov nanti dan di kejuaraan-kejuaraan selanjutnya.
0: Oke, closing statement juga deh, karena banyak orang tua masih menganggap panjat tebing sebagai olahraga yang berbahaya, tapi meyakinkan masyarakat juga bahwa olahraga ini aman selama dilakukan dengan standar-standar yang prosedur keamanan tingkat tinggi untuk keselamatannya. Tapi ini kan penting untuk disampaikan. Kang Budi, silakan.
5: Jadi kalau untuk orang tua atau teman-teman yang mau mencoba, mulai mencoba, jangan takut. Selama dibimbing oleh orang yang memang berpengalaman dan punya kemampuan di bidang panjat tebing, insya Allah aman. Analoginya gini kalau saya pakai. Kita naik pesawat tuh kan paling bahaya kayaknya. Kendaraan paling bahaya kayak pesawat.
0: Bener.
5: Tapi karena standar keselamatannya tinggi, jadi aman kan sebenarnya. Bahkan kadang lebih aman dibandingkan kita naik motor di jalan.
0: Benar.
5: Jadi sama juga dengan panjat tebing. Memang olahraganya resikonya tinggi, tapi dengan standar keamanan yang tinggi, itu menjadi olahraga yang aman.
0: Betul. Jalan juga kalau meleng mah tijalika, tijalika.
5: Hati juga kalau enggak mau.
0: Dia mau.
5: Hatinya keseleok.
0: Kang Ruli, terakhir silakan.
3: Siap. Ya kalau untuk yang tadi, nggak usah takut untuk coba datang dulu ke tempat-tempat seperti di lapangan Sempur atau climbing gym yang di Boxis. Coba tanya-tanya dulu biar lebih yakin gitu bahwa olahraga panjat tebing itu aman sebetulnya. Gitu. Selama peralatan yang kita pakai standar, terus orang yang latih juga berpengalaman atau dia emang bergelut di panjat tebing gitu. Nah selama itu kita lakukan, jadi olahraga yang aman, olahraga yang asik, dan juga bisa jadi berprestasi gitu kalau untuk anak-anak.
0: Betul, betul, betul. Kalau begitu enjoy untuk experience yang nanti akan di apa dihadapi ya. Agustus dan juga November begitu ya.
3: Tonton.
0: Good luck lah, semoga sukses selalu.
5: Amin.
0: Dukung Nai sama Nagita, ketik Craig. Oke, Nela Ayu Putri dan Nagita Febrianti, sukses untuk kompetisinya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kang Budi Setiawan selaku coach ya, dan juga pengurus dari FPTI, Kang Ruli Syamsuri. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan hadir langsung di Studio Pro 1 RRI Bogor. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Amin. Salam juga untuk teman-teman dan rekan-rekan di FPTI. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bahwa prestasi bukanlah hasil keberuntungan, saudara, tapi lahir dari disiplin ya, latihan yang konsisten, kerja sama tim, dukungan keluarga juga penting. Tapi pembinaan yang berkelanjutan itu menjadi inti, serta mental yang terus ditempa menghadapi setiap tantangan. Akhirnya kita akhiri untuk kebersamaan kita segmen keempat untuk Dialog Asta Cita. Sesaat lagi kita akan bergeser untuk menghadirkan segmen terakhir. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

0: Salah satu kekuatan terbesar ekonomi digital adalah jangkauan tanpa batas. Produk lokal dari kampung kecil bisa dikenal pembeli dari luar daerah bahkan luar negeri. Dengan platform digital, kreativitas Indonesia bisa dilihat lebih luas, UMKM bisa tumbuh lebih cepat, pekerja muda bisa membuka usaha baru, dan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah. Teknologi membuka panggung besar bagi siapa saja yang mau mencoba. Tidak perlu tempat besar, tidak perlu modal besar. Cukup ide, kerja keras, dan kemauan untuk memanfaatkan digital. Terus dukung potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional dan global. Membangun ekonomi digital berarti membuka jalan untuk masa depan Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: mengikuti Halo RRI. Sampaikan keluhan, aduan, atau pertanyaan seputar layanan publik. Inilah Halo RRI.
1: Salam jumpa kembali di program reguler yang hadir 3 kali dalam 1 pekan, saudara. Senin, Rabu, dan untuk edisi kali ini Jumat di hari ke-24 di bulan Juli tahun 2026, berdengar hingga pukul 10 nanti, masih ditemani oleh saya, Nasrullah Alwi. Kadang memang ada satu hal yang sering kita lupakan di tengah padatnya aktivitas, bahwa di balik setiap jalan yang rusak, air yang tidak mengalir, kemudian juga lampu jalan yang padam, ya, pelayanan yang berbelit, hingga keluhan yang belum mendapat jawaban, itu selalu ada cerita seorang warga yang sedang berjuang untuk mencari solusi. Dan mungkin hari ini bisa jadi tetangga kita, besok ya bisa jadi kita sendiri, ya. Karena itulah Halo RRI hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi jembatan yang mempertemukan suara masyarakat dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk menjawab dan juga menyelesaikan. Dan setiap aspirasi yang masuk bukan hanya menjadi cerita di udara, namun laporan akan kami terima, kami verifikasi untuk kami teruskan kepada instansi yang berwenang, ya, untuk kemudian kami kawal juga hingga masyarakat ini mendapat kejelasan, ya, maupun solusi. Dan ini menjadi komitmen Radio Republik Indonesia untuk menghubungkan, menjembatani, dan juga mengawal, saudara pendengar. Dan pelayanan publik bukan sebuah pemberian, tapi pelayanan publik ya merupakan hak setiap warga negara. Namun jika kenyataannya masih banyak yang harus berhadapan dengan birokrasi yang panjang, informasi yang tidak jelas, ya, fasilitas yang belum memadai, atau bahkan merasa tidak memiliki tempat begitu untuk menyampaikan keluhan, tentu dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu orang, ya. Apalagi ketika jalan rusak yang tidak segera diperbaiki, mobilitas tentu terganggu, ya, aktivitas ekonomi pun pada akhirnya melambat, belum lagi risiko kecelakaan yang meningkat. Dan tentu ketika pelayanan kesehatan tidak optimal, keselamatan masyarakat ini akan menjadi taruhannya. Ada cerita dari angle lain mungkin, ya, ketika sorotan dari wajah sekolah yang kekurangan fasilitas, ada masa depan generasi muda yang ikut terpengaruh, ya. Belum lagi ketika lingkungan kotor, sampah menumpuk, atau drainase tersumbat, dampaknya bukan hanya banjir, tapi juga kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas masyarakat juga akhirnya menjadi bagian yang tidak terhindarkan. Jadi satu masalah publik selalu punya efek berantai, ya, terhadap kehidupan sosial, lingkungan, dan perekonomian kita. Itulah kenapa setiap aspirasi yang hadir dan masuk ke Halo RRI memiliki nilai yang sangat penting, saudara. Setiap suara yang disampaikan bagian dari upaya kita untuk memperbaiki pelayanan publik supaya lebih baik untuk kita semuanya, ya. Dan setiap persoalan punya memiliki pihak yang berwenang untuk penanganannya. Dan tentu kami undang, ya, jika Anda ingin turut bergabung, berpartisipasi di segmen ini, saudara. Kami membuka semua jalur komunikasi agar aspirasi mudah untuk disampaikan. Bisa telepon langsung ke studio 0251-8312450, atau juga bisa mengirimkan pesan maupun voice note melalui nomor WhatsApp kami di 08-15x4200. Namun juga kuatkan laporan Anda dengan video ataupun foto, ya, supaya pada saat kami teruskan ke pihak berwenang sudah ada langkah pertama yang bisa menjadi penanganan pertama, ya, untuk menjawab keluhan dari Anda, saudara. Menyampaikan aspirasi melalui live chat di aplikasi RRI Digital pun kami akomodir, atau bisa kirim direct message di media sosial resmi RRI, saudara. Semua pintu kami buka, karena bagi kami setiap suara memiliki value, ya, setiap keluhan juga layak untuk didengarkan, dan aspirasi apapun yang Anda sampaikan ini berhak untuk ditindaklanjuti, saudara. Oleh itu saya ajak Anda untuk menjadi bagian dari perubahan, karena perubahan besar selalu dimulai dari keberanian satu suara untuk berbicara. Dan inilah Haro RRI, hingga pukul 10 nanti kita bersama, saudara, dan kami tunggu ke apa namanya partisipasi Anda saudara di layanan partisipasi yang tadi sudah kami hadirkan, dan kami tunggu hingga pukul 10 nanti. Tetaplah bersama kami di Halo RRI.

0: Wah, gila. Macetnya gak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin habis hujan begini.
0: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya, justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
2: Ren, Ren, Ren. Awas, Ren. Ada orang yang nyebrang, Ren.
0: Aduh, kakiku. Aduh, Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
1: Kan, jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
1: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya, paham deh, maaf ya.
3: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
4: Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, saudara pendengar, untuk segmen Halo RRI, saudara pendengar ya. Kalau membayangkan atau mungkin juga pernah Anda merasakan situasi seperti ini saat berjalan kaki dengan harapan merasa aman di atas trotoar, tapi saat tiba di lokasi, trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki itu justru dipenuhi lapak pedagang yang akhirnya kita terpaksa turun ke badan jalan ya, berbagi ruang begitu dengan kendaraan yang melaju. Ya bukan hanya gak nyaman tapi juga mengancam keselamatan begitu, saudara. Dan aspirasi yang masuk ke Halo RRI dari seorang pejalan kaki di Kota Bogor ada Pak Asep begitu ya, yang menyampaikan keresahan saat melintasi Jalan Siliwangi nomor 46 Kelurahan Bondongan Kecamatan Bogor Selatan, tepatnya di seberang gedung Plaza Harmoni. Jadi menurut Kang Asep ya, trotoar yang seharusnya menjadi jalur khusus pejalan kaki itu digunakan untuk aktivitas berjualan sehingga pejalan kaki kehilangan ruang untuk melintas dengan aman. Jadi pertanyaannya juga sederhana, apakah pedagang itu memang diizinkan katanya berjualan di atas trotoar begitu. Pak Asep, terima kasih banyak atas atensi ataupun aspirasi yang sudah disampaikan ya di program Halo RRI. Karena memang pada prinsipnya kita tahu kalau trotoar itu kan dibangun untuk memberikan keamanan, kenyamanan, serta akses bagi pejalan kaki ya. Belum lagi anak-anak, lansia, ataupun penyandang disabilitas, ya kan? Kalau trotoar beralih fungsi menjadi tempat berdagang tanpa penataan yang sesuai, maka fungsi utamanya ini menjadi hilang. Dan dampaknya juga tidak dirasakan oleh Kang Asep yang notabene pejalan kaki terpaksa berjalan di badan jalan ya, dengan risiko amit-amit nih tertabrak kendaraan, dan akses bagi penyandang disabilitas juga itu menjadi terhambat ya. Belum lagi kemacetan itu bisa terjadi karena aktivitas di tepi jalan. Di sisi lain, para pedagang juga membutuhkan tempat mencari nafkah yang layak dan juga tertata. Jadi persoalan ini memang memerlukan penataan yang adil ya. Hak pejalan kaki harus terlindungi, tapi pemberdayaan pedagang kecil juga perlu mendapatkan solusi begitu dari pemerintah daerah. Dan untuk menjawab persoalan ini nanti kita akan coba hubungi ya dan meminta penjelasan begitu ya, mungkin dari Dinas Perhubungan Kota Bogor atau dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ya, sesuai kewenangan pengelolaan trotoar begitu, saudara, atau dari Satpol PP ya sebagai penegak perda. Dan juga Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian juga ini berkaitan ya dengan penataan pedagang kaki lima. Memang ada pertanyaan yang layak juga untuk nanti diajukan ya kepada pihak-pihak tadi, saudara, untuk menjadi pencerahan ya, terutama kepada Kang Asep yang sudah menyuarakannya di Halo RRI, bahwa ruang publik yang tertib ini tanggung jawab bersama. Trotoar juga bukan hanya jalan setapak, tapi simbol bahwa sebuah kota itu menghargai keselamatan dan juga hak warganya, begitu ya. Sekali lagi kami akan meneruskan aspirasi ini kepada pihak yang berwenang agar Pak Asep dan masyarakat di daerah itu bisa mendapatkan penjelasan serta solusi yang jelas, begitu saudara pendengar ya. Hatur nuhun Pak Asep, kita bacakan dulu, nanti kita akan coba konfirmasi untuk mengupdate ya hal-hal terkait teknis untuk penanganan ya dari keluhan yang tadi disampaikan begitu. Berikutnya ini ada siapa lagi nih? Ini masih berkaitan dengan jalan ya. Ada jalan yang mungkin terlihat kecil di mata kita, tapi sangat besar artinya bagi warga yang setiap hari melalui jalur tersebut ya. Jadi sebuah jalan di dalam gang ini bukan sekedar jalur untuk berlalu lalang, tapi di sanalah aktivitas warga berlangsung ya. Anak-anak berangkat sekolah, orang tua pergi bekerja, warga juga ngantar keluarga yang sakit mungkin, hingga aktivitas ekonomi masyarakat yang bergerak setiap harinya. Tapi apa jadinya kalau jalan yang menjadi akses utama warga tadi itu justru mengalami kerusakan berat dan belum mendapatkan perbaikan? Aspirasi kali ini kami bacakan dari warga Kampung Patas, RT 01 RW 08 Kelurahan Rangga Mekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, begitu ya, dari Kang Rangga Alfi kali ini. Selamat pagi Kang. Disampaikan bahwa kondisi jalan dalam gang itu sudah mengalami kerusakan berat. Berbagai upaya juga sudah dilakukan, termasuk menyampaikan usulan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang ya. Namun hingga saat ini belum terlihat realisasi perbaikan di lapangan ya. Jadi ketika sebuah jalan lingkungan rusak, dampaknya bisa dibayangkan, bisa dirasakan langsung juga oleh warga ya. Jalannya berlubang atau permukaannya yang tidak rata, itu meningkatkan risiko terjatuh, terutama bagi pengendara sepeda motor ya, ataupun lansia, atau juga anak-anak. Belum lagi kalau akses kendaraan darurat seperti ambulan ya, atau mobil pemadam kebakaran, itu bisa jadi terhambat kalau kondisi jalannya tidak memadai. Dalam jangka panjang, infrastruktur yang tidak terpelihara ini bisa mempengaruhi kenyamanan hidup warga dari sisi aktivitas ekonomi dan juga kualitas lingkungan permukiman ya. Tentu kita paham nih bahwa pembangunan infrastruktur memiliki proses ya, mulai dari perencanaannya, mulai dari penganggarannya, dan juga penentuan prioritas hingga pelaksanaan. Tapi masyarakat juga membutuhkan kejelasan ya, kapan usulan ini bisa direalisasikan, itu pertanyaan besarnya. Kalaupun akhirnya berlarut-larut, ini apa yang menjadi kendalanya, untuk kemudian langkah apa yang akan dilakukan begitu. Dan kita akan coba untuk menghubungi pihak yang berkompeten untuk memberikan penjelasan ya. Bisa ke apa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ya, terkait perbaikan infrastruktur jalannya, dan juga Kecamatan Bogor Selatan, mungkin Kelurahan Rangga Mekar juga, untuk berkoordinasi usulan pembangunan serta prioritas wilayahnya begitu ya. Apakah perbaikan jalan di Kampung Patas RT 01 RW 08 ini sudah masuk begitu dalam data prioritas pembangunan pemerintah Kota Bogor ya? Karena tadi juga dijawab sudah diajukan gitu melalui musrenbang gitu. Apa kendala yang menyebabkan perbaikannya belum direalisasikan begitu saudara? Baik, kita akan menghubungkan aspirasi ini dengan pihak berwenang agar siapa Kang Rangga ini bisa mendapatkan jawaban, kejelasan juga ya, serta solusi, karena setiap jalan memang punya cerita dan setiap warga juga berhak untuk mendapatkan perhatian saudara pendengar. Baik, terima kasih untuk Kang Rangga dan juga Kang Asep ya. Kita akan coba hubungi, harap bersabar. Jika memang tersambung, tentu kita akan coba perjelas untuk memperdalam bagaimana kondisi saat ini dan apa yang menjadi solusi ke depan ya. Karena memang dua-duanya juga cukup prioritas ya, menjadi hak dari warga untuk mendapatkan, satu sisi terkait tentang trotoar, tapi haknya akhirnya di dalam tanda kutip dirampas begitu oleh para pedagang. Dan bagaimana nasib pedagang ini supaya urusan ekonomi mereka juga tetap berjalan, begitu ada win-win solution ya yang bisa menengarai begitu ya kondisi di lapangan begitu saudara, yang kadang-kadang memang dinamikanya luar biasa begitu. Baik, nanti kita akan kembali, semoga sudah terhubung nanti, dan jika ada aspirasi lainnya tentu kami masih menanti. Jika ada aspirasi lain yang ingin Anda sampaikan, setengah jam perjalanan Halo RRI masih akan terus berlanjut, tetaplah bersama kami.
3: Salah satu kekuatan terbesar ekonomi digital adalah jangkauan tanpa batas. Produk lokal dari kampung kecil bisa dikenal pembeli dari luar daerah, bahkan luar negeri. Dengan platform digital, kreativitas Indonesia bisa dilihat lebih luas, UMKM bisa tumbuh lebih cepat, pekerja muda bisa membuka usaha baru, dan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah. Teknologi membuka panggung besar bagi siapa saja yang mau mencoba. Tidak perlu tempat besar, tidak perlu modal besar. Cukup ide, kerja keras, dan kemauan untuk memanfaatkan digital. Terus dukung potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional dan global. Membangun ekonomi digital berarti membuka jalan untuk masa depan Indonesia.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi, saudara pendengar ya. Kembali di Halo RRI. Saat ini sudah di menit 30 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saya Kang Arul masih menemani Anda, dan beberapa di antara aspirasi yang masuk, kami ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi ya untuk mengirimkan aspirasi Anda tentu saja. Dan percayalah, kami juga mencoba untuk dapat terhubung atas problem atau keresahan yang sudah Anda sampaikan untuk kemudian kami udarakan begitu, saudara ya. Tapi tantangan di hari Jumat saat petugas juga di beberapa instansi melaksanakan WFH menjadi ekstra effort juga ya. Namun semoga tim juga masih berusaha untuk bisa terhubung ya, untuk kemudian kita bisa menjalin komunikasi dan juga menjawab hal-hal yang menjadi pertanyaan besar atas aspirasi yang sudah Anda sampaikan ya ke Halo RRI. Dan kami ulang, Anda bisa berkomunikasi langsung juga jika ingin menyuarakan suaranya langsung di udara. Bisa menelpon kami di 0251 8312450, saudara. Kemudian berkirim pesan, jika terlalu panjang dan malas untuk mengetik begitu ya, Anda bisa rekam saja suaranya, voice note ya, dan nanti langsung kirim ke nomor 0815x4200. Dan jika ada video ya, misalkan jalan rusak, silakan mungkin bisa divideokan untuk melihat bagaimana kondisi terkini ya, ataupun dalam bentuk foto juga silahkan begitu untuk memperkuat laporan Anda, saudara. Dan juga bisa memanfaatkan fitur live chat, saudara, di aplikasi RRI Digital. Pilih yang ternyaman saja, oke? Baik, pendengar, sebuah taman kota tentu bukan hanya sekedar ruang hijau, karena di tempat itulah masyarakat mencari udara segar ya, tempat di mana anak-anak juga bisa bermain ya, warga juga bisa berolahraga, dan keluarga ini bisa menghabiskan waktu bersama, saudara, apalagi jelang weekend kali ini. Dan apa jadinya kalau misalnya ruang publik yang seharusnya nyaman itu justru menjadi tidak terawat karena permasalahan sosial dan juga kebersihannya. Kali ini Halo RRI menerima aspirasi dari warga yang resah dengan kondisi di sekitar taman kota, tepatnya di Jalan Panduraya nomor 49 RT 02 RW 14 Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, saudara pendengar ya. Dan kali ini disuarakan ya oleh Kang Firman Syah ya. Selamat pagi, Kang. Jadi disampaikan adanya aktivitas gelandangan dan juga pengemis yang berada di area taman ya. Dan menurut Kang Firman, keberadaan mereka ini dinilai mengganggu kenyamanan pengunjung karena kondisi taman menjadi kotor dan adanya keluhan terkait bau tidak sedap ya akibat aktivitas buang air kecil di area taman. Dan tentu persoalan ini bukan hanya tentang kebersihan, ada persoalan yang lebih luas juga di balik hal itu tersebut ya. Bagaimana pemerintah menata ruang publik ya, sekaligus menangani persoalan sosial masyarakat yang membutuhkan atensi. Jadi taman kota merupakan fasilitas publik yang harus memberikan rasa aman dan nyaman juga bagi seluruh warga. Tapi kalau kondisi tamannya tidak terjaga, dampaknya juga bisa langsung dirasakan ya. Lingkungan jadi nggak nyaman, risiko penurunan kualitas kebersihannya juga meningkat, dan pada akhirnya minat kita untuk memanfaatkan ruang publik juga itu jadi berkurang ya. Tapi di sisi lain ya, gelandangan serta pengemis juga adalah bagian dari persoalan sosial itu sendiri yang membutuhkan penanganan secara manusiawi. Penertiban saja itu tidak cukup, harus ada pendekatan pembinaan ya, di data diberikan akses juga terhadap program sosial ya, agar ya masalah serupanya itu tidak terus berulang, saudara pendengar. Nanti kita akan coba teruskan ke Dinsos Kota Bogor ya, terkait penanganan gelandangan dan juga pengemis, dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor terkait kebersihan dan juga

juga pemeliharaan area publik, saudara. Apakah memang sudah melakukan pendataan terhadap gelandangan dan pengemis yang beraktivitas di area Taman Kota di Jalan Panduraya, ya? Dan kira-kira langkah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah begitu untuk menjaga taman tetap bersih, aman, dan juga nyaman tentu saja bagi pengunjung, saudara. Walaupun menjaga ruang publik juga ya karena memang milik bersama, ya, jadi ya tugas dan tanggung jawab kita bersama juga, bukan hanya petugas kebersihan ataupun pemerintah. Tapi ya masyarakat juga berhak untuk mendapatkan ruang kota yang bersih, aman, dan layak untuk digunakan. Dan di Halo RRI, aspirasi warga ini kami sampaikan kepada pihak terkait, ya. Karena setiap keluhan bukan hanya suara, tapi panggilan juga untuk kita mencari solusi bersama. Terus juga ada yang lainnya, saudara. Ini dari dua yang pertama tadi memang masih urusan trotoar, ya, yang kehilangan fungsi, ya, kemudian hilang juga, bukan hanya sebagai ruang berjalan bagi sebagian orang, ya, lagi-lagi bagi pejalan kaki terutama. Ini merupakan jalur penting untuk beraktivitas, begitu saudara pendengar. Dan kali ini laporan lainnya dari warga, ya, terkait kondisi di Jalan Veteran nomor 53 RT 03 RW 6 Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, tepatnya di Cafe Love Garden, begitu saudara pendengar, ya. Oke, kita cek dulu nih, ya, dari Teh Lisna, ya. Selamat bergabung, Teh. Ini menyampaikan bahwa kondisi di lokasi itu belum mengalami perubahan, meskipun sudah pernah dilaporkan area trotoar, saluran air atau got hingga bagian tepi jalan itu digunakan untuk aktivitas niaga, ya, servis motor dan parkir kendaraan, yang akibatnya ruang untuk pejalan kaki menjadi terbatas. Orang yang berjalan kaki terpaksa mengambil jalur lebih ke tengah badan jalan, ya. Apakah kondisi ini tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan? Tentu jelas, ya. Dan persoalan ini bukan hanya tentang sebuah aktivitas usaha, ada kepentingan publik juga yang harus dijaga, keselamatan pejalan kaki dan ketertiban ruang jalan, begitu, ya. Apalagi trotoarnya digunakan untuk fungsi lain yang dampaknya ini bisa meluas, begitu, ya. Kalau pejalan kaki terpaksa berjalan di badan jalan, risiko terlibat kecelakaan memungkinkan itu terjadi, ya, potensinya besar, begitu. Apalagi saluran air yang tertutup, ya, atau terganggu, itu bisa mempengaruhi sistem drainase. Ada aktivitas parkir dan aktivitas perbaikan kendaraan di area yang tidak semestinya, ini bisa mengganggu kelancaran lalu lintas. Dan kita memahami bahwa usaha kecil termasuk bengkel yang tengah dilakukan di badan jalan itu juga punya peran untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Tapi aktivitas usaha tentu harapannya perlu ditata, ya, agar tidak mengambil hak pengguna fasilitas publik, saudara pendengar. Lagi-lagi Dinas Perhubungan Kota Bogor tampaknya, ya, keterkaitan tentang ketertiban parkir dan ruang lalu lintas nih, ataupun dari Satuan Polisi Pamong Praja terkait penegakan perda dan juga instansi teknis terkait pengelolaan trotoar dan fasilitas jalan, saudara pendengar, yang bisa menampung aspirasi tersebut untuk kemudian mengkonfirmasi hal-hal penting, ya, untuk penanganan permasalahan ke depan, ya. Karena kota yang baik adalah kota yang memberikan ruang bagi bersama, memberikan kesempatan juga bagi usaha untuk tumbuh, tapi tetap melindungi hak pejalan kaki untuk merasa aman, ya. Dan di Halo RRI, laporan ini kami sampaikan, kami udarakan supaya mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pihak-pihak yang berwenang. Oke, nanti kita sambung kembali, kita akan coba kembali untuk bisa terhubung bersama pihak-pihak terkait untuk mendapat kejelasan, ya, untuk menjawab permasalahan atas laporan yang Anda sampaikan di Halo RRI.

Di balik rimbunnya bambu yang melambai di pekarangan, tersimpan satu kekayaan yang perlahan menarik perhatian para ilmuwan. Rebung bukan sekedar pelengkap gulai atau sayur. Jurnal Advance in Bamboo Science edisi November 2025 menyebutnya sebagai superfood, pangan fungsional masa depan. Serat, protein, vitamin, dan mineral bersatu di dalamnya. Rendah lemak, ramah di jantung, dan terbukti membantu menjaga kadar gula darah. Indonesia adalah rumah bagi 170 bambu terbanyak di dunia. Dunia baru mulai meneliti, sementara kita sudah menikmatinya lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa kekayaan alam seringkali tumbuh dekat dari kita. Rebung, sederhana, namun mendunia.

0: Anda tengah mengikuti Halo RRI, Pro 1 RRI Bogor.
1: Mendapat apresiasi dari masyarakat atas permasalahan yang pernah begitu disuarakan dalam program Halo RRI tentu menjadi kebanggaan tersendiri, tapi di sisi lain kami juga terus berusaha untuk bisa terus ya menyuarakan aspirasi-aspirasi lainnya untuk kami hadirkan di setiap program Halo RRI yang Anda ikuti setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat begitu saudara. Walaupun terkadang kami memiliki keterbatasan begitu saudara pendengar saat kami kontak begitu ya dari instansi maupun pihak berwenang yang masih belum tersambung, tentu kita akan coba di lain hari. Namun ada beberapa sebagian besar lainnya juga ya sudah terjawab ya, untuk kemudian ada tindak lanjut yang cukup cepat begitu dari permasalahan yang sudah Anda suarakan begitu ya, dan beberapa warga juga menyampaikan hal itu. Jadi ada yang bisa dilakukan secara segera, ada yang berproses dan juga dilakukan secara berkala begitu saudara pendengar ya. Dan kondisi-kondisi yang tadi sudah disampaikan ya, beberapa diantaranya ini entah kenapa untuk edisi kali ini lebih dominan ya terkait trotoar begitu, baik secara fungsinya kemudian juga keadaannya ya. Ada beberapa jalan yang menjadi ruas sentral mobilitas warga yang kondisinya cukup menyeramkan begitu ya, dengan lubang menganga besar, kondisi yang sudah tidak layak untuk dilalui. Tapi memang tidak ada pilihan jalur alternatif lainnya. Pernah diulas begitu ya dalam sebuah musrenbang, tapi masih belum terrealisasi saat ini. Banyak pertanyaan besar, apa yang menjadi kendala, dan kita sudah suarakan berkali-kali dan nanti kita akan coba kembali untuk bisa menghubungi pihak-pihak terkait ya untuk dapat menjawab apa yang menjadi keresahan Anda selama ini begitu saudara pendengar. Dan masih kami akomodir di 08 1 5 4 200 ya, hanya jangan lupa dengan mengetik nama, spasi domisili Anda, kemudian aspirasinya apa saudara pendengar. Oke, baik, dan kali ini kita akan coba sampaikan kembali masih kaitan dengan kondisi jalan begitu saudara ya. Ada kalanya memang sebuah lubang kecil di jalan itu bisa menjadi masalah besar bagi keselamatan banyak orang, dan bagi pengendara satu detik saja kehilangan kendali tentu ini bisa berisiko kecelakaan ya. Dan bagi pejalan kaki juga sebuah galian yang gak ditutup dengan aman itu bisa menjadi jerat yang mengancam keselamatan pendengar. Kali ini kami sapa terlebih dahulu untuk siapa kali ini ya. Ini tidak menyertakan nama tapi merupakan warga di daerah Galian ya, di Jalan Kiai Haji R. Abdullah bin Nuh, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, tepatnya di sekitar area lampu merah Yasmin Semplak. Jadi warga ini melaporkan adanya galian yang diduga merupakan pekerjaan jaringan telekomunikasi begitu, yang sudah berlangsung sekitar 2 minggu. Tapi kok belum ditutup kembali seperti kondisi semula ya. Dan akibatnya lubang galian ini menjadi risiko bagi pengguna jalan ya. Warga juga sudah menyampaikan ada kendaraan mobil dan juga motor yang terperosok bahkan dan mengalami kendala saat melintas ya. Masyarakat juga pada akhirnya khawatir ada orang yang dapat terjatuh begitu ke dalam area galian tersebut. Dan pekerjaan infrastruktur tentu dibutuhkan ya untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Tapi setiap pekerjaan di ruang publik ini juga punya tanggung jawab besar, yaitu memastikan keamanan masyarakat selama prosesnya berlangsung. Galian yang terbuka tanpa pengamanan atau penutupan yang memadai, ini bisa menimbulkan dampak serius juga ya. Dan tadi beberapa diantaranya ya sudah menjadi korban ya, entah ada pengendara motor yang kehilangan keseimbangan, kemudian pengendara mobil yang mengalami kerusakan kendaraan ya, pejalan kaki terutama anak-anak ataupun lansia itu juga memiliki risiko terjatuh begitu ya. Ditambah kondisi jalan yang terganggu, ini pun mempengaruhi kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut, saudara pendengar. Oke, nanti karena memang di sini apakah ini pihak telekomkah begitu ya, karena memang ini jaringan telekomunikasi, atau ada pihak pelaksana pekerjaan galian juga yang terkait begitu mengenai responsibility dari pemulihan lokasi, saudara. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ya, sesuai kewenangan infrastruktur jalan, dan juga Dinas Perhubungan terkait aspek keselamatan dan kelancaran lalu lintas, ada beberapa pertanyaan sebetulnya, dan ini penting juga untuk menjawab ya, dari apa yang menjadi curhatan dan sudah disampaikan ke Halo RRI. Ini sebetulnya siapa nih pihak yang bertanggung jawab atas galian di lokasi, dan kapan pekerjaannya akan diselesaikan begitu, saudara ya. Dan tentu inginnya sih gak muluk-muluk ya, ya kondisi jalannya ya kembali normal ya, gak kembali aman begitu ya. Kita paham betul kalau pembangunan dan perbaikan infrastruktur itu bagian dari kemajuan kota. Tapi tetap namanya keselamatan kan harus tetap jadi prioritas utama. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung untuk menyuarakannya di Halo RRI begitu, saudara. Dan Anda bisa kembali untuk menyuarakan jika ada problem lainnya yang patut untuk segera ditanggulangi ya, karena dampaknya sangat cukup terasa begitu ya atas kejadian ataupun kondisi jalanan yang ada di daerah Anda, saudara. Oke, ini kita sampaikan kembali ada dua hal yang sering kita anggap sepele saat berada di jalan ya, pohon yang menutupi area melintas dan juga penerangan yang kurang. Beberapa laporan terkait PJU katakanlah untuk kemudian didata oleh pihak terkait untuk kemudian terang kembali. Kami juga bersyukur jika kondisi tersebut juga sudah tertanggulangi dengan baik ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau misalkan faktor yang menentukan keselamatan seseorang ketika berkendara, terutama saat malam hari, pas jarak pandangnya terbatas dan juga kondisi jalannya yang gak terlihat dengan jelas, karena kalau kita kehilangan fokus saja atau konsentrasi saja sedetik pun itu bisa jadi resiko besar bagi pengendara. Dan kali ini aspirasi disuarakan terkait kondisi di Jalan Dredet nomor 36 RW 07 Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, atau di kawasan Jalan Dredet arah Pahlawan ya. Ada pohon katanya yang rantingnya itu dinilai sudah menutupi area jalan. Jadi keluhan ini kurangnya penerangan juga di lokasi ya, terutama pada saat malam hari. Kondisi yang mengkhawatirkan bisa membahayakan pengendara yang melintas, baik pengguna sepeda motor ataupun kendaraan lainnya. Jadi memang ya kondisi jalan kan kadang bukan kondisi aspalnya yang baik ya. Ada juga yang akhirnya bersuara tentang kondisi jalannya yang rusak. Tapi kali ini suara disampaikan oleh Kang Fahmi Awaludin ini berkaitan dengan pohon katanya yang terlalu rindang. Manfaatnya bisa jadi untuk lingkungan ya, ngasih mode sejuk gitu dan membantu kualitas udara. Tapi kalau rantingnya sudah mengganggu ruang jalan ya, menutupi pandangan, atau ada risiko patah ya, tentu harus ada penanganan dan juga perawatan begitu. Dan apalagi soal penerangan jalan, lampu penerangannya juga bukan untuk kenyamanan saja, tapi berkaitan langsung dengan keselamatan dan rasa aman bagi warga setempat, saudara pendengar. Dan nanti kita akan coba teruskan ya hal ini. Tim juga sudah bergerak ya, memforward ya, karena rata-rata yang menyampaikan ini dalam bentuk teks begitu ya. dan ada berikut foto ya, keduanya juga sudah kami lempar langsung begitu saudara pendengar melalui forward WhatsApp terlebih dahulu, untuk kemudian jika ada respon nanti kita langsung hubungi. Karena kalau ada pohon yang berada di area milik jalan, koordinasi dengan instansi pengelola jalan juga itu diperlukan supaya penanganannya bisa dilakukan dengan tepat ya. Dan apakah memang sudah ada pemeriksaan terhadap kondisi pohon di jalan Redet ya, yang jalannya menutupi area jalan. Dan jika ada treatment khusus ya, bagaimana kondisi pemangkasan ya, kapan itu dilakukan, apakah secara berkala, dan bagaimana juga penataan pohon tersebut akan dilakukan supaya tidak mengganggu keselamatan pengendara. Belum lagi kondisi penerangan jalan di lokasi itu pun, apakah ada rencana penambahan ya atau perbaikan lampu penerangannya gitu ya. Dan tentu langkah-langkah cepat yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko pengendara sambil menunggu penanganan permanen itu juga sangat penting begitu saudara pendengar ya. Di sekitar lingkungan yang nyaman, tentu lingkungan yang dirawat ya. Pohon memberikan keindahan, jalan memberikan akses, dan penerangan juga memberikan rasa aman. Semuanya harus berjalan secara seimbang begitu ya. Oke, kami rasa beberapa di antara aspirasi yang masuk untuk edisi Jumat di tanggal 24 Juli 2026, kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Mohon maaf jika belum bisa terjawab langsung ya, atas keresahan yang sudah Anda sampaikan begitu. Dan semoga di lain waktu saat program Halo RRI kembali bertemu saudara di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat minggu depan, semoga bisa mendapat penjelasan konkret begitu ya, untuk segera mendapat penanganan, karena ini cukup krusial ya, mengenai keselamatan, kesehatan, dan juga ketertiban masyarakat sampai akhirnya bisa mendapat hak-haknya begitu di jalanan, terutama apalagi penggunaan trotoar yang sudah beralih fungsi tadi begitu pendengar. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak untuk atensi yang sudah Anda sampaikan ya di program Halo RRI saudara pendengar. Karena di balik semua keluhan tentu ada harapan juga supaya keadaannya bisa menjadi lebih baik saudara pendengar. Terima kasih atas kepedulian Anda terhadap mohon maaf, lingkungan, keselamatan, dan juga kenyamanan bersama ya. Dan Halo RRI sekali lagi hadir bukan hanya untuk mendengarkan saja. Mungkin untuk kali ini kita sudah perdengarkan gitu aspirasi Anda ke seluruh mohon maaf ada iklan batuk dulu ya. Jadi lagi-lagi untuk saat ini hanya bisa untuk kami suarakan terlebih dahulu di udara, untuk kemudian nanti kita Senin tindak lanjuti kembali saudara, untuk mengupdate ya penanganannya secara berkala, untuk mendapat jawaban juga solusi terbaik atas permasalahan yang sudah Anda sampaikan ya kepada tim Halo RRI. Kami terima aspirasi, kami telusuri persoalannya, dan kami sudah sampaikan kepada pihak terkait saudara pendengar. Jika hari ini belum terjawab, tentu akan kami kawal terus supaya bisa segera mendapatkan jawaban serta solusinya saudara pendengar ya. Dan saya ucapkan terima kasih. Tetaplah jadikan ruang Halo RRI menjadi ruang bersama untuk saling mendengar, untuk saling peduli, dan juga bergerak bersama saudara pendengar. Dan Halo RRI menjadi segmen penutup saya, Nasrullah Alwi, menemani Anda selama kurang lebih 5 jam ke belakang ya, untuk Halo Bogor pagi ini. Dan Halo RRI menjadi segmen terakhir yang bisa kami sajikan. Jelang nanti segmen lainnya juga masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam rangkaian Bogor siang ini pendengar. Waktunya saya akhiri, sampai jumpa di Halo RRI minggu depan saudara. Jangan lupa Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sementara aspirasi yang ingin Anda sampaikan, kami akomodir setiap harinya, saudara. Oke, dan waktunya kami akhiri. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Halo RRI. Jangan ragu menyampaikan aspirasi, keluhan, dan harapan Anda. Jadilah pendengar yang aktif, karena suara Anda bisa menjadi awal dari sebuah solusi. Halo RRI, mendengar, menghubungkan, dan juga mengawal problem Anda, saudara. Saya pamit undur diri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir Marisa untuk menemani Anda di Bogor siang ini, Pro 1 RRI Bogor. Selama 5 jam ke depan tentu akan hadir berbagai program untuk menemani Anda. Jadi stay tune terus bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto menjadi sebuah karya yang memperlihatkan sisi keberanian dan kejernihan berpikir dari sang penulis yang terlihat nyata. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1981, novel ini mengangkat tema keluarga dari sudut yang sangat tak biasa, dan justru disitulah letak kekuatannya. Cerita berpusat pada seorang anak laki-laki yang hidup bersama dua sosok ibu dalam satu rumah, terdapat ibu kandung dan ibu tiri. Alih-alih menyoroti konflik penuh amarah seperti yang lazim ditemukan dalam narasi ibu tiri, Dua Ibu justru menghadirkan harmoni yang aneh namun memikat. Keduanya sama-sama mencintai sang anak, namun dalam batas, cara dan niat yang berbeda. Melalui gaya penceritaan sederhana namun tajam, Arswendo menantang pandangan tradisional tentang keluarga. Ia mengajak pembaca mempertanyakan ulang definisi cinta, pengorbanan, dan peran perempuan dalam struktur sosial dan rumah tangga. Tak banyak dramatisasi, novel ini justru terasa menyentuh dan menusuk diam-diam. Tidak hanya kuat dari sisi tema, Dua Ibu juga dikenal karena sudut pandangnya yang unik menggunakan suara seorang anak sebagai narator. Ini membuat emosi dalam cerita terasa lebih polos, jujur, dan terkadang menyakitkan. Hingga kini, novel Dua Ibu tetaplah sebuah karya sastra yang bermakna dan menggugah. Di tengah wacana tentang keluarga modern dan dinamika peran gender yang terus berkembang, penulis mengajak pembaca untuk merenungkan arti cinta, pengorbanan, dan pentingnya memahami kompleksitas hubungan manusia. Bagi siapapun yang mencari bacaan yang mampu menyentuh hati dan pikiran, Dua Ibu patut untuk dipertimbangkan, juga tetap relevan untuk dibaca.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ada informasi panggilan sidang yang datang dari Pengadilan Agama Depok. Pendengar, disampaikan memanggil Dwi Nurhasan Atka, Sarjana Hukum, AM Putra Bin Zama Syari. Tempat dan tanggal lahir Jombang, 7 April 1998, tempat kediaman. Semula di perumahan Kamila Residence Blok A7, Jalan Raya Pengasinan RT2 RW2, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, tanggal 18 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lydia Bermatias binti Bermatias sebagai penggugat melawan Dwi Nurhasan Atka Esham Putra Bin Zama Syari sebagai tergugat, yang selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Pukul 10 hingga pukul 11 nanti ada informasi yang berkaitan dengan Indonesia Sehat, pendengar ya. Jadi ada beberapa rangkuman informasi yang berkaitan dengan kesehatan. Bisa jadi ini adalah sebuah langkah untuk memajukan kesehatan bagi seluruh masyarakat ya, dengan adanya kerjasama ataupun mungkin pengembangan-pengembangan program yang disiapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dari Kementerian Pariwisata atau Kemenpar, pendengar, yang memperkuat langkah pengembangan wisata kesehatan atau health tourism melalui penyusunan strategi bersama lintas sektor, termasuk juga penetapan 18 rumah sakit sebagai proyek percontohannya. Pembahasan strategi tersebut dilakukan dalam pertemuan yang melibatkan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, kemudian Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARSSI, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, serta perwakilan rumah sakit lainnya. Nah, pelaksana tugas Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenpar, Rizky Handayani, mengatakan pengembangan wisata kesehatan memerlukan sinergi yang kuat antara sektor kesehatan dan sektor pariwisata agar Indonesia mampu menghadirkan layanan yang kompetitif bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Jadi pertemuan ini memang sangat strategis untuk memperkuat pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Inisiatifnya memang sudah dibangun sejak penandatanganan atau kesepahaman antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Kesehatan. Dan kini saatnya untuk memperkuat kolaborasi antara industri pariwisata juga industri kesehatan agar mampu menciptakan ekosistem yang saling mendukung. Ini disampaikan oleh Rizky Handayani dalam pertemuan yang berlangsung di Jakarta pada hari Rabu 22 Juli 2026. Ternyata upaya ini juga sekaligus menjadi bagian dari pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Dan menurut Rizky, tren kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan terus berkembang. Tidak hanya berorientasi pada layanan kuratif, tapi juga mencakup layanan promotif, preventif, dan juga kebugaran. Kemudian seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata kebugaran, khususnya di pasar domestik, Indonesia juga punya peluang besar untuk mengembangkan wisata kesehatan sebagai salah satu produk unggulan pariwisata. Informasi ini mengutip dari Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata, kemenpar.go.id.

0: Halo Sobat RRI, di Kalimantan Barat ada sebuah kota yang dijuluki Kota Seribu Kelenteng. Di kota ini, bangunan ibadah berdiri berdampingan, tradisi beragam hidup berdamai, dan perbedaan justru menjadi kekuatan. Kota itu adalah Singkawang. Bukan hanya dikenal karena perayaan Cap Gomeh yang meriah, Singkawang menyimpan cerita panjang tentang keberagaman, toleransi, dan harmoni yang tumbuh dari sejarahnya. Sobat RRI, sejarah Singkawang tidak bisa dilepaskan dari jalur perdagangan dan migrasi masyarakat Tionghoa ke Kalimantan Barat sejak abad ke-18. Banyak perantau Tionghoa datang untuk berdagang dan menambang emas di wilayah ini. Mereka kemudian menetap, membangun permukiman, dan mendirikan kelenteng sebagai pusat ibadah sekaligus kehidupan sosial. Dari sinilah, Singkawang berkembang menjadi kota multikultural yang dihuni berbagai etnis dan latar belakang. Julukan Kota Seribu Kelenteng bukan sekedar simbol jumlah. Kelenteng-kelenteng di Singkawang tersebar hampir di setiap sudut kota dan kampung, menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Kelenteng bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga ruang berkumpul, menjaga tradisi, dan merawat nilai-nilai kebersamaan. Keberadaan kelenteng ini hidup berdampingan dengan masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya, mencerminkan wajah toleransi yang nyata. Singkawang dikenal sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia. Masyarakat Tionghoa, Melayu, Dayak, dan etnis lainnya hidup berdampingan dengan saling menghormati. Tradisi dan perayaan budaya dijalani bersama, seperti Cap Gomeh yang menjadi pesta rakyat dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan agama dan budaya bukan penghalang, melainkan bagian dari identitas kota yang dijaga bersama. Kini, Singkawang tumbuh sebagai kota pariwisata budaya yang dikenal hingga mancanegara. Keharmonisan sosial menjadi daya tarik utama. Selain kekayaan tradisi dan sejarahnya, Singkawang menjadi contoh bahwa keberagaman dapat dirawat melalui saling pengertian, dialog, dan penghormatan terhadap perbedaan. Sobat RRI, Singkawang bukan hanya Kota Seribu Kelenteng, tetapi juga kota yang mengajarkan arti hidup rukun dan harmonis dalam keberagaman. Dari sejarah panjang hingga kehidupan modern, Singkawang membuktikan bahwa toleransi bukan sekadar slogan, melainkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ada kerjasama jangka panjang antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia dalam bidang kesehatan, pendengar. Meluncurkan kemitraan Indonesia-Australia untuk transformasi kesehatan atau Kita Sehat di Jakarta pada awal pekan, Senin 20 Juli 2026, program ini menandai dimulainya kolaborasi jangka panjang dari kedua negara untuk mendukung transformasi kesehatan manusia dan hewan di Indonesia. Kita Sehat ini bertujuan untuk mendukung terwujudnya kesehatan untuk semua sebagai bagian integral dan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, program ini berfokus pada 4 hasil akhir, yaitu penguatan kebijakan dan tata kelola pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan primer, ya, komponen pendukung sistem kesehatan, serta ketahanan kesehatan. Mengutip dari bapenas.go.id, disampaikan oleh Wakil Menteri PPN atau Wakil Kepala Bapenas Febrian Alpianto Rudiart, pendengar, bahwa program ini adalah investasi bersama untuk membangun sistem kesehatan Indonesia yang lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Jadi dalam RPJPN 2025-2045, pembangunan kesehatan ditempatkan sebagai salah satu fondasi utama transformasi Indonesia. Program yang didanai hingga 100 juta dolar Australia ini dilaksanakan dalam 2 tahap periode 2025 hingga 2033. Kementerian PPN Bappenas bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian berperan sebagai kementerian pelaksana dan berkoordinasi juga dengan Department of Foreign Affairs and Trade Australia. Dan Kita Sehat juga bekerja sama dengan WHO, UNICEF, serta UNFPA sebagai mitra pembangunan. Nah, untuk program Kita Sehat dilaksanakan di tingkat pusat dan 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, juga Papua Barat Daya. Ya, dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, kemudian Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Gita Kamat, ada juga Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, dan juga Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma. Nah, selain itu perwakilan kementerian atau lembaga, ada juga pemerintah daerah, organisasi internasional, ada mitra pembangunan, akademisi, organisasi profesi, dan juga masyarakat sipil juga turut hadir dalam acara tersebut. Dan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, ya, ataupun mungkin dari kedua negara, kemudian pemerintah daerah dan mitra pembangunan, program ini diharapkan menghasilkan pembelajaran, inovasi, dan praktik yang baik untuk dapat direplikasi, mempercepat terwujudnya kesehatan untuk semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita ikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Mithyland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamik Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cupin Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Aliou Baldé agora ele dispara para um gol incrível. Que golaço de Aliou Baldé!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cuban Park, Swiss, dini hari tadi, St. Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Aliou Baldé nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek St. Gallen, Tom Gall, menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa St. Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal, Benfica, tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als.
4: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat St. Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai Raja Kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi Raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi Raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half. Very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus. Lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: pendengar dan juga pemirsa. Kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Karispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para suporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan Almira atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang juga telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita planifikasi. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief De Michong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya, itu pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga sebagai Wushu adalah salah satu cabur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari ini lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir, kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar PESER International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda, informasinya disampaikan oleh Randy Fahlepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni PASER International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati PASER Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadorengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadorengas menyampaikan apresiasinya terhadap PASER yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada anak adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Paser ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan PASER ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair,

0: Bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Ini adalah hari Jumat yang tandanya setiap siang hari kami akan hadirkan siaran langsung khotbah dan sholat Jumat. Tentunya ada rekan-rekan teknik yang nanti bersiap untuk menyiarkan program ini langsung dari masjid ke masjid. Dan untuk edisi hari ini di hari ke-24 bulan Juli 2026, untuk siaran langsung khotbah dan sholat Jumat akan disiarkan dari Masjid Al Yasmin, pendengar. Bukan hanya melalui program satu saja, tapi juga bersama Pro 2 FM RRI Bogor. Dan sambil menantikan bergabung untuk siaran langsung khotbah dan sholat Jumat, akan kami ketengahkan juga rangkaian lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda.

mengerjakan salat itu ibarat kamu mengetuk pintu Allah. Dan siapapun yang mengetuk pintu Allah, maka Allah akan membukakan pintu itu untuknya. Dengan melaksanakan sholat, seseorang akan mendapatkan perlindungan Allah di bumi.

Yang membedakan antara orang beriman dengan tidak beriman adalah meninggalkan sholat. Seandainya kamu tahu betapa dahsyatnya sujud, kamu pasti tidak akan pernah mengangkat kepalamu dari tanah.

0: Selamat untuk hari ini dari Pro 1 dan juga Pro 2 FM RRI Bogor akan disiarkan dari Masjid Raya Taman Yasmin di Jalan Pakis Raya nomor 22 RT 4 RW 9 Cilendek Timur Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor. Nanti yang bertindak selaku imam yaitu Ustaz Taufik Nur Rahman, begitupun selaku khatib, dan untuk muazin yaitu Habibi pendengar. Jadi selamat mendengarkan untuk pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 FM RRI Bogor.
1: Saatnya menyimak siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Siapkan hati, luruskan niat, dan tingkatkan kehusuan ibadah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الحاضرون اتقوا الله كما قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak ada ucapan yang lebih patut selain kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat yang kita tidak sanggup menyebutkannya. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah bagi kita umat Islam. Dan tidak lupa pada momentum Jumat ini, khatib berwasiat, mari kita jadikan hari Jumat ini sebagai momentum untuk memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah dengan segenap harta dan jiwa kita, dan kita curahkan seluruh waktu kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tinggalkan larangan Allah tanpa kita menawarnya sedikit pun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, hari kemarin momentum orang banyak mengucapkan selamat hari anak, walaupun secara khusus tidak ada dalam ajaran agama kita memperingati hari anak tersebut, tetapi kita coba mengambil pelajaran bahwa realita hari ini berdasarkan berbagai laporan lembaga perlindungan anak dan fenomena kontemporer di Indonesia, anak-anak kita menghadapi berbagai tantangan moral yang sangat mengkhawatirkan. Kasus kecanduan perangkat digital, paparan judi online, degradasi adab, sampai kepada kasus-kasus perundungan atau bullying yang hari ini di lingkungan kita mungkin sangat mengancam, bahkan mengancam jiwa dan juga mengancam mental anak-anak kita. Saat-saat ini barangkali banyak orang tua dengan alasan kesibukan duniawi mencari maisyah, mencari penghidupan, hingga dia melupakan sebuah hikmah pendidikan bahwa anak-anak ini adalah sebuah tunas muda yang bersih, yang dia akan menerima setiap ukiran dan coretan yang digoreskan di atasnya. Lantas coretan apa yang kita goreskan pada jiwa mereka? Sentuhan kasih sayang, perlindungan yang kokoh, atau justru pembiaran yang berujung pada kehancuran masa depan mereka? Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam tentunya menempatkan pemenuhan hak anak ini sebagian
atau merupakan bagian daripada pemenuhan kewajiban kita untuk melaksanakan maqasid syariah, terutama pada dua hal, yaitu hifdun nafs dan hifdun nasl, yaitu penjagaan jiwa atau perlindungan terhadap jiwa dan juga keturunan. Setidaknya ada tiga pilar yang wajib kita tunaikan kepada anak-anak kita. Pilar yang pertama adalah sayang kepada anak. Hak kasih sayang pengasuhan memenuhi kebutuhan emosional anak adalah fondasi agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, punya rasa empati, juga memiliki kesehatan mental yang stabil. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Sebagaimana banyak dicontohkan di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sangat dekat kepada anak dan cucu-cucunya, mengajarkan kepada umat ini bahwa kelembutan kepada anak-anak itu menjadi kunci tumbuhnya rasa kasih sayang bagi orang tua kepada anaknya. Dan itu adalah hak anak yang tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis disebutkan, Man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Ya. Anak itu adalah amanah. Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa anak adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Hatinya yang suci adalah permata yang sangat berharga. Jika dia biasakan pada kebaikan anak tersebut, maka ia akan tumbuh dalam kebaikan dan dia insya Allah akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kasih sayang, pilar yang kedua adalah hak keamanan fisik atau kewajiban untuk melindungi mereka, juga spiritual. Tugas kita bukan hanya sekedar memberikan nafkah berupa makanan, pakaian. Kalau sekedar memberi makan, orang tidak lupa kalau dia punya seekor kucing akan memberikan makanannya setiap hari. Bahkan banyak yang saking sayangnya kepada kucingnya yang lucu diberikan pakaian yang bagus-bagus. Tetapi kewajiban orang tua kepada anaknya bukan hanya sekedar itu. Kelalaian orang tua dalam melindungi anak dari kejahatan moral, eksploitasi, keracunan pemikiran dari gadget yang dia pegang, itu adalah bagian tanggung jawab orang tua juga. Ya, jangan sampai kita seperti yang disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, kafa bil mar'i isman, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika ayyudayya mayyakut, dia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya. Hari ini banyak orang tua membiarkan anak-anaknya asik dengan handphonenya tanpa dia tahu apa yang dilihat, tanpa ada tahu yang diakses. Yang penting anaknya diam, anteng. Ya. Jamaah rahimakumullah, dalam prinsip pengasuhan kita mengenal menutup segala celah yang membawa anak-anak itu pada jurang kehancuran moral. Maka kita jaga anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita terpapar oleh pemikiran-pemikiran yang rusak. Bahkan hari ini kalau bapak-bapak jamaah Jumat ini tidak hati-hati,
betapa banyaknya kelompok penyimpang seksual seperti LGBT, mereka membuat konten-konten untuk anak-anak di media sosial yang sangat mudah diakses. Tanpa disadari, ya, bahkan Jawa Barat ini terakhir ada kasus AIDS itu terdapat pada anak-anak ketika ada pemeriksaan di Bandung. Na'udzubillah. Lalu pilar yang ketiga adalah bangun masa depan, yaitu pendidikan iman dan karakter. Investasi terbaik bagi anak bukanlah tumpukan harta, tabungan yang banyak, melainkan ketahanan akidah dan akhlak yang baik. Dan sebagaimana di dalam Al-Quran, keteladanan itu kita akan dapati pada Luqmanul Hakim ketika menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dhulmun adim, karena syirik adalah kedzaliman yang paling besar. Ya. Nabi mengingatkan kita dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita ini pemimpin dan pasti akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Tugas utama kita sebagai orang yang beriman adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Harta yang kita miliki seandainya harus kita keluarkan sampai habis untuk menjaga keluarga kita agar selamat dari api neraka, itu jauh lebih mulia daripada kita simpan sebagai bentuk kekhawatiran kita akan masa depan. Menghabiskan harta kita untuk menyekolahkan anak-anak supaya dididik memiliki akhlak karakter yang mulia, mungkin hari ini butuh biaya yang tidak murah. Mengantarkan anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang beradab, bukan hanya sekedar hafal dengan Quran, tetapi adab mereka terjaga dan terpelihara, mungkin kita akan mengeluarkan biaya lebih. Tetapi janji Allah Subhanahu wa taala, kita membelanjakan harta kita di jalan Allah akan diganti dengan pahala yang besar. Tetapi yang lebih menarik lagi adalah bisa menyelamatkan kita dari adab yang pedih. Ma'asirul muslimin rahimakumullah. Mari kita sama-sama bersungguh-sungguh mengemban amanah untuk keluarga kita agar senantiasa terjaga, terpelihara. Bukan hanya kita kadang-kadang mengharapkan bahagia berkumpul di dunia, tapi lebih dari itu, kita harapkan kita bisa bahagia di dunia dan selamat dari api neraka sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat At-Tahrim tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Akhiru qawli hadza wa astaghfirullaha ladzim innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق وندوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilayka wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر

baru saja mendengarkan siaran langsung khotbah dan salat Jumat. Semoga membawa ketenangan dan keberkahan bagi kita semua.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antar bangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia, yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari Batu Nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demat, Banten, Ternate, dan Gowa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari Batu Nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, tentunya kita akan menyimak informasi yang akan hadir dalam Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Hari Anak 2026 sebetulnya PR-nya makin besar ya. Luar biasa apa namanya tantangan kalau saya pribadi sebagai milenial ya.
1: Satu orang ya, karena ini nggak mungkin dilakukan satu orang, pasti ada backup-nya, karena dari perencanaan sampai proses lelang hingga pelaksanaan proyek fisik.
2: Nah, salah satu best practice yang diimplementasikan di Bogor adalah melaksanakan sebuah perda tentang kawasan tertib atau kawasan terbatas untuk perokok.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Astacita RRI Bogor edisi hari ini Jumat 23 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Penetapan tersangka kasus korupsi RSUD Bogor Kota dipertanyakan banyak pihak. Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat upaya mewujudkan kota yang sehat. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Astacita RRI Bogor selengkapnya.

0: Penetapan tersangka kasus korupsi RSUD Bogor Kota banyak dipertanyakan pihak. Maksud kami banyak dipertanyakan pihak. Selain ASN, tersangka BAP tidak diberi bantuan hukum oleh Pemkab Bogor. Yofri Haryadi melaporkan.
1: Kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan RSUD Bogor Utara yang melibatkan unsur ASN Pemkab Bogor ternyata tidak diberikan pendampingan hukum oleh Pemkab setempat. Tidak hanya itu, sejumlah praktisi hukum dan mitra kerja Pemkab Bogor pada bidang konstruksi juga memberikan sorotan terhadap perkara tersebut. Tersangka BAP yang merupakan ASN mantan anggota tim Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa diketahui tidak mendapatkan pendampingan hukum dari bagian kerjasama daerah dan bantuan hukum Setda Kabupaten Bogor. Sementara itu, praktisi hukum dan pegiat anti korupsi Edison SHMH menilai ada permasalahan sejak proyek tersebut direncanakan dan menurutnya proses pemeriksaan dan penetapan tersangka terlalu lama dari perkara tersebut diperiksa sejak 2022 lalu. Edison meyakini tidak ada pelaku tunggal dalam perkara tersebut dan tidak sebatas kepada satu orang saja.
2: Kalau dari analisis hukum itu terlalu lama dari 2022 sehingga penetapan seorang ASN itu baru dilaksanakan Juli 2026 ini. Saya harap sih tidak hanya berfokus kepada satu orang ya, karena ini nggak mungkin dilakukan satu orang, pasti ada backupnya, karena dari perencanaan sampai proses lelang hingga pelaksanaan proyek fisik itu sudah bermasalah. Saya yakin, dan hal ini kalau umpama dikembangkan ya tidak hanya sebatas satu orang.
1: Kontraktor yang juga arsitek Dodi Ahdi Suhada mengatakan ada keganjilan di awal perencanaan RSUD Bogor Utara yang berlokasi di Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yakni penetapan lahan yang idealnya 3 hektar untuk rumah sakit skala Kabupaten Bogor. Ternyata hanya tersedia 1,9 hektar saja. Proyek rumah sakit memiliki standar dan kualifikasi yang berbeda dengan konstruksi bangunan lainnya, mulai dari sanitasi, pembagian ruangan, hingga penggunaan cat dan interiornya harus memenuhi standar khusus secara nasional bahkan internasional.
3: Di provinsi mungkin itu jatuhnya bisa di 2 hektar kalau provinsi, kalau kabupaten mungkin 3 hektar atau 5 hektar karena lahan masih tersedia kan kalau di kabupaten dibandingkan di kota besar. Itu yang saya tahu juga. Informasi saya dapat 1,9 hektar enggak sampai 3 hektar sedangkan minimal kan 3 hektar kalau di kabupaten ya.
4: Ini mungkin
3: dan ini ada yang rancu juga karena kok bisa disetujuin itu lahan luas lahan 1,9 itu bisa setujuin. Berarti kan dia udah menyalahin aturan kan, apakah ini sebagai proyek apa investasi kan. Kalau bicara investasi berarti kan dia menunggu nih stakeholder yang di kabupaten ini. Mungkin ya kita nggak tahu ya di kebijakan kepemimpinan daerah bupatinya ya. Dan kebijakan yang lainnya ini. Kok kenapa bisa disetujuin, dan lebih lucu lagi kan apa tugasnya anggota dewan kan. Sebagai ini, pemantau kan.
1: Upaya penegakan hukum dalam mengupas perkara itu pun harus dilakukan secara konsisten. Para praktisi itu pun yakin jaksa penuntut umum Kejari Kabupaten Bogor adalah aparat penegak hukum yang berintegritas dan tidak pandang bulu dalam penuntutan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, terlebih di era kepemimpinan Bupati Rudi Susmanto yang integritasnya dinantikan masyarakat dalam membongkar sejumlah kasus yang berkaitan dengan ASN di lingkup kerjanya.
0: Dugaan korupsi pada proyek RSUD Parung memicu gelombang kekecewaan dari masyarakat Kabupaten Bogor. Banyak warga mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan tidak pandang bulu karena dugaan penyelewengan ini berdampak langsung pada kualitas fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan warga. Suara masyarakat tersebut kami rangkum dalam Vox Pop berikut ini.
5: Tanggapannya sih ya miris aja gitu, kenapa dana untuk kesehatan masyarakat itu juga harus dikorupsi dengan oleh pejabat setingkat ASN gitu ya. Jadi ternyata korupsi di kita itu, di negara kita itu sudah dari level atas sampai level bawah sudah korup semua pejabatnya.
6: Tanggapan saya sebagai warga tentang korupsi harus diselidiki tuntas sampai tuntas. Karena rumah sakit itu pusat kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan. Kalau dananya dikorupsi nanti akan berdampak besar kepada pasien-pasien dan perawat-perawat atau dokter-dokter yang harus digaji atau untuk sarana-sarana rumah sakit tersebut. Jadi pelakunya harus segera diberi hukuman.
4: Kalau kecewa ya kecewa, tetapi kekecewaan itu sebagai rakyat hanya bisa menyampaikan kita kecewa dengan hal-hal tersebut. Karena apapun yang terjadi di kasus ini, kita tidak bisa turun langsung atau bertindak untuk memvonis atau mencegah, karena ini sudah terjadi.
7: Jujur kecewa banget ya, saya sebagai warga Parung tuh udah nunggu dari lama ada RSUD gede. Biar kalau sakit gak perlu jauh-jauh ke Bogor. Lah ternyata anggarannya dikorupsi. Harusnya dibangun rumah sakit, malah cuma dibuat klinik. Berasa dibohongin sama pemerintah kalau kayak gini.
0: Kasus dugaan korupsi dalam proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor terus didalami aparat penegak hukum. Banyak pihak menyoroti dugaan korupsi mulai dari pengadaan hingga eksekusinya, hingga beroperasi menjadi klinik yang kini menjalankan pelayanannya. Salah seorang di antaranya Direktur Eksekutif Lembaga Visi Nusantara Maju, Dr. Yus Fitriadi dalam wawancara bersama reporter RRI Yofri Haryadi.
8: Lalu bagaimana dari sorotan Kang Yus dengan adanya praktik-praktik seperti itu di Kabupaten Bogor? Jumlahnya juga cukup besar ya, yang dikorupsi itu 9 miliar korupsi seperti itu. Dan 61 saksi diperiksa, dan hanya satu yang ditetapkan tersangka kemarin itu, yang apa, ASN Pemkab Bogor itu, B, Brian itu kejelas, kurang lebih seperti itu. Kayaknya diecer gitu ya, apa, tersangkanya itu satu persatu oleh kejaksaan. Ini ada apa sih sebenarnya nih Kang Yus, kalau dari pengamatan Kang Yus itu?
9: Iya, saya cukup prihatin ya, apa, kaligus gemes sekali zaman dulu ini. Kesehatan ini kan salah satu kebutuhan dasar masyarakat ya, sama dengan pendidikan, sama dengan ekonomi. Tapi kemudian menjadi, ya kalau saya sebut dia dibagikan kan. Ya bagaimana kita misalnya dari mulai perencanaan pembuatan RSUD, kemudian jadi klinik, kemudian itu pun dikorupsi. Nah, saya pikir ini cukup menyedihkan ya di Kabupaten Bogor. Ya, kita kan paham Kabupaten Bogor itu akan sangat luas sehingga jangkauan layanan pun kan ya harus mendekatkan diri kepada masyarakat. Nah, salah satu upaya pemerintah kan, pemerintah Jawa Barat ini ya, ini kan punya niat baik untuk mendekatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Tapi ini perilaku-perilaku ASN kita cukup memalukan dan menjijikan sampai kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pun menjadi objek bancakan. Tapi saya ingin memberikan perspektif lain. Jadi kan ini ada dua kasus yang sedang diangkat di Kabupaten Bogor. Dan dua-duanya ini kasus kebutuhan dasar masyarakat. Kasus kesehatan sudah terbukti, tersangka kemudian. Ini kasus pendidikan dia di jabatan kan. Ini kasus pembuatan SDM ini juga sedang masuk ke pendidikan. Dan yang besar kemungkinan ini juga negara-negara akan muncul tersangka juga. Nah, saya melihat ini kan terjadi, proyeknya kan tahun 2021.
4: Iya, betul.
9: Dan karena jual beli jabatan juga terjadi bukan periode ini, tapi periode sebelumnya. Jadi saya melihat memang kayaknya Kabupaten Bogor ini amat sangat akut ya dalam perspektif perilaku koruptif ini. Nah, sehingga penting saya pikir untuk mendorong apa para pihak terutama yang sudah tersangka ini apa mengurus sampai tuntas. Karena kan kita paham bahwa perilaku koruptif itu kan terjadi konspirasi, nggak mungkin tunggal.
4: Betul.
9: Itu. Nah, sehingga ketika tersangkanya satu, apakah ya ini dicicil atau gimana begitu kira-kira. Tapi yang pasti kan tidak pernah tunggal.
4: Ya.
9: Yang namanya korupsi itu ya itu konspiratif. Sehingga saya berharap sebagai bentuk Bupati Bogor menegakkan supremasi hukum, ini satunya didorong ya aparat penegak hukum untuk mengusut sampai tuntas. Tentu secara transparan dan akuntabel. Begitupun proses dia di jabatan. Saya pikir segera menetapkan tersangka dan mendorong pengembangan kasusnya sampai pada akar-akarnya. Karena kalau tidak, saya pikir Bogor ini kan mempunyai masalah yang amat sangat kelam.
4: Ya.
9: 2 tahun kemudian terkait kasus korupsi yang saya pikir berurutan dan artinya ini kan juga bupati juga tidak mungkin sendiri kan gitu.
4: Betul.
9: Itu konspiratif juga. Nah, apakah kemudian juga ini juga rentetan dari berbagai macam perilaku-perilaku koruptif ya, walaupun mungkin terlalu ekstrim kalau kita sebut sebagai budaya koruptif ya di pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi saya pikir ini momentum yang amat sangat menarik untuk comeback gitu ya, untuk comeback, untuk bersih-bersih di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor. Karena apa? Karena ini kebutuhan dasar masyarakat itu yang namanya kesehatan, sangat-sangat menyedihkan. Nah, begitu pun kepada, saya pikir masyarakat sekarang sudah amat sangat terbuka dengan berbagai macam kanal-kanal informasi. Ini juga kan awalnya kan juga riuhnya kan juga oleh publik.
10: Betul.
9: Itu loh. Sehingga di sini seakan-akan tidak terlihat mana peran pengawasan DPRD, mana pengawasan inspektorat, kan gitu kira-kira kan.
10: Yeah.
9: Sehingga ini diriukan oleh masyarakat, baru kemudian direspon oleh penegak hukum. Nah, ini juga kan saya melihat kan ada peluang ketika DPRD kemudian mal apa bukan mendisfungsi gitu.
11: Buh, motor baru nih. Masih mulus kinclong banget sih.
12: Iya dong. Bagus kan? Keluaran terbaru nih. Eh, tapi jangan bilang-bilang ya. Kebetulan kemarin ada sisa uang proyek kerjaan. Lumayan kan bisa dipakai. Eh, nih ada sedikit uang buat tutup mulut.
11: Enggak.
12: Udah, terima aja ya.
11: Eh, enggak malu apa? Itu kan namanya korupsi. Bisa-bisa terjerat hukum.
12: Hah? Kan cuma sedikit kali pakai uangnya, nggak bikin bangkrut perusahaan. Bener deh, dikit doang.
11: Mau sedikit, mau banyak, tetap ya namanya korupsi. Uang haram. Buat apa pamer barang baru dan bagus kalau belum mampu pakai uang sendiri? Ngapain kesohor kalau cuma jadi koruptor?
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat upaya mewujudkan kota yang sehat melalui kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok atau Perda KTR yang telah dijalankan secara konsisten. Komitmen tersebut juga diperkuat melalui peningkatan promosi kesehatan, salah satunya dengan keikutsertaan Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam kegiatan diseminasi hasil Joint External Review atau JER bidang promosi kesehatan yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan bersama UNICEF di Jakarta. Forum ini menjadi ajang berbagi praktik baik dan memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam membangun perilaku hidup sehat masyarakat. Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan terwujudnya masyarakat yang sehat harus didukung oleh kebijakan yang tepat. Menurutnya Perda KTR menjadi salah satu praktik baik yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.
13: Pertama tentu untuk menjadikan sebuah kota sehat, masyarakat sehat, harus ditunjang oleh kebijakan yang tepat. Nah, salah satu best practice yang diimplementasikan di Bogor adalah melaksanakan sebuah perda tentang kawasan tertib atau kawasan terbatas untuk merokok atau kita sebut sebagai Perda KTR ya. Nah, ini tentu melibatkan juga eksekutif, legislatif, dan unsur masyarakat. 2006 juga direvisi 2010. Alhamdulillah sampai hari ini 2026 kami masih konsisten.
14: Alhamdulillah angka harapan hidup Kota Bogor itu di 76,24 tahun ya. Jadi di atas rata-rata nasional.
13: Insya Allah kebersamaan ini menjadi kolaborasi sinergi semua pihak akan membuat langkah-langkah yang lebih baik lagi menjadi lebih terasa oleh saya.
0: Dedi menambahkan konsistensi penerapan Perda KTR menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ia berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, masyarakat, serta berbagai mitra pembangunan kesehatan terus diperkuat sehingga edukasi dan promosi kesehatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan mendukung terwujudnya Kota Bogor yang lebih sehat.
15: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Dalam momentum Hari Anak Nasional 2026, keluarga dinilai menjadi benteng utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
16: Keluarga memiliki peran penting sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter sekaligus memberikan perlindungan kepada anak. Dalam momentum Hari Anak Nasional 2026 pada Kamis kemarin, peran keluarga kembali menjadi perhatian sebagai fondasi utama untuk memastikan setiap anak tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Psikolog Anggia Krisanti mengatakan, Tantangan pengasuhan saat ini semakin besar karena orang tua harus mampu menyesuaikan diri dengan karakter setiap generasi. Karena itu, orang tua perlu terus meningkatkan kecerdasan emosional, memperluas wawasan, serta membangun koneksi dengan anak melalui ruang aman di rumah, sekolah, maupun ruang digital.
10: Hari Anak 2026 sebetulnya PR-nya makin besar ya, luar biasa tantangan kalau saya pribadi sebagai milenial ya, seperti yang digaungkan tuh banyak di Instagram, milenial ini mengasuh boomers gitu kan, kemudian juga sekaligus mengasuh Gen Z dan sekarang ada Gen Alpha, bahwa salah satunya adalah menyiapkan ruang aman di rumah, ruang aman di tempat pendidikan, dan ruang aman di digital. Harapannya adalah orang tua upgrading diri banget lah gitu ya, satu dalam dari sisi emosional gitu ya, harus cerdas secara emosi, kemudian yang kedua cerdas secara wawasan, kemudian yang ketiga menciptakan koneksi dengan anak-anak, itu yang paling penting.
16: Sementara itu, Ketua KPAI di Kota Bogor, Dede Siti Amana, mengatakan keluarga masih menjadi salah satu lingkungan yang memerlukan perhatian dalam upaya perlindungan anak. Karena itu, KPAID terus memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dimulai dari lingkungan keluarga.
17: Jadi keluarga itu menjadi salah satu sumber di mana anak sebagai korban ya banyaknya, dan nomor urut itu adalah kekerasan seksual. Jadi yang pertama tentunya untuk salah satunya ini ya, ini kan pembentukan karakter kan. Jadi saya yakin ini sejalan dengan apa yang sudah kami lakukan. Bagaimana kegiatan sosialisasi edukasi ke masyarakat yang dari tahun ke tahun juga kita sesuaikan, kita terus tingkatkan. Bahkan tahun 2025 itu sebanyak 87 kegiatan kita turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi. Salah satunya adalah untuk menumbuhkan keberanian masyarakat.
16: Melalui penguatan peran keluarga serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat, diharapkan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan terlindungi. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mencegah serta melaporkan setiap bentuk kekerasan terhadap anak juga diharapkan terus meningkat.
0: Kita beralih ke warta olahraga. Tren kinerja dan prestasi Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Kota Bogor terus menunjukkan progres positif menjelang Peparda Jawa Barat 2026. Pengurus Ikatan Anggar Seluruh Indonesia atau IKASI Kabupaten Bogor menggencarkan sosialisasi dan demonstrasi teknik dasar anggar ke sekolah-sekolah. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
18: Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kota Bogor terus menunjukkan tren kinerja dan prestasi yang kian positif dalam beberapa waktu terakhir. Progres signifikan ini menjadi modal berharga bagi para atlet disabilitas Kota Bogor menjelang bergulirnya Pekan Paralimpik Daerah Peparda Jawa Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Ketua NPCI Kota Bogor Agus Hermawan mengungkapkan bahwa melesatnya tren positif ini tidak lepas dari sinergi dan dukungan penuh yang diberikan oleh pemerintah Kota Bogor serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda.
19: Alhamdulillah dukungan dari pemerintah untuk tahun sekarang menghadapi Peparda alhamdulillah sangat baik, terus sangat support juga dari pemerintah Forkopimda, juga kemarin kami sempat juga audensi, alhamdulillah sangat mendukung untuk program persiapan menuju Peparda 2026.
18: NPCI Kota Bogor saat ini semakin baik dari segi kualitas pembinaan maupun kesiapan organisasi dalam menghadapi berbagai kompetisi. Persiapan menuju sejumlah event besar pada tahun 2026 juga semakin ditingkatkan. Program latihan, seleksi, serta pematangan kemampuan atlet dilakukan secara intensif agar mampu bersaing dan meraih hasil maksimal di ajang mendatang. Sementara itu, pelatih kepala cabang olahraga atletik Sutisna menjelaskan bahwa proses regenerasi atlet memiliki tantangan tersendiri. Namun kerjasama dengan sekolah luar biasa SLB dinilai sangat membantu dalam menjaring atlet-atlet baru yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
20: Kalau dikatakan sulit, ya sulit. Dikatakan gampang juga, bisa juga gitu. Okay. Apa? Kalau sulit itu kita memang kendalanya mereka jarang yang suka gitu ya, olahraga hanya beberapa, tapi gampangnya kita punya SLB gitu ya.
21: Baik, okay.
20: Jadi kita sudah beberapa kali datang ke SLB-SLB mensosialisasikan NPCI gitu.
18: Dengan upaya pembinaan yang berkelanjutan, sinergi antar pihak, serta peningkatan persiapan menuju kompetisi besar, NPCI Kota Bogor optimistis mampu mencetak atlet berprestasi dan terus mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Pengurus Ikatan Anggar Seluruh Indonesia atau IKASI Kabupaten Bogor di bawah kepemimpinan Riza Zuangsa berkomitmen memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan, salah satunya dengan menggencarkan sosialisasi dan demonstrasi teknik dasar anggar ke sekolah-sekolah seperti di SMK Mutiara Insani Cibinong. Langkah yang mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah ini bertujuan untuk menjaring bibit atlet potensial sejak usia dini sekaligus mempersiapkan tim yang solid guna mengejar target medali emas pada pekan olahraga provinsi Jawa Barat.

Saudara Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Astacita RRI Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda. Juga penata teknik Mahdinur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Menyapa Anda di siang hari ini yang panas mentereng pendengar ya. Musim kemarau memang masih kita rasakan dan bahkan kekeringan di mana-mana. Tapi ya di balik musim kemarau yang sekarang nih membuat kita jadi waspada gitu ya terhadap sulitnya debit air gitu ya. Tapi semoga aktivitas Anda masih tetap lancar, sehat semua ya, tetap produktif aja gitu ya. Ya kalau Anda menyimak kabar di berbagai wilayah Indonesia misalnya, saat ini kan sudah terasa musim kemarau dengan intensitas hujan yang sangat tipis

kemudian juga debit air yang makin menipis gitu. Ya kekhawatiran akan berkurangnya ketersediaan air bersih memang dirasakan oleh warga. Padahal air ini adalah kebutuhan utama dalam setiap aktivitas kita, mulai dari masak, mandi, mencuci, sampai kebersihan lingkungan. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menggunakan air dengan bijak atau justru masih sering membiarkan keran air mengalir terlalu lama? Atau misalnya untuk Anda yang suka banget dengan kebersihan, termasuk dengan kendaraan Anda, biasanya nyuci motor tuh setiap hari gitu ya, dengan air berlebihan dikocorin aja terus ya di selangnya. Atau misalnya menyiram tanaman di waktu yang kurang tepat, padahal misalnya udah disiram 2 jam lalu, tapi Anda yang gelisah gitu, kayaknya harus siram lagi gitu. Nah itu kan sebetulnya tindakan pemborosan juga gitu ya. Nah, menghemat air kan bukan berarti untuk membatasi kebutuhan sehari-hari, tapi menggunakan airnya secara lebih bijak aja. Langkah sederhana seperti mematikan keran saat menyikat gigi gitu ya, nggak dibiarkan mengalir terus. Boleh lah kalau sambil ditampung, kemudian nanti airnya selainnya dipakai mandi. Atau misalnya Anda memanfaatkan air bekas cucian untuk menyiram tanaman, atau juga menampung air di bak mandi gitu ya, dalam arti enggak pada saat mandi ya udah dikucurin aja gitu airnya, tapi memang ditampung sampai penuh, kemudian baru nanti kalau mandi ya pakai airnya yang ada di tampungan bak tersebut gitu ya. Atau misalnya ada kebiasaan-kebiasaan lain yang berdampak besar sebetulnya untuk menghemat penggunaan air. Nah, silakan untuk Anda komen aja gitu ya di 081-5x4200. Saya pengen tahu apa sih kebiasaan yang Anda lakukan, cara Anda untuk menghemat penggunaan air di rumah ya di musim kemarau ini. Langsung aja gabung di Prodangdut RRI Bogor untuk edisi kali ini, boleh di WhatsApp ataupun aplikasi RRI Digital. Pokoknya cerita ataupun tips-tips dari Anda semoga juga bisa jadi inspirasi bagi para pendengar lainnya untuk lebih bijak menggunakan air.

0: Pensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menceritakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya. Pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini memberikan nuansa otentik kepada pembaca dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seseorang dan membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca oleh setiap generasi.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lisa, ngapain sih?
1: Matiin airnya. Lagi panas gini enaknya main airnya.
0: Edda, nggak tahu apa ya? Itu air berharga banget. Harus dihemat, Lisa. Kalau nanti kita krisis air gimana? Susah mandi, susah nyuci, susah minum. Gimana coba tuh?
1: Gimana ya, Nya?
0: Ya hemat air dong, Lisa. Nah, tuh dia pendengar. Makanya, mau ngatasin permasalahan krisis air global, caranya tinggal hemat air demi kepentingan lingkungan dan anak cucu kita. Gunain air secukupnya, karena tiap tetes air tuh berharga.

Di saat musim kemarau seperti sekarang, setiap tetes air itu berharga, pendengar. Tentunya harus ada langkah ataupun upaya dari Anda untuk bisa menjaga ketersediaan air untuk keluarga, lingkungan, ya, dan bahkan untuk generasi mendatang juga secara jangka panjang. Nah, musim kemarau yang memang sekarang melanda membuat ketersediaan air bersih mulai menipis, pendengar, ya. Sumber air juga sudah mulai menyurut di berbagai daerah. Padahal air ini adalah kebutuhan utama dalam setiap aktivitas kita, mulai dari memasak, mandi, mencuci, sampai menjaga kebersihan lingkungan. Jadi untuk topik obrolan yang kami hadirkan siang hari ini berkaitan dengan air, Anda boleh untuk bergabung di WhatsApp kami 081-5x4200, bukan hanya pesan singkat tapi juga voice note-nya, ya. Jadi kalau malas ngetik boleh pakai voice note juga. Di live chat RRI Digital juga okay, ya. Jadi silakan untuk bergabung di dua atensi yang kita buka dan saya sebutkan barusan, ya. Jadi untuk musim kemarau yang terjadi saat ini, kekeringan di mana-mana, bagaimana upaya Anda untuk menghemat penggunaan air di rumah, ya. Kita bacain atensinya yang sudah bergabung di siang hari ini. Bahkan ada beberapa lagu juga yang sudah kita putarkan, ya, sesuai dengan requestan. Yang pertama ada Pak One di Ciparigi, Bogor Utara. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta diputarkan lagu Duit dari Endang Kurnia. Salamnya untuk semua pendengar Pro Dangdut aja. Untuk yang bertugas, atur nuhun, sehat dan tetap semangat. Kalau kata Pak Onoy, betul nih, sekarang sudah masuk musim kemarau, air tanah sudah agak berkurang, dan upaya Pak Onoy untuk masak dan minum, membeli air isi ulang aja katanya, ya, nggak pakai air yang di rumah. Untuk mandi sehari-hari juga ya apa boleh buat katanya, ya sesekali memang menggunakan air air isi ulang gitu ya, bahkan untuk mandi, jadi bukan cuma buat masak minum tapi untuk mandi juga, dan itu pun dibatasi 2 atau ember saja katanya. Kalau misalnya untuk nyuci ya airnya nggak banyak dibuang, tadi dibatasi sekitar 2 ember aja katanya, ya. Oke, pokoknya diusahakan untuk hemat air. Baik, makasih untuk atensinya Pak Ono, ya. Lagunya tadi juga udah kita putarkan. Kemudian selamat siang buat Iqbal Taya di Gadok Tengah Curug Nangka. Kalau saya hemat air biasanya cuci motor di halaman rumah. Kalau untuk saat ini mah cucinya di tempat cuci steam motor aja katanya, ya. Jadi gak usah ngeluarin air di rumah, biar di tempat steam aja. Oke, minta lagunya Sharmila Asraf, kirim salam buat para pendengar Pro 1 tanpa terkecuali. Spesial juga buat istri tercinta beserta Tata Syifa, Ananda Rizky Ucuy. Semoga sehat selalu. Untuk yang bacain juga hatur nuhun, sami-sami. Kemudian selamat siang buat Yogi di Gang Aceh. Mau lagunya Mandul, kekeringan di tempat aku mah masih ada air, tapi di kali udah pada kering. Spesial aja untuk kakak, baik. Kira-kira upayanya apa nih untuk menghemat air, penggunaan air di rumah gitu ya, di tengah musim kemarau, boleh juga kalau mau dilengkapi. Kemudian ada Reno di kawasan Dukumenteng, Capus Bogor. Mau request Ashraf, Gembala Cinta. Kalau Reno nih di musim kemarau seperti sekarang ini, kalau mandi biasanya 3 kali, jadi sehari 2 kali aja. Dan barusan mau sholat Jumat, mandi paling ya ntar sore, cuma basahin wajah doang katanya, biar hemat airnya, itu aja. Oke, betul ya, salah satu cara mungkin mengurangi intensitas mandi. Walaupun gerah memang cuacanya, tapi ya kalau dipaksain apa dikit-dikit gerah mandi, ya penggunaan airnya juga makin banyak gitu ya. Oke, salamnya buat Kang Boy BCL, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Kang Gomet Irama, Kang Wahyu, Kang Capung, Abah Kismin, Bang Gaang, Handra di Ciomas, Kang Julai, Kang Apeng Azhar. Spesial juga buat Kaica, sehat selalu. Amin, terima kasih. Lanjut ada Kang Boy BCL. Kalau saya sih, walaupun di musim kemarau, alhamdulillah air itu subur mengalir dari kebun aren, dialirkan pakai pipa paralon. Tapi sesuai tema, ya air yang terbuang nggak saya sia-siakan, saya alirkan ke kolam ikan, katanya biar nggak terbuang percuma. Kalau untuk yang namanya menghemat, saya bingung karena air sebetulnya ngocor semua kalau di tempatnya Kang Boy gitu ya. Bahkan nggak pakai pembatas kubik, mengalir aja terus tanpa henti. Justru kalau ditutup takut lepas untuk sambungannya di jalan gitu. Tapi tadi upayanya adalah biar enggak buang-buang air gitu ya, tidak boros air ya tadi. Untuk air bekas apa di ini ya, air yang enggak terbuang ya dialirkan ke kolam ikan gitu ya. Oke, makasih untuk atensinya. Pengen lagunya Fety Vera, ya, Sedang-sedang saja. Salam untuk Reno, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Wahyu Cipicung, Handra, Kang Satria Bagas. Juga untuk Mama Nurma, buat Emarisa, makasih.
Ada Brian juga nih yang merequest lagunya Maya spesial buat Marisa aja. Untuk menghemat air di rumah saya mandi ke kali katanya. Oke, makasih ya sudah gabung siang hari ini. Oke, masih ditunggu untuk atensinya pendengar. Apa upaya yang Anda lakukan untuk menghemat air di rumah di tengah musim kemarau saat ini? Yang kabarnya memang sejumlah daerah sudah kekeringan, bahkan tidak bisa mendapatkan pasokan air bersih secara rutin gitu ya. Jadi memang harus sangat dibatasi untuk aktivitasnya yang menggunakan air. Padahal kan dalam setiap aktivitas kita, mandi, masak, mencuci, menjaga kebersihan lingkungan, semuanya gak bisa lepas dari air. Tapi ketika lagi musim kemarau, ya debit air berkurang, maka kita harus bijak untuk menggunakan air tersebut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah. Karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Prodangdut siang hari ini mengetengahkan topik obrolan musim kemarau kekeringan di mana-mana. Bagaimana upaya Anda untuk menghemat penggunaan air di rumah? Ya, sudah masuk atensi-atensi yang dikirimkan di WhatsApp ataupun di live chat RRI Digital, jadi kita bacakan kembali. Selamat siang untuk Kang Wahyu di Cipicung. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kang Wahyu nih agak irit-irit ya pemakaiannya. Untuk air yang biasanya mandi biasanya 3 kali sehari gitu kali ya. Di sini enggak menyertakan mandi atau apa, tapi saya menebaknya mandi. Biasanya 3 kali sehari, sekarang 2 kali sehari biar irit gitu katanya ya. Apakah betul Kang Wahyu mandi maksudnya, atau untuk apa ngopi atau apa nih ya yang 3 kali sehari? Minta lagunya Cece Andika, Pecinta Soneta. Salamnya buat Kang Boy, Kang Jack, Capung, Reno, Julian, Handra, Teh Yanti, Mama Norma, Mama Intan, buat Teh Marisa, makasih. Lanjut juga ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, lagu Sambalado Ayu Ting Ting. Air di musim kemarau, Bu Siti Haryati mengurangi pemakaiannya. Secukupnya aja, tidak sampai mengalir terus katanya. Untuk Mbak Marisa, makasih ucapannya, selamat siang. Salam juga untuk Abah Kismin dan Kang Julian beserta Ibu Berta dan Bang Andre. Lanjut ada Kang Nurdi di Bogor. Cuaca lagi panas katanya, merequest lagu Lilin Putih dari Evita Mala. Salam untuk pendengar RRI Bogor dan kru. Makasih katanya untuk yang lagi tugas. Boleh disertakan untuk topik obrolannya Kang Nurdi ya. Karena sekarang lagi musim kemarau, adakah cara atau upaya dari Kang Nurdi untuk menghemat penggunaan air di rumah ya? Terus juga ada Kang Capung, selamat siang di Dampit, biar hemat air mandi cukup 1 kali sehari aja. Pengen lagunya Bumi Turut Menangis. Salam buat Reno, Kang Wahyu, Handra, Tiara, Mama Norma, buat Teh Marisa, terima kasih. Kemudian juga ada Handra di Ciomas bareng sama Umi. Kirim salam buat Teh Tiara di Jambu 2, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati Ciwaringin, Mama Norma di Gang Amil, Teh Erlita di Citerep, Kang Julian di Ciomas, Kang Reno, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu Cipicung, Kang Capung, Kang Julai BBHS, Gomet Irama, Kang Boy BCL, Bagas Maesa, Penazar, Bang Jack, Bojong Sari, Kang Jodi, Teh, Bapak Ahmed di Salabenda, Ibu Berta di Ciawi. Oke, kemudian untuk topik obrolannya adalah menggunakan air secukupnya, apalagi kalau di sini pakai sumur. Itu aja lagunya Asep Irama, Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Pantunnya Tias Mirasi Nyender di Kaca, terima kasih buat Mama Risa. Terus juga, betul mandi ya, ternyata tadi Kang Wahyu katanya yang biasanya mandi 3 kali sehari, sekarang 2 kali sehari aja. Terus juga ada Kang Igoi Paragoi di Jalan Batara Tari Kolot Ciluar Gang Sadewa, menggunakan air secukupnya, itu aja. Kirim salam untuk Wa Ulis, Wa Dede, moga pada sehat selalu, lagunya Menyulam Kain Rapuh. Untuk kru dan Teh Marisa, selamat bertugas, sukses selalu aja. Terima kasih.

Ujung, Lege Cap Ferre. Prefect Gironde membenarkan sekitar 10.000 wisatawan telah dievakuasi dari area perkemahan semalam. Sebanyak 700 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api, namun angin kencang dan suhu tinggi membuat situasi semakin sulit terkendali. Beruntung hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa. Kritisnya kondisi tak hanya terjadi di Prancis, Italia dan Spanyol juga melaporkan kebakaran serupa, bahkan menelan korban jiwa seorang petugas pemadam di Sisilia. Lembaga pemantau Copernicus menyebut Eropa kini menjadi benua dengan laju pemanasan tercepat di dunia. Dan nanti kita akan update lagi untuk informasi ataupun perbaruan lainnya dalam kilas berita.

0: Dian, rajin banget sih nyiramin tanaman siang-siang gini. Lagian kan tadi pagi juga udah hujan.
1: Emang iya?
0: Yee, gimana sih kamu? Sayang tahu airnya.
1: Biarin, biar subur.
0: Yee, kamu gak tahu ya, kalau di negara maju itu bisa menghabiskan 2

0: 150 liter air setiap hari. Sementara di negara berkembang, kebutuhan air per harinya 150 liter saja. Jauh banget kan bedanya? Kebayang dong, kalau misalnya air dibuang percuma, nantinya kita susah untuk dapat air bersih untuk kehidupan sehari-hari.
1: Iya juga ya, Cak. Gimana ya rasanya gak punya akses ke air bersih?
0: Jangankan di negara maju, beberapa tempat di Indonesia seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur mengalami defisit air bersih karena pengelolaan sumber daya airnya kurang maksimal dan diperparah dengan populasi yang terus meningkat.
1: Oh gitu, Cak. Ya udah deh, kita hemat-hemat air ya, Cak ya.
0: Iya dong, kalau tadi pagi udah hujan, ngapain harus disiram lagi?
1: Iya, iya.
2: Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkan air sebaik mungkin, selamatkan air bagi generasi mendatang.

Kali ini dibacakan informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok memanggil Sayyidi bin Surib, tempat dan tanggal lahir Tegal, 10 September 1979. Tempat kediaman dahulu di Kampung Pitara RT 3 RW 13 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Namun sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ade Sumiati binti Jumanta sebagai penggugat melawan Saidi bin Surib sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Lanjut, Pengadilan Agama Depok juga memanggil Deon Pratomo bin Edi Prasetyo, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 2 Mei 1999. Tempat kediaman dahulu di Lio RT 6 RW 7 Kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai pihak tergugat. Agar datang menghadap pada muka sidang Pengadilan Agama Depok di hari Selasa tanggal 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Fiska Putri Alesia alias Fiska Putri Alesia binti Iwan Abdul Mukti sebagai penggugat melawan Deon Pratomo bin Edi Prasetyo sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Baik, sekarang kita ada di menit 53 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya sisa beberapa atensi lainnya. Dan oh, ini Kang Nurdi sudah melengkapi WhatsApp-nya ya. Kalau misalnya lagi panas, katanya pakai air secukupnya aja supaya agak menghemat. Merequest lagu Lilin Putih Evita Mala. Terima kasih untuk atensinya. Dan memang waktu yang ada di Prodangdut juga terbatas ya di edisi kesempatan hari ini, pendengar. Tentunya kita mengudara sampai dengan jam 3 sore aja ya, atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya sebentar ada WhatsApp. Mungkin tadi agak keskip ya, tapi lagunya ternyata udah keputar. Oh iya, ada Kang Heru di Legenda Wisata Cibubur. Betul, ya perasaan udah dibaca. Apa belum ya? Lagunya Awet Muda dari Roma Irama. Baik, salam untuk rekan-rekan pendengar. Semoga semuanya sehat, bahagia selalu. Upaya keluarga kami untuk menghemat pemakaian air dengan cara mencuci pakaian yang awalnya setiap hari dibuat jadi 2 atau 3 hari sekali gitu ya. Jadi enggak, nyucinya enggak sedikit-sedikit gitu ya, tapi di sekalian aja gitu, biar airnya juga sekalian katanya. Yang biasa tiap hari jadi 2 atau 3 hari gitu. Oke, makasih. Tadi lagunya udah ya. Makasih Kang Heru sudah diingatkan. Mungkin tadi saya serasa udah baca, makanya lagunya juga disiapkan. Baik, untuk yang lainnya tentunya juga terima kasih yang sudah bergabung di Prodangdut untuk kesempatan siang hari ini. Dan mohon maaf juga kalau misalnya ada kekurangan, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda ya, ada salah-salah kata juga. Dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tentunya Pro 1 RR Bogor masih akan hadir menemani Anda nanti di rangkaian Bogor sore ini pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau tidak salah nanti bersama rekan Delis ya. Jadi Marisa pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini pendengar. Edisi hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di sore hari yang cerah ini ya, terpantau sejumlah aktivitas kesibukan kayaknya banyak dilakukan ya di sore hari ini. Karena tadi juga di jalan ramai sekali pendengar. Entah ini warga Kabupaten Bogor dan Kota Bogor pada mau kemana ya. Juga bagi Anda yang ingin berbagi informasi kepada kami, baik itu informasi cuaca di wilayah Anda ataupun arus lalu lintas di sekitar Anda, Anda bisa kirimkan di 081-5x4200. Kami hadirkan Bogor sore ini hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami buka dengan segmen informasi ekonomi digital ya. Dilanjutkan nanti tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Juga menemani Anda nanti di sesi musik dan informasi hingga kumandang azan maghrib ya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Nanti juga akan kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat pendengar, kami hadirkan warta berita. Dan sebagai segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini, kami hadirkan mimbar agama Hindu malam nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih bro. Tapi lihat tuh sepatu Marcel. Sepatu apa tuh bro?
2: Merek lokal bro, buatan Indonesia ini.
0: Elah, gaji gede, duit banyak, masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Oh iya iya. Nantangin. Impor nih bro, beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue.
1: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar lepas pukul 15 lewat 32 menit, saat ini Anda tengah mendengarkan Bogor sore ini di segmen Ekonomi Digital Asta Cita Pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terus mengupayakan pengembangan program akselerasi perusahaan rintisan atau startup di Indonesia, pendengar. Dan langkah ini juga dimaksudkan untuk mendorong inovasi sektor keuangan yang terpercaya, berkelanjutan, dan berdaya saing global, sekaligus mempercepat pengembangan

berkembang. Di mana daya saing ekonomi digital ini tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan membangun kepercayaan pendengar. Adi juga menjelaskan bahwa peran OJK dalam mendorong inovasi sektor jasa keuangan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026. Dan dalam konteks ini, OJK tidak hanya menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen, namun juga mendorong pengembangan sektor jasa keuangan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dan pendengar, informasi lainnya berkaitan dengan ekonomi digital akan kami hadirkan untuk Anda di Bogor sore ini hingga jelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, pendengar.

0: anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram, ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh ini.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

cager, bager, bener, pinter, tur singer. Itulah salah satu falsafah hidup masyarakat Sunda yang begitu mendalam, sudah diturunkan oleh para leluhurnya terdahulu. Filosofi ini terus diajarkan secara turun-temurun. Seperti kata cager yang berarti masyarakat Sunda haruslah selalu menjaga mentalitas, psikis dan juga kesehatan fisiknya. Bager yang berarti identitas orang Sunda adalah ramah, baik dan sopan tata kramanya. Benar, masyarakat Sunda haruslah takwa, jujur dan amanah. Pinter, masyarakat Sunda dituntut agar memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi sebagai bekal kehidupan. Dan tur singer, masyarakat Sunda haruslah kreatif dan inovatif. Seperti demikian pula sebuah pepatah Sunda mengatakan, manuk hiber kujang jangna, jalma hirup ku akalna, yang artinya gunakan akal kita sebaik mungkin.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Bogor sore ini, ekonomi digital Astacita. Pendengar, kecerdasan buatan atau AI kerap dianggap sebagai disrupsi. Namun, potensi luar biasa besar pendengar. Pemanfaatan dan adopsi AI dalam ekonomi digital diproyeksikan mampu mencetak 66 triliun rupiah. Adrian Suharto, selaku Direktur Asia Pacific Roberts Bridge Public First, ya, ini menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kisah pertumbuhan ekonomi digital yang cukup besar pendengar. Dari sekitar 66 triliun rupiah yang bersumber dari ekonomi kreatif berbasis AI, sekitar 48 triliun rupiahnya ini berdasarkan pekerjaan kreatif yang dilakukan sehari-hari. Misalnya seperti berusaha di media sosial, lalu juga perusahaan desain yang memproduksi sehari-hari. Dan memang tak cuma potensi yang kian besar ya, jika melihat celah ekspor yang dapat dilakukan Indonesia. Senilai 410 juta US dollar ini dapat dihasilkan per tahunnya oleh proses kreasi dan pelokalan yang didukung AI, sehingga mampu membantu kreator konten menjangkau audiens global lebih cepat dan mengadaptasi konten untuk pasar luar negeri pendengar. Dengan mengotomatisasi dan menskalakan ya pembuatan subtitle, lalu juga sulih suara, penerjemah, serta adaptasi format, AI juga mempermudah ekspor konten Indonesia semakin pesat. Faktanya dari menunjukkan menunjukkan Indonesia memiliki basis domestik yang kuat dengan 1,2 miliar unduhan aplikasi di dalam negeri. Unduhan dari luar negeri juga tidak kalah besar pendengar, yakni menyumbang 36% dari total unduhan. Kendati demikian, pasar luar negeri menghasilkan 110% pendapatan domestik atau sekitar 400 miliar rupiah dibandingkan dalam negeri sekitar 370 miliar rupiah dan 1,9 kali pendapatan per unduhan atau sekitar 580 miliar rupiah luar negeri dan 300 miliar rupiah untuk domestik. Ini menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan ekspor melalui adaptasi lokal berbasis AI tumbuh dengan pesat pendengar. Informasi ini kami kutip dari detik.com.

0: Pendengar, waktu menunjukkan pukul 15:59. Demikian ekonomi digital Asta Cita telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor, Bandung, Cirebon. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Jalan protokol udah ada semuanya, tinggal kita cari yang tambahan-tambahan titik yang rawan.
3: Berapa banyak pahala?
2: Nah, itu belum tahu. Kominfo nanti harus ngasih laporan.
4: Dana korban 250.000 ya, untuk setiap korban. Tapi ke depan nanti saya disini kembali ke tempatnya, kita akan berikan bantuan sembako buat mereka, buatan mereka.
1: Ya, pendengar, itulah pokok Warta Jabar sore hari ini, edisi Jumat 24 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bandung menambah titik CCTV dan juga speaker untuk mengantisipasi terjadinya tindak kriminalitas. Laporannya disampaikan Ate Burhanuddin.
5: Pemerintah Kota Bandung akan menambah pemasangan kamera pengawas CCTV dan pengeras suara atau speaker di sejumlah titik yang dinilai rawan tindak kriminalitas. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan keamanan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan penambahan perangkat pengawas tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Gubernur Jawa Barat. Menurutnya, infrastruktur CCTV di sejumlah ruas jalan protokol saat ini telah tersedia, sehingga pemerintah tinggal memperluas jangkauan ke wilayah-wilayah yang masih membutuhkan pengawasan. Farhan menjelaskan, sebagian besar ruas jalan utama di Kota Bandung telah dilengkapi dengan CCTV yang terhubung dengan sistem pemantauan pemerintah. Karena itu, fokus berikutnya adalah memperkuat pengawasan di lokasi-lokasi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap aksi kriminalitas. Menurut Farhan, penentuan lokasi penambahan CCTV dan speaker akan dilakukan berdasarkan hasil pemetaan yang disusun oleh perangkat daerah terkait. Pemetaan tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi kawasan yang memerlukan pengawasan lebih intensif, sehingga pemasangan perangkat dapat dilakukan secara tepat sasaran. Dikatakannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bandung saat ini tengah melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap kebutuhan penambahan titik pengawasan. Farhan menambahkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bandung saat ini tengah melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap kebutuhan penambahan titik pengawasan.
2: Kita tinggal menambah saja beberapa titik, sesuai dengan saran Pak Gubernur, kita laksanakan segera.
3: Berarti ditambah, Pak? Ya?
2: Ditambah. Kalau yang ada kan kayak di jalan protokol udah ada semuanya. Tinggal kita cari yang tambahan-tambahan titik yang rawan.
3: Berapa banyak pahala?
2: Nah, itu belum tahu. Kominfo nanti harus ngasih laporan.
5: Pemerintah Kota Bandung berharap penambahan CCTV dan speaker tidak hanya berfungsi sebagai alat pemantauan, tetapi juga menjadi sarana peringatan dini dan komunikasi kepada masyarakat apabila terjadi gangguan keamanan. Upaya ini menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat sistem keamanan berbasis teknologi sekaligus mendukung pencegahan tindak kriminalitas di berbagai wilayah Kota Bandung.
1: Kebakaran showroom mobil di mobil bekas di Muhammad Toha, Bandung berhasil dipadamkan dengan cepat. Korsleting listrik unit kendaraan diduga menjadi sumber api dalam kebakaran tersebut. Bila Wibisono menyampaikan laporannya.
6: Satu unit mobil terbakar di dalam showroom mobil bekas di Jalan Muhammad Toha, Kecamatan Regolo, Kota Bandung, Jumat 24 Juli 2026 pagi. Api diduga berasal dari korsleting pada sistem kelistrikan salah satu unit kendaraan. Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana atau Diskar PB Kota Bandung, Kurniawan, mengatakan laporan mengenai kebakaran diterima petugas sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Petugas segera bergegas ke lokasi dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. Api diketahui berasal dari satu unit mobil yang terparkir di dalam showroom. Kurniawan juga menjelaskan, ketika kejadian, showroom masih dalam kondisi tutup sehingga tidak ada aktivitas maupun orang di dalam bangunan. Kondisi ini membuat tidak ada korban luka-luka ataupun juga korban jiwa dalam peristiwa tersebut.
7: Kalau itu kebakaran terjadi dari kapan, Pak? Ininya, Pak?
8: Mulai jam 7 ampel dari depan, jam 7.30.
7: Terima petan.
8: Kata awal, Pak, kayak Pak Indra.
7: 7.45 datang berarti ke lokasi sekitar dulu.
8: Kita sekitar 5 menit, mau PT? Sekitar menit tadi kali ke lokasi? 7 menitan.
7: Nah, Pak, kebakarannya apa aja sih, Pak, tadi, Pak?
8: Oh, dari yang terbakar, satu unit mobil, Chevrolet. Jadi api mulai dari kendaraan yang mengalami korsleting listrik.
7: Itu memang dipakai awalnya atau gimana, Pak?
8: Enggak, ini kan showroom masih tutup, tidak ada orang. jadi memang itu secara teknis mungkinnya ada konsleting listrik di unit mobil tersebut sehingga menimbulkan kebakaran.
9: Total berapa unit Pak yang terbakar Pak?
8: Yang terbakar satu unit.
9: Tapi merembet ke tempat lain?
8: Alhamdulillah tugas cepat datang ke lokasi, bisa langsung melakukan penanganan sehingga tidak terjadi perambatan ke unit-unit kendaraan yang lain.
9: Kalau di keterangan pemilik nominal kira-kira berapa Pak kerugian?
8: Belum ada informasi terkait dengan kerugian secara nominal, cuma yang memang terbakar satu unit mobil, kemudian juga kerusakan area showroom mungkin ya, karena proses pemadaman atap juga kita lakukan pembukaan atap untuk membuka ventilasi udara.
9: Dan berarti kalau mobilnya cuma satu ya, Pak Zagdis?
8: Alhamdulillah, satu, tidak terjadi perambatan.
9: Siap, hadir.
6: Akibat kejadian tersebut, satu unit mobil Chevrolet hangus terbakar. Sementara itu, sebagian area showroom juga mengalami kerusakan karena proses pemadaman termasuk pembukaan sebagian atap bangunan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa. Dari Regol Kota Bandung, Bila Lubisono melaporkan.
1: Pasca keracunan di Cibatu Garut, untuk sementara pemerintah Kabupaten Garut menghentikan operasional MBG hingga menunggu hasil pemeriksaan dan juga evaluasi dari Badan Gizi Nasional. Irwan Rudiawan melaporkan.
10: Bupati Garut Abdusi Syakur Amin meninjau langsung kondisi para korban pasca insiden dugaan keracunan makanan bergizi gratis MBG yang tengah menjalani perawatan di Puskesmas Cibatu, Kabupaten Garut. Ia menyampaikan pemerintah Kabupaten Garut bergerak cepat untuk memastikan seluruh korban memperoleh pelayanan kesehatan terbaik hingga pulih sepenuhnya. Pemerintah Kabupaten Garut juga menghentikan sementara operasional dapur penyedia MBG di lokasi kejadian untuk mendukung proses pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh yang dilakukan Badan Gizi Nasional BGN.
11: Terus antik atau gimana Pak?
12: Nanti kan evaluasinya dari BGN. Ya, BGN. Dan selama ini juga ini baru kejadian ya.
11: Sementara
12: kan tutup dulu.
11: Sementara itu
12: evaluasi.
11: Tadi di sini ada beberapa bantuan, itu berupa apa aja Pak?
12: Yang pertama bantuan kerohiman dari BJB dan Basnas. Itu, jadi kita minta mereka membantu karena jumlahnya banyak. Jadi masing-masing memberikan dana kerohiman Rp250.000 ya, untuk setiap korban. Tapi ke depan nanti saya kembali ke tempatnya, kita akan berikan bantuan sembako buat mereka, buat mereka.
10: Sakur menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi langsung dengan koordinator wilayah BGN guna memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk melakukan peninjauan ulang terhadap sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS serta kelengkapan perizinan operasional. Pemerintah Kabupaten Garut bersama Basnas juga turut menyalurkan bantuan kerohiman sebesar Rp250.000 kepada setiap korban sebagai bentuk kepedulian terhadap dampak musibah tersebut. Dilaporkan sebelumnya bahwa pada Kamis kemarin sekitar 100 orang lebih warga yang merupakan santri di pesantren Al-Mansuriah yang ada di RT 04 RW 05 Kampung Cigaluh Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Garut mengalami keracunan setelah diduga menyantap makanan bergizi gratis.
1: Penetapan tersangka kasus korupsi RSUD Bogor Utara dipertanyakan banyak pihak. Selain ASN, tersangka BAP tidak diberikan bantuan hukum oleh Pemkab Bogor. Yofri Haryadi melaporkan.
13: Kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan RSUD Bogor Utara yang melibatkan unsur ASN Pemkab Bogor ternyata tidak diberikan pendampingan hukum oleh Pemkab setempat. Tidak hanya itu, sejumlah praktisi hukum dan mitra kerja Pemkab Bogor pada bidang konstruksi juga memberikan sorotan terhadap perkara tersebut. Tersangka BAP yang merupakan ASN mantan anggota tim Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa diketahui tidak mendapatkan pendampingan hukum dari Bagian Kerjasama Daerah dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor. Sementara itu, praktisi hukum dan pegiat anti korupsi Edison SHM menilai ada permasalahan sejak proyek tersebut direncanakan dan menurutnya proses pemeriksaan. Dalam perkara tersebut dan tidak sebatas kepada satu orang saja.
14: kalau dari analisis hukum itu terlalu lama dari 2022 sehingga penetapan seorang ASN itu baru dilaksanakan Juli 2026 ini. Saya seharap sih tidak hanya berfokus kepada satu orang ya, karena ini nggak mungkin dilakukan satu orang, pasti ada backupnya, karena dari perencanaan sampai proses lelang hingga pelaksanaan proyek fisik itu sudah bermasalah. Saya yakin, dan hal ini kalau umpama dikembangkan ya tidak hanya sebatas satu orang.
13: Kontraktor yang juga arsitek Dodi Ahdi Suhada mengatakan ada keganjilan di awal perencanaan RSUD Bogor Utara yang berlokasi di Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yakni penetapan lahan yang idealnya 3 hektar untuk rumah sakit skala Kabupaten Bogor. Ternyata hanya tersedia 1,9 hektar saja. Proyek rumah sakit memiliki standar dan kualifikasi yang berbeda dengan konstruksi bangunan lainnya, mulai dari sanitasi, pembagian ruangan, hingga penggunaan cat dan interiornya harus memenuhi standar khusus secara nasional bahkan internasional.
15: Di provinsi mungkin itu jatuhnya bisa di 2 hektar kalau provinsi, kalau kabupaten mungkin 3 hektar atau 5 hektar karena lahan masih tersedia kan kalau di kabupaten dibandingkan di kota besar. Itu yang saya tahu juga. Informasi saya dapat 1,9 hektar enggak sampai 3 hektar, sedangkan minimal kan 3 hektar kalau di kabupaten ya.
13: Ini mungkin
15: dan ini ada yang rancu juga, karena kok bisa disetujuin itu lahan luas lahan 1,9 itu bisa setujuin, berarti kan dia udah menyalahin aturan kan, apakah ini sebagai proyek apa investasi kan. Kalau bicara investasi berarti kan dia menunggu nih stakeholder yang di kabupaten ini. Mungkin ya kita nggak tahu ya di kebijakan kepemimpinan daerah bupatinya ya, dan kebijakan yang lainnya ini. Kok kenapa bisa disetujuin, dan lebih lucu lagi kan apa tugasnya anggota dewan kan, sebagai ini pemantau kan.
13: Upaya penegakan hukum dalam mengupas perkara itu pun harus dilakukan secara konsisten. Para praktisi itu pun yakin jaksa penuntut umum Kejari Kabupaten Bogor adalah aparat penegak hukum yang berintegritas dan tidak pandang bulu dalam penuntutan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, terlebih di era kepemimpinan Bupati Rudi Susmanto yang integritasnya dinantikan masyarakat dalam membongkar sejumlah kasus yang berkaitan dengan ASN di lingkup kerja.
1: Dugaan korupsi pada proyek RSUD Parung memicu gelombang kekecewaan dari masyarakat Kabupaten Bogor. Warga mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan tidak pandang bulu. Berikut suara masyarakat, kami rangkum dalam Vox Pop berikut ini.
16: Tanggapannya sih ya miris aja gitu, kenapa dana untuk kesehatan masyarakat itu juga harus dikorupsi dengan oleh pejabat setingkat ASN gitu ya. Jadi ternyata korupsi di kita itu, di negara kita itu sudah dari level atas sampai level bawah sudah korup semua pejabatnya.
17: Tanggapan saya sebagai warga tentang korupsi harus diselidiki tuntas, sampai tuntas. Karena rumah sakit itu pusat kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan. Kalau dananya dikorupsi, nanti akan berdampak besar kepada pasien-pasien dan perawat-perawat atau dokter-dokter yang harus digaji atau untuk sarana-sarana rumah sakit tersebut. Jadi pelakunya harus segera diberi hukuman.
18: Kalau kecewa ya kecewa, tetapi kekecewaan itu sebagai rakyat hanya bisa menyampaikan kita kecewa dengan hal-hal tersebut, karena apapun yang terjadi di kasus ini kita tidak bisa turun langsung atau bertindak untuk memvonis atau mencegah, karena ini sudah terjadi.
19: Jujur kecewa banget ya, saya sebagai warga Parung tuh udah nunggu dari lama ada RSUD gede, biar kalau sakit gak perlu jauh-jauh ke Bogor. Ternyata anggarannya dikorupsi, harusnya dibangun rumah sakit, malah cuma dibuka klinik. Berasa dibohongin sama pemerintah kalau kayak gini.
1: Ya, pendengar, kasus dugaan korupsi dalam proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor terus didalami aparat penegak hukum. Banyak pihak menyoroti dugaan korupsi mulai dari pengadaan hingga eksekusinya, hingga beroperasi menjadi klinik yang kini menjalankan pelayanannya. Salah seorang di antaranya Direktur Eksekutif Lembaga Visi Nusantara Maju, Dr. Yus Friadi, berikut wawancaranya bersama Yofri Haryadi.
20: Lalu bagaimana dari sorotan Kang Yus dengan adanya praktek-praktek seperti itu di Kabupaten Bogor? Jumlahnya juga cukup besar ya, yang dikorupsi itu 9 miliar seperti itu. Dan 61 saksi diperiksa, dan hanya satu yang ditetapkan tersangka kemarin itu, yang apa ASN Pemkab Bogor itu B Brian itu nggak jelas, kurang lebih seperti itu, kayaknya diecer gitu ya, apa tersangkanya itu satu persatu oleh kejaksaan. Ini ada apa sih sebenarnya ini Kang Yus, kalau dari pengamatan Kang Yus itu?
0: Iya, saya cukup prihatin ya, apa kaligus gemes sekali jangan dulu ini. Kesehatan ini kan salah satu kebutuhan dasar masyarakat ya, sama dengan pendidikan, sama dengan ekonomi. Tapi kemudian menjadi, ya kalau saya sebut dia dibajakan kan. Ya bagaimana kita misalnya dari mulai perencanaan pembuatan RSUD, kemudian jadi klinik, kemudian itu pun dikorupsi. Nah, saya pikir ini cukup menyedihkan ya di Kabupaten Bogor. Ya, kita kan paham Kabupaten Bogor itu akan sangat luas sehingga jangkauan layanan pun kan ya harus mendekatkan diri kepada masyarakat. Nah, salah satu upaya pemerintah kan, pemerintah Jawa Barat ini ya, ini kan punya niat baik untuk mendekatkan layanan kesehatan terhadap masyarakat. Tapi ini perilaku-perilaku ASN kita cukup memalukan dan menjijikan sampai kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pun menjadi objek bancakan. Tapi saya ingin memberikan perspektif lain. Jadi kan ini ada dua kasus yang sedang diangkat di Kabupaten Bogor. Dan dua-duanya ini kasus kebutuhan dasar masyarakat. Kasus kesehatan sudah terbukti, tersangka kemudian. Ini kasus pendidikan dia di jabatan kan. Ini kasus pembuatan SDM ini juga sedang masuk ke pendidikan. Dan yang besar kemungkinan ini juga negara-negara akan muncul tersangka juga. Ya. Nah, saya melihat ini kan terjadi proyeknya kan tahun 2021.
1: Iya, betul.
0: Dan karena dia di jabatan juga terjadi bukan periode ini, tapi periode sebelumnya. Jadi saya melihat memang kayaknya Kabupaten Bogor ini amat sangat akut ya dalam perspektif perilaku koruptif ini. Nah, sehingga penting saya pikir untuk mendorong apa para pihak terutama yang sudah tersangka ini apa mengurus sampai tuntas. Karena kan kita paham bahwa perilaku koruptif itu kan terjadi konspiratif, nggak mungkin tunggal.
1: Betul.
0: Itu. Nah, sehingga ketika tersangkanya satu, apakah ya ini dicicil atau gimana begitu kira-kira. Tapi yang pasti kan tidak pernah tunggal.
1: Iya.
0: Yang namanya korupsi itu ya itu konspiratif. Sehingga saya berharap sebagai bentuk Bupati Bogor menegakkan supremasi hukum, ini pastinya didorong ya aparat penegak hukum untuk mengusut sampai tuntas. Tentu secara transparan dan akuntabel. Begitupun proses dia di jabatan. Saya pikir segera menetapkan tersangka dan mendorong pengembangan kasusnya sampai pada akar-akarnya. Karena kalau tidak, saya pikir Bogor ini kan mempunyai masalah yang amat sangat kelam. Dua bisasi kemudian terkait kasus korupsi yang saya pikir berurutan. Dan artinya ini kan juga Bupati juga tidak mungkin sendiri kan gitu.
1: Betul.
0: Itu konspiratif juga. Nah, apakah kemudian juga ini juga rentetan dari berbagai macam perilaku-perilaku koruptif ya, walaupun mungkin terlalu ekstrim kalau kita sebut sebagai budaya koruptif ya di pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi saya pikir ini momentum yang amat sangat menarik untuk comeback gitu ya, untuk comeback, untuk bersih-bersih di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor. Karena apa? Karena ini kebutuhan dasar masyarakat itu yang namanya kesehatan, sangat-sangat menyedihkan. Nah, begitupun kepada, saya pikir masyarakat sekarang sudah amat sangat terbuka dengan berbagai macam kanal-kanal informasi. Ini juga kan awalnya kan juga riuhnya kan juga oleh publik.
1: Betul.
0: Itu loh. Sehingga di sini seakan-akan tidak terlihat mana peran pengawasan DPRD, mana pengawasan inspektorat, kan gitu kira-kira kan. Sehingga ini diriuhkan oleh masyarakat baru kemudian direspon oleh aparat penegak hukum. Nah, ini juga kan saya melihat kan ada peluang ketika DPRD kemudian mau apa bukan disfungsi gitu.
21: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Perilaku hidup sehat masih jadi tantangan pengendalian tuberkulosis TB. Reporter Aurelia melaporkan.
3: juga lingkungan rumahnya. Kadang-kadang yang masih ada beberapa masyarakat yang masih belum, rumahnya itu masih belum sehat.
4: Perubahan perilaku hidup sehat masyarakat masih menjadi tantangan dalam upaya pengendalian tuberkulosis TB. Meski screening terus diintensifkan, kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dinilai masih perlu ditingkatkan untuk menekan resiko penularan penyakit tersebut. Kepala Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon, Ade Markonah, mengatakan bahwa upaya pencegahan tuberkulosis tidak cukup hanya melalui screening, tetapi harus dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat tersebut, terutama bagi penderita maupun keluarga yang tinggal serumah.
3: PHBS ya, kembali lagi ke perilaku hidup sehatnya di masyarakat itu masih belum baik banget ya gitu. Masih kadang-kadang kita yang harusnya yang punya riwayat TB-nya, pemakai alat perlindungan diri seperti masker atau menjauhi kontak dengan yang rawan untuk tertular. Nah, seperti itu juga lingkungan rumahnya. Kadang-kadang yang masih ada beberapa masyarakat yang masih belum, rumahnya itu masih belum sehat gitu. Nah, itu yang perlu yang kami selalu gembar-gemborkan untuk berperilaku hidup sehat itu. Yang namanya merubah perilaku orang memang agak sulit ya. Sangat sulit, bukan agak lagi, sangat sulit. Tapi kita tetap berusaha untuk melakukan penyuluhan, promosi kesehatan ke masyarakat, tentunya masyarakat yang apalagi ini yang menderita TB gitu.
4: Menurutnya, pihaknya terus mengedukasi masyarakat melalui penyuluhan dan promosi kesehatan. Namun mengubah kebiasaan masyarakat bukan perkara mudah sehingga diperlukan pendekatan secara berkelanjutan. Selain edukasi, Puskesmas Pamengkang juga rutin melaksanakan screening TB. Pihaknya berharap pelaksanaan screening yang disertai meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dapat mendukung upaya eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
1: Hari Anak Nasional menjadi momentum orang tua memenuhi hak perlindungan dan juga kebutuhan emosional anak. Reporter Sekat Damayanti melaporkan.
22: Untuk anak-anak bergerak secara positif, seolah-olah kalau ibaratnya kendaraan, bahan bakarnya dipenuhi.
23: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 pada Kamis 23 Juli 2026 menjadi momentum evaluasi bagi orang tua dalam memenuhi hak perlindungan dan rasa aman anak. Psikolog anak Cirebon, Srini Pianti, menyampaikan bahwa orang tua perlu hadir sepenuh hati dalam kehidupan anak, terutama dengan memberikan perhatian terhadap kebutuhan emosional agar anak dapat tumbuh menjadi generasi yang sehat secara mental.
22: Kita para orang tua, orang dewasa hadir sepenuh hati. Itu konsep dasarnya. Adapun kemudian anak-anak merasa ditemani baik secara rasa maupun secara fisik. Nah, yang paling sulit adalah secara rasa. Seringkali kita abai, terlalu fokus pada hal-hal yang sifatnya misalnya akademik, tapi melupakan bagaimana memvalidasi rasa. Padahal ini adalah benteng utama untuk anak-anak bergerak secara positif, seolah-olah kalau ibaratnya kendaraan, bahan bakarnya dipenuhi.
23: Menurut Srini, pemenuhan hak anak tidak cukup dilakukan melalui penyediaan kebutuhan fisik maupun dorongan akademik, tetapi juga dengan membangun kedekatan emosional melalui komunikasi sehari-hari dan evaluasi terhadap perasaan anak. Ia menjelaskan bahwa orang tua perlu membiasakan diri menanyakan apa yang dirasakan anak, menerima emosi seperti sedih atau marah sebagai hal yang wajar, kemudian mengarahkan cara anak mengekspresikan emosi tersebut agar tidak berdampak negatif terhadap perkembangan diri maupun lingkungan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pemerintah menetapkan kriteria khusus bagi marketplace yang akan ditunjuk sebagai pemotong, penyetor, dan juga pelapor pajak pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Reporter Vivi Ismiati menyampaikan laporan selengkapnya.
24: Negeri ya, atau sellernya, itu dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik.
25: Pemerintah menetapkan kriteria tertentu bagi penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau marketplace yang akan ditunjuk sebagai pemotong, penyetor, dan pelapor pajak. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 37 tahun 2025. Penyuluh pajak ahli pertama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon 2, Sigit Pramagita, mengatakan penunjukan marketplace tidak dilakukan secara otomatis. Menurutnya, hanya penyelenggara yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan yang dapat ditunjuk pemerintah.
24: Jadi yang pertama pasti perdagangan melalui sistem elektronik ya, yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan ya. Nah, bedanya orang pribadi atau badan gitu ya. Di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan di luar wilayah negara Republik Indonesia yang menggunakan rekening escrow ya untuk menampung penghasilan gitu ya yang diterima atau diperoleh oleh pedagang dalam negeri ya atau sellernya itu dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik. Dan ini terkait transaksinya memiliki nilai transaksi dengan pemanfaat jasa penyediaan sarana elektroniknya yang digunakan untuk transaksi di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan ataupun jumlah trafiknya ya melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan.
25: Lebih lanjut Sigit menjelaskan, dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 15 tahun 2025, marketplace harus memiliki nilai transaksi di Indonesia melebihi 600 juta dalam 12 bulan atau lebih dari 50 juta dalam 1 bulan. Selain itu, jumlah pengakses juga harus melebihi 12 ribu dalam 12 bulan atau lebih dari 1000 dalam 1 bulan. Ia menambahkan penyelenggara yang telah memenuhi kriteria tersebut dapat ditunjuk sebagai pihak yang memotong, penyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan pedagang yang bertransaksi melalui platform digital. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Dan pendengar demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Abot Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
21: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Simbadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Pendengar, lepas pukul 16.49 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memberlakukan tarif baru impor terhadap 60 negara mitra dagangnya. Tarif baru dikenakan setelah United States Trade Representative melakukan investigasi dan menemukan pelanggaran terhadap praktik kerja paksa. Pendengar, investigasi dilakukan berdasarkan Section Track Act 1974 berkaitan dengan aturan tenaga kerja. Aturan ini antara lain melarang impor barang dari hasil kerja paksa. Tarif baru impor yang akan dikenakan besarnya antara 10% hingga 12,5%. Tarif baru itu akan menggantikan tarif global sementara yang selama ini dikenakan sebesar 10%. Pendengar, masa berlaku tarif sementara akan berakhir pada 1 Agustus 2026 bersamaan dengan akan diberlakukannya tarif baru dikenakan Presiden Trump. Indonesia termasuk negara yang dikenakan tarif baru Trump karena masuk dalam 60 negara yang diinvestigasi. Kantor Kemenko Perekonomian merespon kebijakan baru Trump tersebut dalam pernyataan tertulisnya pada Jumat 24 Juli 2026. Dan disampaikan oleh juru bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dalam pernyataannya bahwa berpartisipasi aktif dalam proses investigasi yang mencakup dua isu, yaitu akses capacity sektor manufaktur dan larangan impor barang yang dihasilkan dari kerja paksa. Pendengar, menurut Haryo, berdasarkan info dari pihak Amerika Serikat, hasil investigasi terkait isu akses capacity akan diterbitkan dalam waktu dekat. Indonesia berharap agar tarif yang diterapkan bagi Indonesia ini favorable gitu ya. Produk-produk yang sudah dikecualikan dengan penanda tanganan perjanjian ART sebelumnya diharapkan juga dapat diakomodasi. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: kamu.
1: Iya, kamu. Remaja putri yang penuh semangat. Tahu gak sih, kesehatan kamu hari ini bisa nentuin masa depan generasi berikutnya. Kamu adalah calon ibu hebat yang bisa mencegah stunting sejak dini. Mulai dari menjaga asupan gizi yang seimbang, rajin konsumsi makanan bergizi kayak sayur, buah, susu, dan jangan lupa protein hewani seperti telur dan ikan. Nggak cuma itu, cegah anemia dengan rajin makan makanan yang kaya zat besi. Anemia pada remaja putri bisa berdampak besar pada kesehatan ibu hamil loh. Makanya nih, kamu harus menjaga diri kamu, cintai tubuh kamu, dan persiapkan masa depan yang lebih cerah. Karena kamu adalah awal dari generasi bebas stunting.

Pensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Buku berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, berisi tentang semangat perjuangan sang proklamator, ditulis oleh Cindy Adams yang merupakan seorang kolumnis, penulis hingga penyiar berita di berbagai media dan surat kabar Amerika Serikat. Buku ini merupakan autobiografi dari Bung Karno yang telah dicetak ulang berkali-kali sejak pertama kali terbit tahun 1966. Baik itu dari edisi revisi, terdapat beberapa bagian yang memiliki terjemahan yang kurang tepat telah diperbaiki, sehingga para pembaca bisa lebih memaknai kesederhanaan, semangat perjuangan revolusi puluhan tahun silam, dan menambah kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Melalui buku ini, kita mendapatkan pengetahuan segala hal yang menyangkut Bung Karno, seperti masa mudanya, perjuangan, ide-ide, serta pendidikannya. Buku yang ditulis dengan gaya bahasa khas Bung Karno ini sangat cocok dibaca oleh siapapun yang tertarik pada sejarah Presiden RI pertama. Meskipun merupakan buku lama dan antik, namun buku ini memiliki konteks yang masih relevan dibaca hingga saat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mendengar lepas pukul 17 lewat 11 menit, terima kasih Anda masih mendengarkan Bogor sore ini. Dan kali ini kami hadirkan informasi internasional, Pregar. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat dan dibawa ke Teheran oleh Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi. Penolakan tersebut dilaporkan The New York Times berdasarkan keterangan sejumlah pejabat Iran dan juga Irak pendekar. Laporan tersebut menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan melancarkan serangan lebih besar terhadap Iran. Al-Zaidi mengunjungi Teheran bersama delegasi pejabat senior Irak dan bertemu Presiden Iran Masoud Pezeshkian ya. Dan melansir dari The Jerusalem Post pada Jumat 24 Juli 2026, Al-Zaidi ini juga bertemu dengan Brigjen Muhammad Bakir Galiban serta Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Ini kunjungan ini juga dilakukan tidak lama setelah Al-Zaidi mengadakan pertemuan dengan Trump di Washington, pendengar. Menurut para pejabat Iran, proposal dari Washington ini merupakan satu-satunya tawaran yang saat ini tersedia. Namun Teheran menegaskan tidak tertarik pada kesepakatan sementara yang tidak memberikan kejelasan mengenai siapa yang akan mengendalikan Selat Hormuz, pendengar. Dan Araghchi ini menyatakan bahwa Iran dan Irak memiliki hubungan erat di bidang ekonomi, politik, dan keamanan. Oleh karena itu, kunjungan Al-Zaidi dinilai penting di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami informasikan Pengadilan Agama Depok memanggil Dharma Jaya Subrantas bin Darmawan S, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Januari 1984. Pendengar, tempat kediaman dahulu di Jalan Haji Muhyiddin, RT2 RW2, Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Disampaikan agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 16 November 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Marlinah binti Satirih sebagai penggugat melawan Dharma Jaya Subrantas bin Darmawan S sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto menjadi sebuah karya yang memperlihatkan sisi keberanian dan kejernihan berpikir

0: niat yang berbeda. Melalui gaya penceritaan sederhana namun tajam, Arswendo menantang pandangan tradisional tentang keluarga. Ia mengajak pembaca mempertanyakan ulang definisi cinta, pengorbanan, dan peran perempuan dalam struktur sosial dan rumah tangga. Tak banyak dramatisasi, novel ini justru terasa menyentuh dan menusuk diam-diam. Tidak hanya kuat dari sisi tema, dua ibu juga dikenal karena sudut pandangnya yang unik menggunakan suara seorang anak sebagai narator. Ini membuat emosi dalam cerita terasa lebih polos, jujur, dan terkadang menyakitkan. Hingga kini, novel Dua Ibu tetaplah sebuah karya sastra yang bermakna dan menggugah. Di tengah wacana tentang keluarga modern dan dinamika peran gender yang terus berkembang, penulis mengajak pembaca untuk merenungkan arti cinta, pengorbanan, dan pentingnya memahami kompleksitas hubungan manusia. Bagi siapapun yang mencari bacaan yang mampu menyentuh hati dan pikiran, Dua Ibu patut untuk dipertimbangkan, juga tetap relevan untuk dibaca.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ed, mau kemana Bu?
3: Pak, tolong, anak saya duluan ya. Kasihan dia masih kecil.
2: Maaf Bu, tidak bisa. Ibu silahkan ikut antri ya.
3: Plus deh Pak, kasihan anak saya.
2: Saya mah kasihan sama anak ibu. Tapi memangnya ibu gak kasihan sama anak ibu?
3: Kok bisa? Dia kan anak saya. Masa saya tidak kasihan dengan anak saya sendiri? Makanya saya minta duluan Pak.
2: Nah, kalau ibu kasihan sama anak ibu, ibu harus ikut antri ya Bu. Karena banyak pelajaran yang dapat ibu berikan kepada anak ibu dengan ikut antri, seperti belajar tepat waktu, disiplin, belajar sabar, menghormati orang, dan memiliki rasa malu serta sikap jujur Bu.
3: Oh seperti itu. Iya atuh Pak. Sekarang saya sama anak saya mau ikut antri.
2: Bu, Bu, antrinya sebelah sini Bu. Itu mah arah ke toilet Bu.
3: Saya kebelet Pak.
4: Budayakan antri tanpa memandang usia. Tertiblah demi kenyamanan bersama.

0: Peringat lepas pukul 17 lewat 42 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor Pendengar. Semakin sore sudah semakin gelap tentunya ya. Berbagai aktivitas juga mungkin untuk Anda yang sekarang masih disibukkan dengan setumpuk pekerjaan, jeda sejenak ya hingga jelang kumandang azan maghrib nanti untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pendengar. Kali ini kami punya informasi untuk Anda, kebakaran kembali mengepung wilayah Kabupaten Tangerang, dampak dari kemarau ekstrim pendengar. Sebelumnya 12 titik dan per hari ini bertambah menjadi 14 titik. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tangerang Ahmad Taufik menyatakan bahwa pemadaman kebakaran pemadam kebakaran atau Damkar Kabupaten Tangerang ini menangani banyak kebakaran lahan dan sampah dalam sehari pada musim kemarau. Berdasarkan data Pusdalops BPBD Kabupaten Tangerang, sambung Taufik ya, terdapat 14 kejadian kebakaran pada hari ini. Dari jumlah tersebut 7 merupakan kebakaran ilalang dan 5 lainnya kebakaran sampah pendengar. Diketahui Kabupaten Tangerang menjadi wilayah yang rawan kebakaran akibat kemarau yang cukup ekstrim yang saat ini sedang melanda pendengar. Sejumlah peristiwa yang menjadi amukan si jago merah juga mulai dari tempat pembuangan sampah, ilalang hingga lahan terbuka pendengar. Disampaikan oleh Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan BPBD Kabupaten Tangerang Agun Guntara bahwa 11 kali terjadi kebakaran lahan terbuka atau ilalang dan sampah dan sepanjang hari ini di Kabupaten Tangerang berikut laporan informasinya adalah 11 kali tadi ya. Ia mengaku bahwa kebakaran terjadi sejak pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, tercatat ada 11 peristiwa kebakaran yang terjadi di sejumlah lokasi di Kabupaten Tangerang pendengar, dan hampir seluruh petugas damkar atau pemadam kebakaran ya ini keluar dari pos untuk memadamkan kebakaran tersebut pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Jelang azan maghrib nanti kami hadirkan sajian lagu religi dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad ZA dan Haji Humaidi. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Dilis akan kembali selepas kumandang azan maghrib dan nanti kami hadirkan sajian lagu religi untuk Anda.
1: Pro 1,

0: Hai, kalian jangan pikir bisa lolos dari sini ya. Ayo masuk semuanya ke dalam neraka jahanam ini.
1: Waduh, celaka aku. Aku menerima buku amal dari belakang nih. Sembunyi aja.
0: Hai, cepat masuk. Di dunia kamu sudah tersesat. Sekarang masuklah ke dalam neraka jahanam ini.
1: Kalau aku cuma sebentar saja ke nerakanya ya. Nanti diangkat lagi ke surga.
2: Kata siapa? Di Al-Quran disebutkan yang masuk surga dan neraka akan kekal selamanya.
3: Bu Guru, betul ya? Kalau masuk neraka akan selamanya, tidak bisa diangkat lagi ke surga.
2: Betul. Ada di firman Allah di Al-Quran bahwa orang-orang yang mengira akan masuk neraka sebentar saja dibantah oleh Allah. Hei orang-orang yang berbuat dosa, akan masuklah engkau ke neraka dan kekal di dalamnya. Makanya sekarang di dunia harus hati-hati, jangan sampai tergelincir ke dalam perbuatan dosa dan yang nantinya akan menyebabkan masuk neraka selama-lamanya. Mengerti?
4: Waqalu lang tamassana an-naru illa ayyamam ma'duda. Qul atakhuzutum indallahi ahdan falayukhlifallahu ahda am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wallajina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 80-82. Artinya, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji Allah sehingga Allah tidak akan memungkiri janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian yang benar. Barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

engkau berbuat durhaka kepada Allah, padahal engkau mengaku cinta kepadanya? Sungguh aneh keadaan seperti ini. Andai kecintaanmu itu tulus, tentu engkau akan taat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu tentu selalu taat kepada yang ia cintai.

0: Kupu Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar lepas pukul 18:31, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan sajian lagu religi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pendengar ya. Dan bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Mendengar lepas pukul 18.46, terima kasih Anda masih bersama kami. Pengadilan Agama Depok memanggil Bambang Rismanto AMD Bintarto, tempat dan tanggal lahir Jakarta 12 April 1984, tempat kediaman dahulu beralamat di Cisalak Pasar, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah negara Republik Indonesia sebagai tergugat. Pendengar, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 16 November 2026, pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard, Sektor Anggrek, Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Gerry Asmarandani binti Purnomo Pringgo sebagai penggugat melawan Bambang Rismanto AMD Bintarto sebagai tergugat. Dan selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: Pensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Yuni diangkat dari skenario film karya Kamila Andini yang telah diputarkan di berbagai festival film di luar negeri dan juga memenangkan berbagai penghargaan bergengsi. Platform Prize dalam Toronto International Film Festival 2021 dan pemenang kategori pemeran utama perempuan terbaik dari Festival Film Indonesia 2021. Novel ini menceritakan tentang Yuni, seorang gadis SMA yang sangat berprestasi dan mempunyai mimpi untuk melanjutkan pendidikannya, serta sangat menyukai warna ungu. Yuni memperlihatkan bagaimana perjuangan dia dalam meraih mimpinya, meskipun banyak stigma dari orang di sekitarnya dan anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Dengan banyaknya kasus hamil di luar nikah, membuat masyarakat berpikir bahwa menikah adalah solusi yang tepat, sehingga percuma perempuan sekolah tinggi karena akhirnya mereka akan menjadi seorang istri dan ibu yang berdiam di rumah. Yuni yang telah dua kali menolak lamaran, membuat masyarakat mulai membicarakan dirinya dan mitos yang mengatakan bahwa dia menolak lamaran ketiga, maka ia tidak akan menikah selamanya. Yuni yang ingin mewujudkan mimpinya mulai dihadapkan dengan tekanan dari sekitarnya. Bahkan, sebagai seseorang yang menyukai bernyanyi, Yuni harus mundur dari hobinya karena suara perempuan dianggap sebagai aurat. Isu yang diangkat dari novel ini mewakilkan para perempuan yang memiliki masalah yang sama dengan Yuni. Dengan budaya patriarki yang masih sangat kental di negara kita, novel ini bisa menjadi pelajaran bahwa seorang perempuan juga berhak menentukan jalan hidupnya dan memperjuangkan mimpi-mimpinya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Lupas pukul 18.58 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Tetap di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM.
2: Hari ini sudah ada 313
0: Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Thailand memberlakukan darurat militer, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 24 Juli 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
3: Farid, Pak.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya, perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
5: Nah, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya tidak ada. Jadi mungkin... Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
6: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Rian Suryadi melaporkan.
7: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan-RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama, itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan-RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
8: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi, masih ada sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk membuka pelayanan publik.
7: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
3: Itu modal publik. Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual, tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
7: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
9: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
10: Jaksa Agung ST Burhanuddin hari ini melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
9: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
10: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
11: Saat melakukan evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
10: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petris Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Herul Uma menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Dan oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD, dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
12: Dan oleh saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
13: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing, Suhardiman Ambi membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
14: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
15: Yang mana tuh?
14: Terus uang yang di dalam amplop itu.
15: Saya gak tahu isinya. Gak tahu isinya apa ya?
14: Yang ngasih Bapak. Ngasih Bapak.
16: Kue Bapak yang ngasih.
14: Bapak yang ngasih.
16: Kenapa dikasih Pak?
14: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak Pak?
16: Kenapa dikasih Pak?
15: Bapak gak tahu isinya ya? Gak tahu isinya apa ya? Gak tahu ya?
13: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
17: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya, sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali, terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini, walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September-Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya, untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
19: Memaksimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
18: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Singgah C4. Tisi Maulidia Putri menyampaikan informasi selengkapnya.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluarsa sejak 13 Juli 2026.
4: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulla Shela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
6: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
6: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwat, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
7: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
8: The result wasn't unimportant. Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan. We've seen
7: progress. Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
9: Yes, 100% yes. We have a great group.
8: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
9: Looking forward to start the tournament.
7: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: Pendengar Lupas, pukul 19.34 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan segmen penutup di rangkaian Bogor malam ini, pendengar mimbar agama Hindu, dengan topik hidup seimbang antara skala dan niskala. Kami hadirkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekaligus Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di lain kesempatan, pendengar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Berjumpa lagi bersama saya, Merliana Dewi Wahyuningsih.

sebagai sumber makna dan keseimbangan hidup. Skala dan niskala merupakan dua aspek yang saling melengkapi, ibarat raga dan jiwa, yang bersama-sama membentuk harmoni eksistensi manusia. Ketika salah satu aspek diabaikan, ketidakseimbangan pun akan muncul, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam tatanan sosial. Sahabat RRI, di tengah arus modernisasi yang menekankan capaian material, produktivitas, dan rasionalitas, manusia kerap terjebak dalam dominasi skala. Kesibukan duniawi seringkali membuat manusia menjauh dari kesadaran spiritual, sehingga muncul kegelisahan batin atau krisis makna dan keretakan hubungan dengan alam serta sesama. Padahal, dalam ajaran agama Hindu menegaskan bahwa keseimbangan sejati hanya dapat terwujud ketika manusia mampu menyelaraskan kehidupan lahiriah dengan kehidupan rohaniah. Sahabat RRI, hidup seimbang antara skala dan niskala bukanlah upaya menolak kemajuan dunia, melainkan sebuah proses untuk menyadari kehadiran nilai-nilai spiritual dalam setiap aktivitas kehidupan, melalui pelaksanaan dharma, penguatan sraddha dan bhakti, serta kesadaran akan hukum karma pala. Manusia diajak untuk hidup selaras dengan kehendak Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, mungkin akan saya sedikit kupas mengenai pengertian skala dan niskala. Dalam kosmologi Hindu, sahabat RRI, realitas kehidupan dipahami sebagai satu kesatuan yang memiliki dua dimensi utama, yaitu skala dan niskala. Skala merujuk pada segala sesuatu yang bersifat nyata, tampak, dan dapat ditangkap oleh panca indera. Dunia skala mencakup tubuh jasmani, aktivitas sosial, pekerjaan, harta benda, struktur sosial, serta berbagai dinamika kehidupan material manusia. Sahabat RRI, sementara itu, niskala adalah dimensi yang tidak kasat mata, melampaui jangkauan panca indera, namun memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan manusia. Sahabat RRI, niskala itu mencakup aspek spiritual, kesadaran batin, kekuatan ilahi, energi kosmis, karma, doa, bakti, serta hubungan manusia dengan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun tidak tampak secara fisik, dimensi niskala menjadi sumber keseimbangan, ketenangan, dan arah hidup manusia. Sahabat RRI, ajaran Hindu tidak memisahkan antara skala dan niskala sebagai dua dunia yang bertentangan, melainkan menempatkannya sebagai dua aspek yang saling melengkapi dan tak terpisahkan. Kehidupan yang ideal adalah kehidupan yang mampu menyelaraskan keduanya secara harmonis. Berikut saya sampaikan landasan filosofis skala dan niskala dalam ajaran agama Hindu. Konsep keseimbangan skala dan niskala berakar kuat dalam filsafat Hindu. Sahabat RRI, salah satunya tercermin dalam ajaran Brahman dan Atman, di mana Brahman sebagai realitas tertinggi meliputi segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Atman sebagai percikan Brahman bersemayam di dalam diri manusia, menghubungkan antara kehidupan jasmani dengan dimensi spiritual. Di dalam Upanishad menyatakan, sesungguhnya segala sesuatu ini adalah Brahman, Sarva Kalvidam Brahman. Sloka ini menegaskan bahwa realitas skala dan

kala pada hakikatnya bersumber pada satu kebenaran tertinggi. Dengan demikian, mengabaikan salah satu dimensi berarti mengabaikan sebagian dari kebenaran itu sendiri. Sahabat RRI, selain itu, di dalam konsep Rua Bineda juga memperkuat pemahaman bahwa dualitas termasuk skala dan niskala bukanlah sebuah pertentangan, melainkan pasangan yang saling melengkapi, siang dan malam, lahir dan batin, duniawi dan rohani, semuanya hadir untuk menciptakan keseimbangan kosmis. Sahabat RRI, skala sebagai wahana pengabdian spiritual. Dalam pandangan agama Hindu, dunia skala bukanlah sesuatu yang harus ditinggalkan atau dihindari. Justru dunia skala dipandang sebagai sarana atau wahana untuk melaksanakan dharma dan digunakan untuk meningkatkan kesadaran spiritual. Sahabat RRI, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, dan berkarya merupakan bentuk karma yoga jika dilakukan dengan berdasarkan dharma dan ketulusan. Di dalam Bhagavad Gita menegaskan, engkau berhak atas kerja tetapi bukan atas hasilnya. Ajaran ini mengajarkan bahwa aktivitas skala hendaknya dilakukan tanpa keterikatan yang berlebihan pada hasilnya, melainkan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, dunia skala tidak menjauhkan manusia dari spiritualitas, tetapi justru menjadi jalan menuju pendewasaan rohani. Sahabat RRI, niskala sebagai penuntun kesadaran hidup. Dimensi niskala berperan sebagai penuntun batin yang memberi arah, makna, dan nilai dalam kehidupan skala. Melalui praktik spiritual seperti sembahyang, meditasi, japa mantra, dan upacara yatnya, manusia membangun hubungan dengan kekuatan ilahi atau Tuhan Yang Maha Esa dan menjaga keseimbangan batin. Sahabat RRI, kesadaran niskala juga tercermin dalam keyakinan terhadap hukum karma pala, bahwa setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan itu akan membawa akibatnya masing-masing. Kesadaran ini mendorong manusia untuk lebih berhati-hati di dalam bertindak dan senantiasa berlandaskan nilai susila. Sahabat RRI, tanpa kesadaran niskala, kehidupan skala rentan terjebak pada keserakahan, egoisme, dan kekosongan makna. Sebaliknya, dengan penguatan niskala, manusia mampu menjalani kehidupan duniawi dengan bijaksana dan penuh dengan kesadaran. Sahabat RRI, implementasi keseimbangan antara skala dan niskala di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Keseimbangan antara skala dan niskala tidak hanya bersifat konseptual, tetapi harus diwujudkan dalam praktik nyata kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat diwujudkan melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama, dalam kehidupan pribadi, adalah dengan menjaga kesehatan tubuh kita itu secara skala, seiring dengan ketenangan pikiran dan kemurnian hati itu secara niskala. Pola hidup sehat, disiplin, serta pengendalian diri menjadi bagian terpenting dari keseimbangan ini. Dan yang kedua, yaitu dalam kehidupan keluarga. Caranya yaitu dengan membangun keharmonisan keluarga tidak hanya melalui kebutuhan materi, tetapi juga dengan menanamkan nilai-nilai spiritual, kebersamaan dalam sembahyang, dan pendidikan budi pekerti. Yang ketiga, dalam kehidupan sosial, yaitu dengan berinteraksi dengan sesama berdasarkan prinsip tatwam asi.
itu adalah engkau. Sehingga tercipta empati, toleransi, dan kepedulian sosial. Kepedulian sosial yang sehat adalah cerminan keseimbangan sekale dan niskale. Kemudian berikutnya yaitu dalam hubungannya dengan alam. Ajaran Trihita Karana menegaskan bahwa keharmonisan hidup tercapai melalui keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan manusia dengan alam. Menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban sekale, tetapi juga wujud penghormatan terhadap kekuatan niskale yang bersemayam di dalam alam semesta. Sahabat RRI, tantangannya mewujudkan keseimbangan sekale dan niskale itu di era modern pasti ada tantangannya. Di era globalisasi dan digitalisasi, kehidupan kita cenderung bergerak cepat dan berorientasi pada pencapaian materi. Teknologi, kompetisi, dan tuntutan ekonomi seringkali membuat kita terjebak dalam dunia sekale semata, yang akhirnya nilai spiritual akan tersisihkan dan kehidupan batin itu menjadi kering kerontang. Sahabat RRI, fenomena stres, kecemasan, krisis identitas, dan degradasi moral merupakan tanda ketidakseimbangan antara sekale dan niskale. Oleh karena itu, ajaran Hindu menjadi sangat relevan sebagai pedoman untuk mengembalikan keselarasan hidup di tengah perubahan zaman. Sahabat RRI, relevansinya keseimbangan sekale dan niskale bagi kehidupan umat Hindu. Bagi umat Hindu, hidup seimbang antara sekale dan niskale merupakan perwujudan nyata dari pengamalan Dharma. Keseimbangan ini tidak hanya membawa ketenangan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya kedamaian sosial dan keharmonisan kosmis. Sahabat RRI, dengan kita menyadari bahwa kehidupan duniawi adalah bagian dari perjalanan spiritual, kita diajak untuk menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, kesadaran, dan rasa bakti. Keseimbangan sekale dan niskale pada akhirnya menuntun kita menuju tujuan tertinggi kehidupan, yaitu moksa, kebebasan sejati dari keterikatan duniawi. Sahabat RRI, saya akan membahas mengenai sloka-sloka tentang keseimbangan sekale dan niskale. Di dalam Isa Upanishad ditegaskan, sesungguhnya seluruh alam semesta ini diliputi oleh Ida Sang Hyang Widiwasa, atau Tuhan Yang Maha Esa. Isa Wasyam Idam Sarwam Yat Kinca Jagat Yam Jagat. Sloka ini menegaskan bahwa dunia sekale tidak pernah terpisah dari niskale. Segala aktivitas manusia di dunia nyata sesungguhnya berlangsung dalam lingkup kesucian ilahi. Oleh karena itu, di dalam menjalani kehidupan duniawi dengan penuh kesadaran, spiritual merupakan wujud penghormatan kita terhadap kehadiran Tuhan di seluruh aspek kehidupan. Kemudian di dalam Chandogya Upanishad dinyatakan, sesungguhnya segala sesuatu itu adalah Brahman. Sloka itu mempertegas bahwa sekale dan niskale bukan dua realitas yang terpisah, melainkan manifestasi dari satu hakikat yang sama. Dengan memahami hal ini, kita diajak untuk tidak memandang hanya pada dunia materi semata sebagai sesuatu yang profan, tetapi sebagai bagian dari ekspresi kesucian Brahman. Kemudian di dalam kata Upanishad dijelaskan Anor Anian Mahato Mahian.
Atmasya jantor nihito guhayam. Yang artinya, Atman lebih kecil dari yang terkecil, lebih besar dari yang terbesar, bersemayam di dalam lubuk hati makhluk hidup. Di dalam sloka ini menunjukkan bahwa walaupun tubuh manusia bersifat sekala, di dalamnya bersemayam kekuatan niskala yang agung. Menyadari keberadaan Atman berarti menyadari juga bahwa kehidupan jasmani harus diarahkan untuk tujuan spiritual. Kemudian di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 disebutkan karmani eva di karaste mapalesu kadacana, yang artinya engkau berhak atas perbuatanmu tetapi bukan pada hasilnya. Sloka ini mengajarkan bahwa aktivitas sekala tidak boleh dilepaskan dari kesadaran niskala ketika pekerjaan dilakukan tanpa keterikatan, ego dan hasil, maka kerja itu menjadi sarana penyucian diri dan jalan spiritual. Kemudian di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 50 dijelaskan yoga karmasu kausalam. Yoga adalah kecakapan dalam bertindak, artinya keseimbangan skala niskala terwujud ketika manusia mampu bertindak di dunia nyata dengan kesadaran spiritual yang mendalam. Kemudian di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan indriyani pramatini haranti prasabam manah, yang artinya indria-indria yang liar mampu menyeret pikiran meskipun orang itu bijaksana. Yang maksudnya adalah, dalam sloka ini menunjukkan pentingnya penguatan niskala melalui disiplin spiritual agar kehidupan skala tidak kehilangan arah dan nilai. Kemudian di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan patram puspam palam toyam yome bhaktya prayaschati, yang artinya daun, bunga, buah, atau air yang dipersembahkan dengan bakti aku terima. Di dalam sloka ini menegaskan bahwa unsur skala yang sederhana sekalipun jika kita mempersembahkannya dengan kesadaran niskala berupa bakti, maka itu akan menjadi sarana spiritual yang suci. Kemudian di dalam Rigveda juga disebutkan retam satyam brihat, yang artinya hukum kosmis atau reta, kebenaran dan keagungan menopang alam semesta. Di mana maksudnya adalah manusia yang hidup selaras dengan hukum kosmis berarti menjaga keseimbangan skala melalui tindakan nyata dan keseimbangan niskala melalui kesadaran akan kebenaran universal. Di dalam Bhagavad Gita juga disebutkan Brahma Buta Prasanatmana Socatina kan sati. Artinya, ia yang telah bersatu dengan Brahman akan tenang, ia tidak bersedih dan tidak menginginkan apapun. Di dalam sloka ini menggambarkan keadaan ideal manusia yang telah melampaui keterikatan duniawi atau skala, tanpa menolak dunia, serta hidup dalam kesadaran spiritual yang utuh atau niskala. Sahabat RRI, dapat saya simpulkan bahwa hidup seimbang antara skala dan niskala merupakan inti dari ajaran agama Hindu dalam memaknai eksistensi manusia secara utuh. Kehidupan duniawi yang bersifat nyata tidak dipandang sebagai penghalang spiritualitas, melainkan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan dharma, bakti dan kesadaran ilahi. Melalui pemahaman yang benar, aktivitas skala justru akan menjadi wahana penyucian diri ketika kita menjalaninya dengan kesadaran niskala yang dilandasi oleh srada dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Sloka-sloka suci dari Weda, Upanishad, dan Bhagavad Gita menegaskan bahwa realitas kehidupan bersumber dari satu kebenaran yang tertinggi, yaitu Brahman.
yang meliputi segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tak tampak. Kesadaran akan Atman sebagai percikan Brahman dalam diri manusia mengajarkan bahwa keseimbangan hidup tidak hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi juga dari kemampuan menjaga kemurnian pikiran, perkataan, dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan. Sahabat RRI, di tengah tantangan kehidupan modern yang cenderung menitik beratkan pada aspek skala, ajaran keseimbangan skala dan niskala menjadi semakin relevan. Ketika kita mampu menyelaraskan kerja dengan doa, usaha dengan pasrah, serta kemajuan lahiriah dengan kedalaman batin, maka keharmonisan pribadi, sosial, dan kosmis dapat terwujud. Inilah makna sejati hidup seimbang menurut ajaran agama Hindu. Hidup yang selaras dengan hukum karma, berpijak pada dharma, dan berorientasi pada tujuan tertinggi kehidupan, yaitu moksa. Sahabat RRI, dengan demikian hidup seimbang antara skala dan niskala bukan sekedar konsep filosofi semata, melainkan pedoman praktis dalam menjalani kehidupan yang damai, bermakna, dan penuh kesadaran spiritual. Melalui keseimbangan inilah kita diharapkan mampu mewujudkan keharmonisan kita kepada Tuhan, kita dengan sesama kita, dan kita dengan alam semesta, demi terciptanya kehidupan yang berlandaskan kebenaran dan kebajikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda pendengar untuk rangkaian program Bogor malam ini di edisi hari ke-24 di bulan Juli tahun 2025. Tentunya komposisi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang persembahan kita untuk edisi kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berger di berbagai belahan dunia ada banyak komunitas yang dikenal bukan hanya karena jumlah anggotanya, tapi juga karena solidaritas yang begitu kuat ya. Mereka mampu saling bantu bertahan menghadapi tantangan sampai dengan menjaga tradisi kebersamaan selama bertahun-tahunnya. Dan solidaritas ini menjadi perekat yang membuat setiap anggota merasa memiliki, kemudian didukung dan juga tidak berjalan sendirian ya. Dan salah satu contohnya adalah komunitas relawan tanggap bencana ya. Karena ketika terjadi gempa bumi, banjir ataupun kebakaran hutan, ribuan relawan dari berbagai negara bergerak secara sukarela membantu korban. Dan mereka mengumpulkan bantuan ya, mendirikan dapur umum, memberikan layanan kesehatan sampai dengan membantu proses pemulihannya. Dan semangat kemanusiaan menjadi alasan utama mereka bergerak tanpa memandang latar belakang korbannya. Dan hal lainnya adalah komunitas petani tradisional di berbagai negara ini juga memiliki solidaritas yang tinggi ya. Dan di Indonesia sendiri misalnya budaya gotong royong masih menjadi bagian penting dalam kehidupan desa. Warga saling membantu saat menanam padi, membangun rumah ataupun menggelar acara adat ya. Dan nilai kebersamaan ini membuat pekerjaan berat terasa lebih ringan sekaligus mempererat hubungan sosial ya. Kemudian di Jepang ini terdapat budaya Kizuna yang berarti ikatan ataupun hubungan yang kuat antar manusia ya. Dan nilai ini semakin terlihat setelah bencana gempa dan juga tsunami di tahun 2011. Banyak warga saling membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian berbagi makanan sampai dengan mendukung proses pemulihan psikologis ya. Dan semangat tersebut menjadi contoh bagaimana solidaritas mampu mempercepat bangkitnya sebuah masyarakat negara ya. Baik, nanti kita akan lanjut lagi informasinya soal komunitas dengan solidaritas terkuat di dunia ya, saat kebersamaan menjadi kekuatan ya. Nanti kita jangan kemana-mana, tetap stay channel.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya pendengar, kita lanjutkan lagi ya. Selain tadi komunitas relawan bencana, kemudian petani tradisional ya. Kemudian ada di Jepang terdapat budaya Kizunya. Komunitas pendaki gunung di berbagai negara juga terkenal memiliki rasa saling menjaga yang tinggi ya. Di jalur pendakian, sesama pendaki terbiasa saling memberikan informasi kondisi cuaca, berbagai logistik jika diperlukan, bahkan membantu evakuasi ketika ada yang mengalami cedera ya. Dan prinsip tidak meninggalkan teman ini menjadi salah satu yang dijunjung tinggi dalam banyak komunitas pendakian gitu ya. Dan di dunia digital, solidaritas juga tumbuh melalui komunitas pengembang perangkat lunak sumber terbuka ataupun open source ya. Para programmer dari berbagai negara bekerja sama secara sukarela untuk mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan siapa saja ya. Mereka berbagi ilmu, memperbaiki kesalahan program sampai dengan memberikan dukungan kepada anggota baru tanpa mengharapkan imbalan langsung ya. Dan solidaritas juga terlihat pada komunitas pecinta lingkungan ya. Mereka rutin mengadakan aksi bebersih pantai, menanam pohon, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ya, sampai dengan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga alam ya. Dan kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela demi kepentingan bersama dan masa depan lingkungan pendengar ya. Dan keberadaan komunitas-komunitas tersebut menunjukkan bahwa solidaritas tidak mengenal batas usia ya. Kemudian profesi maupun negara ya, ketika setiap anggota memiliki rasa peduli dan juga tanggung jawab bersama, berbagai tantangan yang dapat dihadapi dengan lebih baik ya. Nilai saling membantu ini juga menciptakan rasa aman dan kepercayaan di dalam komunitasnya. Nah, pada akhirnya komunitas dengan solidaritas kuat mengajarkan bahwa kekuatan terbesar bukan hanya terletak pada kemampuan individu, melainkan pada kebersamaannya. Karena di tengah dunia yang semakin modern di serba digital, semangat saling mendukung tetap menjadi modal penting untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh, harmonis, dan juga penuh kepedulian pendengar.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Konsumsi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah pendengar, sekarang kita akan bergeser ke segmen berikutnya. Kita akan masuk di Raga Musik Daerah. Kali ini kompilasi lagu-lagu terbaik dari Tanah Minangnya akan kami hadirkan untuk menemani malam hari Anda di Gasuman. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Perhiasan kepala bertingkat berwarna keemasan yang dipakai oleh perempuan Minangkabau menjadikan sebuah keindahan yang mempesona. Dengan ornamen bersusun-susun, bermotif flora berupa bunga mawar, serta fauna berupa bunga merah, kupu-kupu, dan ikan, itulah yang dinamakan suntian. Ukuran dan jenisnya ada dua macam. Suntian besar atau suntian gadang digunakan pengantin perempuan. Sedangkan yang kecil atau suntian ketek digunakan pendamping pengantin. Berat suntian 3,5 hingga 5 kg. Makna suntian dalam adat Minang menjadi lambang beratnya tanggung jawab yang akan diemban seorang perempuan setelah menikah.

Ya pendengar, jika melakukan perjalanan dari Sabang hingga Merauke, ada satu pemandangan yang hampir selalu mudah ditemukan ya, yaitu rumah makan Padang ya. Mulai dari kota besar, kota kecil sampai dengan kawasan pelosok, rumah makan khas Minangkabau seolah jadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia ya. Dan fenomena ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari sejarah panjang tradisi merantau masyarakat Minang yang telah berlangsung selama berabad-abad ya. Dan tradisi merantau merupakan bagian penting dari budaya masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat ya. Sejak usia muda, banyak laki-laki Minang didorong untuk meninggalkan kampung halaman demi mencari pengalaman, ilmu, dan juga penghidupan yang lebih baik ya. Merantau bukan sekedar mencari pekerjaan, tapi juga menjadi proses pembentukan karakter, kemandirian, dan juga kebanggaan keluarga ya. Dari tradisi inilah ya lahir jaringan perantau Minang yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga mancanegara ya. Dan saat merantau, tidak sedikit masyarakat Minang memilih membuka usaha kuliner ya. Alasannya sederhana, mereka telah akrab dengan cita rasa masakan kampung halaman yang kaya rempah dan memiliki daya tahan yang lama ya. Rendang, gulai, ayam pop, dendeng balado sampai dengan sambal hijau menjadi menu yang mudah diterima oleh lidah masyarakat Indonesia ya. Dan kekayaan rasa inilah yang membuat rumah makan Padang mampu bersaing di berbagai daerah ya, meski harus berhadapan dengan kuliner lokal ya. Dan kesuksesan rumah makan Padang ini juga didukung oleh strategi bisnis keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi ya. Dimana banyak usaha dimulai dari bekerja sebagai karyawan ataupun pelayanan di rumah makan milik kerabat. Setelah memiliki pengalaman dan juga modal yang cukup, mereka kemudian membuka cabang ataupun usaha sendiri. Dan seringkali tetap mendapatkan dukungan dari keluarga maupun sesama perantau ya. Dan pola ini menciptakan regenerasi usaha yang terus berkembang tanpa harus bergantung pada sistem waralaba modern. Pendengaran.

Salah satu olahraga tradisional yang unik asli Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat adalah pacu itik yang sudah dijadikan tradisi sejak tahun 1028. Pacu itik diklaim sebagai satu-satunya di dunia. Olahraga ini bermula dari masyarakat di Kanagarian Aur Kuning, Sicincin, dan Padang Panjang yang memelihara itik sambil bertani. Itik-itik yang ikut perlombaan merupakan itik yang sudah terlatih dan mampu terbang hingga sejauh 2 km. Terdapat 3 tingkatan jarak yang dilombakan, yaitu jarak 800 meter, 1600 meter, dan 2000 meter. Pemenang ditentukan berdasarkan itik yang terbang lurus dan tercepat mencapai garis finish. Itik yang dilombakan berusia antara 4 hingga 6 bulan. Itik ini memiliki kesamaan warna pada paruh dan kaki. Harga seekor itik pacuan antara 100 ribu hingga 1 juta.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Ibu pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Ya pendengar, rumah makan Padang ini juga terkenal karena mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka berdagang gitu ya. Di beberapa daerah tingkat kepedesan disesuaikan dengan selera masyarakat setempatnya. Ada pula yang menambahkan menu khas daerah tanpa meninggalkan identitas Minang ya. Dan kemampuan beradaptasi inilah yang membuat rumah makan Padang tuh diterima di berbagai kalangan, dari pekerja, mahasiswa, wisatawan sampai dengan keluarga gitu ya. Nah, menariknya keberadaan rumah makan Padang tidak hanya menjadi tempat makan tapi juga menjadi simbol keberhasilan diaspora masyarakat Minangkabau. Setiap rumah makan membawa cerita tentang keberanian meninggalkan kampung halaman, kerja keras, membangun usaha dari nol, serta semangat saling membantu antar anggota komunitasnya. Dan dibalik sepiring rendang ataupun gulai yang dinikmati pelanggan, tersimpan kisah panjang mengenai budaya, tradisi, dan juga nilai keluarga yang terus diwariskan ya. Dan kini rumah makan Padang telah menjadi salah satu ikon kuliner Indonesia yang dikenal di dunia ya. Bahkan rendang beberapa kali dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak di dunia dalam berbagai survei kuliner internasional ya. Dan pada akhirnya alasan mengapa hampir setiap kota di Indonesia memiliki rumah makan Padang bukan semata karena makanannya yang lezat gitu ya. Di balik kesuksesannya terdapat perpaduan antara budaya merantau, semangat kewirausahaan, jaringan keluarga yang kuat, kemampuan beradaptasi, dan juga solidaritas antar sesama perantau ya. Nah, kombinasi inilah yang menjadikan rumah makan Padang bukan hanya tempat menikmati hidangan tapi juga bukti nyata bahwa tradisi dan kebersamaan ini dapat menjadi fondasi bisnis yang bertahan lintas generasi pendengar ya. Baik, saya ingin menyampaikan dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini. Ada selamat malam Baga, malam juga dari Ibu Siti Haryati di Cibaringin, minta diputarkan lagu Minangkabau ya. Ada terima kasih, selamat malam, salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian dan Ibu Berta. Kemudian Bang Andra, terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Siap, insya Allah kita hadirkan lagunya di kesempatan kali ini ya. Dilanjut oleh Julian di Comas, selamat malam lagi ya, malam juga di Ragam Budaya ini. Saya gak minta lagu, mau ikutan aja katanya. Kirim salam untuk Neng Tiara di Jambu 2, Teh Hanti di Jembatan Hitam, Bu Siti Haryati Ciwaringin, Ibu Berta di Ciawi, Abah Kismin. Udah dulu agak, nanti hari Senin kita jumpa lagi, makasih banyak katanya ya. Bu Siti, hari Senin lama banget ya. Oke, siap. Terima kasih ya Kang Julian ya. Baik, kita lanjutkan lagi untuk menikmati lagu-lagu Minangnya pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk mengisi meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Mana dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Ah, sudahlah. Jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apaannya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos? Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: melihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Kok jadi ingat sekarang? Itu Sony. Iya betul, itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul, itu Sony. Ya ampun Son.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama, teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy, yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah, Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

0: Konsumsi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dua Ibu karya Arswendo Atmowiloto menjadi sebuah karya yang memperlihatkan sisi keberanian dan kejernihan berpikir dari sang penulis yang terlihat nyata. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1981, novel ini mengangkat tema keluarga dari sudut yang sangat tak biasa, dan justru disitulah letak kekuatannya. Cerita berpusat pada seorang anak laki-laki yang hidup bersama dua sosok ibu dalam satu rumah, terdapat ibu kandung dan ibu tiri. Alih-alih menyoroti konflik penuh amarah seperti yang lazim ditemukan dalam narasi ibu tiri, Dua Ibu justru menghadirkan harmoni yang aneh namun memikat. Keduanya sama-sama mencintai sang anak, namun dalam batas, cara dan niat yang berbeda. Melalui gaya penceritaan sederhana namun tajam, Arswendo menantang pandangan tradisional tentang keluarga. Ia mengajak pembaca mempertanyakan ulang definisi cinta, pengorbanan, dan peran perempuan dalam struktur sosial dan rumah tangga. Tak banyak dramatisasi, novel ini justru terasa menyentuh dan menusuk diam-diam. Tidak hanya kuat dari sisi tema, Dua Ibu juga dikenal karena sudut pandangnya yang unik menggunakan suara seorang anak sebagai narator. Ini membuat emosi dalam cerita terasa lebih polos, jujur, dan terkadang menyakitkan. Hingga kini, novel Dua Ibu tetaplah sebuah karya sastra yang bermakna dan menggugah. Di tengah wacana tentang keluarga modern dan dinamika peran gender yang terus berkembang, penulis mengajak pembaca untuk merenungkan arti cinta, pengorbanan, dan pentingnya memahami kompleksitas hubungan manusia. Bagi siapapun yang mencari bacaan yang mampu menyentuh hati dan pikiran, Dua Ibu patut untuk dipertimbangkan, juga tetap relevan untuk dibaca.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita di Ruang Rindu pendengar untuk kategori lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an yang kita mainkan untuk menemani istirahat malam Anda di kesempatan malam hari ini ya. Dan lagu yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda datangnya dari YouTube dengan Beautiful Day ya. Di kesempatan malam hari ini ya. Kalau tadi lagu-lagu yang kita pilihkan, kini giliran Anda ya. Yang memilihkan lagu-lagu yang kita nikmati bersama di malam hari ini untuk kategori lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an ya. Kita menyapa dulu untuk yang sudah bergabung di malam hari ini, ada Brian Walker di Manchester mau request lagunya Kelly Clarkson Because of You, spesialnya buat gelis-gelis aja katanya gitu. Oke, siap ya, nanti kita hadirkan ya di kesempatan malam hari ini ya. Lanjut lagi, kali ini ada Bung Fahri di Bondongan. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Nelly yang Dilema. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor di malam hari ini. Terima kasih, sama-sama terima kasih kembali. Lanjut lagi, kali ini ada dari Bung Pandi di Malam Bare, malam Kang, malam juga. Minta koleksinya dari Matchbox 20 ya, yang Unwell ya, dikirimnya buat yang lagi tugas aja dan juga buat semua pendengar Pro 1 RRI Bogor. Terima kasih, sama-sama terima kasih kembali. Siap, nanti coba kita hadirkan ya lagu-lagu yang hadir, bisa hadir di malam hari ini. Kalau ada langsung kita mainkan, kalau nggak ada nggak apa-apa ya, nanti kita gantikan dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya ya. Oke, yang lain juga boleh ya, bergabung di line WhatsApp boleh, di line telepon boleh, di fitur live chat dari digital juga boleh ya. Yang belum download aplikasi RI Digital, yang ingin mendengarkan siaran Pro 1 RI Bogor dengan kualitas terbaik, dengernya melalui aplikasi RI Digital tuh ya. Anda bisa download di Play Store maupun juga di App Store. Tinggal login pakai email, kemudian dengerin Pro 1 RI Bogor. Gak cuma itu, Anda juga bisa update informasi. Kemudian Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 di seluruh Nusantara ya. Mulai Sabang sampai Merauke, banyak tuh pilihannya gitu ya. Pro 1 seluruh Indonesia, Pro 3, kemudian juga ada Pro 2 tentunya ya. Oke, satu lagi deh ya, sebelum nanti kita mainkan kembali lagu-lagu yang sudah di request. Ada kali ini dari Indri di Gunung Putri. Selamat malam Kak, malam juga. Boleh dong minta lagunya kalau ada dari Westlife yang I Lay My Love On You ya. Kalau enggak boleh dari Aliyah yang I Miss You. Terima kasih, sama-sama terima kasih kembali. Oke, coba nanti kita carikan dulu untuk lagu-lagunya. Semoga bisa terputar semua ya di malam hari ini. Nanti kita sapa lagi untuk yang lainnya, boleh gabung di line telepon boleh, line WhatsApp boleh, di fitur live chat digital juga boleh ya. Kelly Clarkson dengan Because of You, kami kirimkan spesial untuk Anda, jangan kemana-mana.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Sensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel keajaiban toko kelontong Namiya, karya Keigo Higashino, merupakan salah satu bestseller internasional dari Jepang. Keigo Higashino adalah salah satu penulis terkenal di Jepang yang sudah menulis berbagai novel terkenal dengan penjualan yang mencapai ratusan juta eksemplar di seluruh dunia. Dengan genre yang berbeda dari novel sebelumnya, membuat novel ini menjadi sangat menarik. Novel ini berkisah tentang tiga orang berandal bernama Kohei, Shota, dan Atsuya yang sedang kabur dari kejaran polisi karena perampokan yang mereka lakukan di malam itu. Mereka akhirnya beristirahat sejenak di sebuah toko kelontong tua. Malam itu mereka menerima surat misterius untuk meminta pendapat. Karena merasa janggal, mereka membaca surat itu dan baru menyadari bahwa surat itu berasal dari masa lalu. Karena kejanggalan itu, Kohei memutuskan untuk membalas surat tersebut. Tanpa mereka sadari, toko kelontong tua itu sempat terkenal pada tahun 1980 setelah pemiliknya Yuji Namiya menerima surat-surat permintaan saran dan menjawab surat itu mulai dari surat iseng hingga surat amat serius. Lalu terungkap rahasia lama dari toko kelontong karena surat-surat dari berbagai karakter dan melampaui waktu. Mengungkap masa lalu Namiya dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Novel dengan alur maju mundur ini membawa pembaca ke masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Memberikan rasa penasaran dengan berbagai kisah kehidupan para tokoh. Dengan cerita yang saling berkaitan, membuat pembaca merasakan kisah-kisah kehidupan yang membuat tenang. Buku ini menuangkan tema kekeluargaan dengan berbagai kisah keluarga yang disajikan, di mana tidak semua cinta keluarga diceritakan dengan baik, membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami keluarga tersebut. Novel ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup, meraih impian, serta memilih sebuah pilihan hidup tanpa rasa penyesalan. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam novel ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya benar, bagi banyak orang lagu-lagu barat era 2000-an memiliki tempat tersendiri di hati meski sudah berlalu lebih dari 2 dekade ya. Lagu-lagu dari masa lalu itu masih sering diputar di berbagai platform musik radio sampai dengan media sosial ya. Bukan sekedar nostalgia tapi karena karya-karya pada era tersebut memang memiliki karakter yang bisa dikatakan kuat dan mudah dikenang ya. Salah satu alasan mengapa lagu mancanegara 2000-an begitu enak didengar adalah beragam genre yang berkembang ya, mulai dari pop, pop rock, R&B, alternatif rock ya, kemudian hip hop hingga pop punk yang semuanya memiliki ruang untuk bersinar begitu ya. Nama-nama seperti Coldplay, Maroon 5, Linkin Park, Green Day, Westlife, Avril Lavigne, Beyonce, kemudian The Black Eyed Peas yang menghadirkan warna musik yang berbeda-beda ya. Namun sama-sama sukses mencuri perhatian pendengar di seluruh dunia ya. Nah, selain musik yang mudah dinikmati, lirik lagu era 2000-an juga terasa lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Banyak lagu yang mengangkat tema cinta, kemudian persahabatan ya, first love tentunya, kehilangan sampai dengan semangat mengejar mimpi ya. Gak heran kalau lagu-lagu seperti Numb miliknya Linkin Park, The Reason, This Love ya, atau masih banyak lainnya ya yang masih sering dinyanyikan hingga sekarang karena mampu membangkitkan kenangan dan emosi pendengarnya. Dan juga belum lagi era 2000-an juga menjadi masa ketika industri musik sedang dalam masa transisi teknologi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya benar, ketika era musik 2000-an, jadi masa ketika industri musik sedang berada dalam masa transisi teknologi gitu ya. Orang-orang masih membeli CD, mengunduh lagu ke MP3, kemudian menyimpan musik di ponsel atau mendengarkan radio setiap hari untuk menunggu lagu favorit diputar ya. Dan pengalaman tersebut membuat hubungan antara pendengar dan juga lagu jadi terasa lebih personal dibandingkan era streaming saat ini gitu ya. Dari sisi produksi, banyak lagu pada masa itu mengutamakan melodi yang kuat, bagian riff yang mudah diingat, dan juga aransemen musik yang sederhana tapi berkesan ya. Hanya dalam beberapa detik intro, pendengar sudah bisa mengenali lagu yang sedang diputar ya. Dan inilah yang membuat banyak lagu tahun 2000-an tetap relevan dan juga sering dijadikan soundtrack film ya. Ya, kemudian serial TV sampai dengan video pendek di media sosialnya. Dan fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa musik yang berkualitas mampu melampaui batas waktu ya. Lagu-lagu barat era 2000-an tidak hanya dinikmati oleh generasi yang tumbuh pada masa itu, tapi juga mulai dikenal oleh generasi muda melalui berbagai playlist nostalgia, konten media sosial, sampai dengan rekomendasi algoritma platform musik digital ya. Dan enaknya mendengarkan lagu barat tahun 2000-an tuh bukan hanya karena musiknya yang apa ya, catchy, tapi juga karena setiap lagunya menyimpan cerita ya. Karena bagi sebagian orang, lagu-lagu tersebut memang mengingatkan pada masa-masa sekolah, perjalanan bersama teman, kisah cinta pertama ya, ataupun momen-momen sederhana yang kini menjadi kenangan ya. Itulah mengapa meski zaman terus berubah, lagu-lagu era 2000-an tetap menjadi soundtrack yang selalu berhasil membawa penikmatnya kembali ke masa-masa indah pendengar ya. Baik, kita menyapa lagi untuk yang sudah bergabung di malam hari ini. Saya ingin menyapa deh, selamat malam bahagia malam juga. Dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin, minta lagunya It's My Life dari Bon Jovi untuk bahagia. Terima kasih dan selamat malam. Salam untuk Abah Kismin dan juga Julian serta Ibu Berta dan juga Bang Andra, katanya begitu ya. Bon Jovi, coba nanti kita carikan ya, ada gak di malam hari ini ya. Oke, siap, nanti coba kita carikan dulu lagunya ya. Bon Jovi, ada nih kayaknya ya. Siap, kita mainkan deh. Baik, untuk yang lain juga masih kita nantikan kebersamaannya di malam hari ini ya. Boleh di line WhatsApp, boleh di line telepon, boleh juga di fitur live chat digital untuk merekomendasikan lagu-lagu yang sekiranya mewakili perasaan Anda di malam hari ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.

Baiklah pendengar, kita berada di penghujung persamaan kita untuk edisi malam hari ini, yang artinya Gelagah Biasa pamit undur suara dari dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi berantar tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelagah Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seorang pria buta membenci dirinya sendiri karena kondisinya. Namun, ada seseorang yang sangat menyayanginya dan selalu ada untuknya. Ia adalah kekasihnya. Pria ini pun berjanji kepada kekasihnya, jika ia bisa melihat dunia, ia akan menikahi kekasihnya. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyumbangkan sepasang mata kepada pria buta tersebut. Dan akhirnya, pria ini pun dapat melihat semua, termasuk kekasihnya. Kekasihnya pun bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya kini sudah dapat melihat dunia. Lalu kekasihnya bertanya kepadanya, "Sekarang kamu sudah bisa melihat dunia, dan maukah kamu menikah denganku?" Pria itu pun terkejut karena melihat bahwa ternyata kekasihnya buta, dan dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pun bersedih, menangis, dan pergi meninggalkan pria tersebut sambil berkata, "Sayang, rawatlah mataku." Ketika keadaan kita berubah, begitu juga pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, dan mungkin tidak bisa menghargai yang ada.

Demikian saudara pendengar serangan acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Jumat tanggal 24 bulan Juli tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 AM 1242. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Abdul Rojak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar di Bogor dan sekitar. Apa kabar di kesempatan pagi hari ini ya? Hari Sabtu 25 Juli 2026, kita bersama-sama di rayakan Bogor pagi ini hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Wacana pagi akan menjadi pembuka kebersamaan kita di pagi hari ini, kemudian dirangkai dengan warta berita tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pukul 7 juga kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan warta berita bersama yang siarkan secara sentral, sajian opini publik, dan juga program Asta Cita MBG hadir bersama anda pendengar di kesempatan siang hari ini, dan sajian musik info juga menjadi penutup kebersamaan kita pendengar yang hadir menemani anda hingga jam 9 sampai dengan jam 10. Itulah pendengar rangkaian acara yang dapat anda ikuti di sepanjang hari ini, hari Sabtu 25 Juli 2026 di rangkaian Bogor pagi ini. Baik, mengawali mutiara pagi kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran.

Ibnu Umar berkata, "Bila kamu berada di petang hari, maka janganlah kamu menunggu datangnya waktu pagi. Dan bila kamu berada di pagi hari, maka janganlah menunggu waktu petang. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu." Hadis riwayat Al-Bukhari.

saudaraku, ujian yang Allah berikan kepadamu bukan untuk membuatmu terpuruk, akan tetapi untuk membuatmu terbentuk. Terbentuk menjadi manusia hebat, terbentuk menjadi manusia kuat, dan terbentuk untuk menjadi manusia mulia.

Untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini kita akan hadirkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhajir tentang ilmu yang terhukum yang merupakan ulangan siaran beberapa waktu yang lalu. Selamat pagi, selamat mengikuti.

0: Pendengar bagian tadi, Mutiara Pagi sudah hadir bersama Anda dengan topik ilmu yang terhukum yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhajir Effendi. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh beliau tentunya menambah ilmu untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kami hadirkan warta berita tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan warta berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Ini nggak mungkin dilakukan satu orang, pasti ada backupnya, karena dari perencanaan sampai proses lelang hingga pelaksanaan proyek fisik itu sudah bermasalah.
3: Melaksanakan sebuah perda tentang kawasan tertib atau kawasan terbatas untuk perokok atau kita sebut sebagai perda ATR.
4: Yakin dan percaya ini akan menjadi jauh lebih baik ke depan. Amin.

0: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Penetapan tersangka kasus korupsi RSUD Bogor Utara dipertanyakan banyak pihak. Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat upaya mewujudkan kota yang sehat. PSOI Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk berfokus pada pembinaan atlet lokal. Bersama saya, Abdul Rojak, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Penetapan tersangka kasus korupsi RSUD Bogor Utara dipertanyakan banyak pihak. Selain ASN, tersangka BAP tidak diberi bantuan hukum oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Yopri Haryadi melaporkan.
1: Kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan RSUD Bogor Utara yang melibatkan unsur ASN Pemkab Bogor ternyata tidak diberikan pendampingan hukum oleh Pemkab setempat. Tidak hanya itu, sejumlah praktisi hukum dan mitra kerja Pemkab Bogor pada bidang konstruksi juga memberikan sorotan terhadap perkara tersebut. Tersangka BAP yang merupakan ASN mantan anggota tim Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa diketahui tidak mendapatkan pendampingan hukum dari Bagian Kerjasama Daerah dan Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor. Sementara itu, praktisi hukum dan pegiat anti korupsi Edison SHMH menilai ada permasalahan sejak proyek tersebut direncanakan dan menurutnya proses pemeriksaan dan penetapan tersangka terlalu lama dari perkara tersebut diperiksa sejak 2022 lalu. Edison meyakini tidak ada pelaku tunggal dalam perkara tersebut dan tidak sebatas kepada satu orang saja.
2: Kalau dari analisis hukum itu terlalu lama dari 2022 sehingga penetapan seorang ASN itu baru dilaksanakan Juli 2026 ini. Saya harap sih tidak hanya berfokus kepada satu orang ya, karena ini nggak mungkin dilakukan satu orang, pasti ada backupnya, karena dari perencanaan sampai proses lelang hingga pelaksanaan proyek fisik itu sudah bermasalah. Saya yakin, dan hal ini kalau umpama dikembangkan ya tidak hanya sebatas satu orang.
1: Kontraktor yang juga arsitek Dodi Ahdi Suhada mengatakan ada keganjilan di awal perencanaan RSUD Bogor Utara yang berlokasi di Desa Cogrek, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, yakni penetapan lahan yang idealnya 3 hektar untuk rumah sakit skala Kabupaten Bogor. Ternyata hanya tersedia 1,9 hektar saja. Proyek rumah sakit memiliki standar dan kualifikasi yang berbeda dengan konstruksi bangunan lainnya, mulai dari sanitasi, pembagian ruangan, hingga penggunaan cat dan interiornya harus memenuhi standar khusus secara nasional bahkan internasional.
3: Di provinsi mungkin itu jatuhnya bisa di 2 hektar kalau provinsi, kalau kabupaten mungkin 3 hektar atau 5 hektar karena lahan masih tersedia kan kalau di kabupaten dibandingkan di kota besar. Itu yang saya tahu juga. Informasi saya dapat 1,9 hektar enggak sampai 3 hektar sedangkan minimal kan 3 hektar kalau di kabupaten ya. Ini mungkin dan ini ada yang rancu juga karena kok bisa disetujuin itu lahan luas lahan 1,9 itu bisa setujuin. Berarti kan dia udah menyalahin aturan kan, apakah ini sebagai proyek apa investasi kan. Kalau bicara investasi berarti kan dia menunggu nih stakeholder yang di kabupaten ini. Mungkin ya kita nggak tahu ya di kebijakan kepemimpinan daerah bupatinya ya. Dan kebijakan yang lainnya ini. Kok kenapa bisa disetujuin, dan lebih lucu lagi kan apa tugasnya anggota dewan kan. Sebagai ini, pemantau kan.
1: Upaya penegakan hukum dalam mengupas perkara itu pun harus dilakukan secara konsisten. Para praktisi itu pun yakin jaksa penuntut umum Kejari Kabupaten Bogor adalah aparat penegak hukum yang berintegritas dan tidak pandang bulu dalam penuntutan kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, terlebih di era kepemimpinan Bupati Rudi Susmanto yang integritasnya dinantikan masyarakat dalam membongkar sejumlah kasus yang berkaitan dengan ASN di lingkup kerjanya.
0: Dugaan korupsi pada proyek RSUD Parung memicu gelombang kekecewaan dari masyarakat Kabupaten Bogor. Warga mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan tidak pandang bulu karena dugaan penyelewengan ini berdampak langsung pada kualitas fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Suara masyarakat tersebut kami rangkum dalam Fox Swap berikut ini.
4: Tanggapannya sih ya miris aja gitu, kenapa dana untuk kesehatan masyarakat itu juga harus dikorupsi dengan oleh pejabat setingkat ASN gitu ya. Jadi ternyata korupsi di kita itu, di negara kita itu sudah dari level atas sampai level bawah sudah korup semua pejabatnya.
5: Tanggapan saya sebagai warga tentang korupsi harus diselidiki tuntas sampai tuntas, karena rumah sakit itu pusat kesehatan masyarakat yang harus diperhatikan. Kalau dananya dikorupsi, nanti akan berdampak besar kepada pasien-pasien dan perawat-perawat atau dokter-dokter yang harus digaji atau untuk sarana-sarana rumah sakit tersebut. Jadi pelakunya harus segera diberi hukuman.
6: Kalau kecewa ya kecewa, tetapi kekecewaan itu sebagai rakyat hanya bisa menyampaikan kita kecewa dengan hal-hal tersebut, karena apapun yang terjadi di kasus ini kita tidak bisa turun langsung atau bertindak untuk memvonis atau mencegah, karena ini sudah terjadi.
7: Jujur kecewa banget ya, saya sebagai warga Parung tuh udah nunggu dari lama ada RSUD gede. Biar kalau sakit gak perlu jauh-jauh ke Bogor. Lah ternyata anggarannya dikorupsi. Harusnya dibangun rumah sakit, malah cuma dibuat klinik. Berasa dibohongin sama pemerintah kalau kayak gini.
0: Kasus dugaan korupsi dalam proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor terus didalami aparat penegak hukum. Banyak pihak menyoroti dugaan kasus korupsi mulai dari pengadaan hingga eksekusinya hingga beroperasi menjadi klinik yang kini menjalankan pelayanannya. Salah seorang di antaranya Direktur Eksekutif Lembaga Visi Nusantara Maju, Dr. Yusfi Triadi. Berikut wawancara reporter Yopri Haryadi.
8: Ini ada apa sih sebenarnya ini Kang Yus, kalau dari pengamatan Kang Yus itu?
9: Iya, saya cukup prihatin ya, apa sekaligus benar sekali zaman dulu ini, kesehatan ini kan salah satu kebutuhan dasar masyarakat ya, sama dengan pendidikan, sama dengan ekonomi. Tapi kemudian menjadi, ya kalau saya sebut juga dibajakan kan. Ya bagaimana kita misalnya dari mulai perencanaan pembuatan RSUD, kemudian jadi klinik, kemudian itu pun dikorupsi. Nah, saya pikir ini cukup menyedihkan ya di Kabupaten Bogor. Ya, kita kan paham Kabupaten Bogor itu akan sangat luas sehingga jangkauan layanan pun kan ya harus mendekatkan diri kepada masyarakat. Nah, salah satu upaya pemerintah kan, pemerintah Jawa Barat ini ya, ini kan punya niat baik untuk mendekatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Tapi ini perilaku-perilaku ASN kita cukup memalukan dan menjijikan. Sampai kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pun menjadi objek bancakan. Tapi saya ingin memberikan perspektif lain. Jadi kan ini ada dua kasus yang sedang diangkat di Kabupaten Bogor. Dan dua-duanya ini kasus kebutuhan dasar masyarakat. Kasus kesehatan sudah terbukti, tersangka kemudian. Ini kasus pendidikan dia di jabatan kan. Ini kasus pembuatan SDM ini juga sedang masuk ke pendidikan dan yang besar kemungkinan ini juga negara-negara akan muncul tersangka juga. Ya. Nah, saya melihat ini kan terjadi proyeknya kan tahun 2021.
10: Iya, betul.
9: Dan karena dia di jabatan juga terjadi bukan periode ini, tapi periode sebelumnya. Jadi saya melihat memang kayaknya Kabupaten Bogor ini amat sangat akut ya dalam perspektif perilaku koruptif ini. Nah, sehingga penting saya pikir untuk mendorong apa para pihak terutama yang sudah tersangka ini apa mengurus sampai tuntas. Karena kan kita paham bahwa perilaku koruptif itu kan terjadi konspirasi, nggak mungkin tunggal.
10: Betul.
9: Itu. Nah, sehingga ketika tersangkanya satu, apakah ya ini dicicil atau gimana begitu kira-kira. Tapi yang pasti kan tidak pernah tunggal.
10: Ya.
9: Yang namanya korupsi itu ya itu konspiratif. Sehingga saya berharap sebagai bentuk Bupati Bogor menegakkan supremasi hukum, ini satunya didorong ya aparat penegak hukum untuk mengusut sampai tuntas. Tentu secara transparan dan akuntabel. Begitupun proses dia di jabatan. Saya pikir segera menetapkan tersangka dan mendorong pengembangan kasusnya sampai pada akar-akarnya. Karena kalau tidak, saya pikir Bogor ini kan mempunyai masalah yang amat sangat kelam. Dua bisasi kemudian terkait kasus korupsi yang saya pikir berurutan. Dan artinya ini kan juga Bupati juga tidak mungkin sendiri kan gitu.
10: Betul.
9: Itu konspiratif juga. Nah, apakah kemudian juga ini juga rentetan dari berbagai macam perilaku-perilaku koruptif, ya walaupun mungkin terlalu ekstrim kalau kita sebut sebagai budaya koruptif ya di pemerintah Kabupaten Bogor. Tapi saya pikir ini momentum yang amat sangat menarik untuk comeback gitu ya, untuk comeback, untuk bersedisi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor. Karena apa? Karena ini kebutuhan dasar masyarakat itu yang namanya kesehatan, sangat-sangat menyedihkan. Nah, begitu pun kepada, saya pikir masyarakat sekarang sudah amat sangat terbuka dengan berbagai macam kanal-kanal informasi. Ini juga kan awalnya kan juga riuhnya kan juga oleh publik.
10: Betul.
9: Itu loh. Sehingga di sini seakan-akan tidak terlihat mana peran pengawasan DPRD, mana pengawasan inspektorat, kan gitu kira-kira kan.
10: Ya.
9: Sehingga ini diriuhkan oleh masyarakat, baru kemudian direspon oleh penegak hukum. Nah, ini juga kan saya melihat kan ada peluang ketika DPRD kemudian mal apa bukan mendisfungsi gitu.
11: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Dalam momentum Hari Anak Nasional 2026, keluarga dinilai menjadi benteng utama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Kita ikuti laporan Ade Sri.
12: Keluarga memiliki peran penting sebagai lingkungan pertama dalam membentuk karakter sekaligus memberikan perlindungan kepada anak. Dalam momentum Hari Anak Nasional 2026 pada Kamis kemarin, peran keluarga kembali menjadi perhatian sebagai fondasi utama untuk memastikan setiap anak tumbuh di lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang. Psikolog Anggia Krisanti mengatakan, tantangan pengasuhan saat ini semakin besar karena orang tua harus mampu menyesuaikan diri dengan karakter setiap generasi. Karena itu, orang tua perlu terus meningkatkan kecerdasan emosional, memperluas wawasan, serta membangun koneksi dengan anak melalui ruang aman di rumah, sekolah, maupun ruang digital.
13: Hari Anak 2026 sebetulnya PR-nya makin besar ya, luar biasa tantangan kalau saya pribadi sebagai milenial ya, seperti yang digaungkan tuh banyak di Instagram, milenial ini mengasuh boomers gitu kan, kemudian juga sekaligus mengasuh Gen Z dan sekarang ada Gen Alpha, bahwa salah satunya adalah menyiapkan ruang aman di rumah, ruang aman di tempat pendidikan, dan ruang aman di digital. Harapannya adalah orang tua upgrading diri banget lah gitu ya, satu dalam dari sisi emosional gitu ya, harus cerdas secara emosi, kemudian yang kedua cerdas secara wawasan, kemudian yang ketiga menciptakan koneksi dengan anak-anak, itu yang paling penting.
12: Sementara itu, Ketua KPAI di Kota Bogor, Dede Siti Amana mengatakan, keluarga masih menjadi salah satu lingkungan yang memerlukan perhatian dalam upaya perlindungan anak. Karena itu, KPAID terus memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar pencegahan kekerasan terhadap anak dapat dimulai dari lingkungan keluarga.
14: Jadi keluarga itu menjadi salah satu sumber di mana anak sebagai korban ya banyaknya, dan nomor urut kedua adalah kekerasan seksual. Jadi yang pertama tentunya untuk salah satunya ini ya, ini kan pembentukan karakter kan. Jadi saya yakin ini sejalan dengan apa yang sudah kami lakukan. Bagaimana kegiatan sosialisasi edukasi ke masyarakat yang dari tahun ke tahun juga kita sesuaikan, kita terus tingkatkan. Bahkan tahun 2025 itu sebanyak 87 kegiatan kita turun ke masyarakat untuk memberikan edukasi dan sosialisasi. Salah satunya adalah untuk menumbuhkan keberanian masyarakat.
12: Melalui penguatan peran keluarga serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat, diharapkan setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan terlindungi. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mencegah serta melaporkan setiap bentuk kekerasan terhadap anak juga diharapkan terus meningkat.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat upaya mewujudkan kota yang sehat melalui kebijakan yang berpihak pada kesehatan masyarakat. Salah satu langkah yang dinilai berhasil adalah penerapan peraturan daerah kawasan tanpa rokok ataupun KTR yang telah dijalankan secara konsisten. Komitmen tersebut juga diperkuat melalui peningkatan promosi kesehatan. Salah satunya dengan keikutsertaan Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam kegiatan diseminasi hasil Joint External Review atau JER bidang promosi kesehatan yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan bersama UNICEF di Jakarta. Forum ini menjadi ajang berbagi praktik baik dan memperkuat kolaborasi lintas sektoral dalam membangun perilaku hidup sehat masyarakat. Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan terwujudnya masyarakat yang sehat harus didukung oleh kebijakan yang tepat. Menurutnya Perda KTR menjadi salah satu praktik baik yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.
10: Pertama tentu untuk menjadikan sebuah kota sehat, masyarakat sehat, harus ditunjang oleh kebijakan yang tepat. Nah, salah satu best practice yang diimplementasikan di Bogor adalah melaksanakan sebuah perda tentang kawasan tertib atau kawasan terbatas untuk rokok, atau kita sebut sebagai perda KTR ya. Nah, ini tentu melibatkan juga eksekutif, legislatif, dan unsur masyarakat. 2006, juga direvisi 2010, Alhamdulillah sampai hari ini 2026 kami masih konsisten. Alhamdulillah angka harapan hidup Kota Bogor itu di 76,24 tahun ya. Jadi di atas rata-rata nasional. Insya Allah kebersamaan ini menjadi kolaborasi sinergi semua pihak akan membuat langkah-langkah yang lebih baik lagi menjadi lebih terasa lagi.
0: Dedi menambahkan konsistensi penerapan Perda KTR menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ia berharap sinergi antara pemerintah, DPRD, masyarakat, serta berbagai mitra pembangunan kesehatan terus diperkuat sehingga edukasi dan promosi kesehatan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan mendukung terwujudnya Kota Bogor sebagai kota yang sehat. Kasus tuberkulosis atau TBC masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus TBC terbanyak kedua di dunia. Untuk mempercepat eliminasi TBC, Kementerian Kesehatan mengintegrasikan penemuan kasus atau tracking dengan program cek kesehatan gratis atau CKG. Di Kota Bogor, program tersebut akan dilaksanakan pada 100 lokasi sebagai bagian dari upaya menemukan kasus secara aktif dan mencegah penularan di masyarakat. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Surveillance atau P3MS Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Tri Yulian mengatakan pelaksanaan program di 100 lokus menjadi tantangan tersendiri. Namun langkah ini dinilai penting untuk mempercepat penemuan kasus sekaligus mendukung target eliminasi TBC di Indonesia.
15: Untuk Indonesia sendiri penyumbang pasien TB terbanyak kedua di dunia. Dan tentunya ini menjadi hal yang penting bagi bangsa Indonesia untuk bisa mengeliminasi TB. Dari Kemenkes, salah satunya untuk program prioritas ini adalah dilakukan tracing atau penemuan kasus yang terintegrasi dengan CKG. Untuk Kota Bogor, sedianya kita diberikan 100 lokus dan ini memang cukup menjadi tantangan untuk kita. Dan nanti pada saat sudah ditemukan yang negatif, nanti kita bisa berikan TPT.
0: Melalui deteksi dini kasus secara aktif yang diintegrasikan dengan program cek kesehatan gratis, masyarakat yang berisiko dapat menjalani pemeriksaan dan memperoleh penanganan yang sesuai. Upaya ini diharapkan mampu memutus rantai penularan TBC sekaligus mempercepat tercapainya target eliminasi tuberkulosis di Kota Bogor maupun secara nasional. Dikadakan warta olahraga, pengcap anggar seluruh Indonesia atau IKASI Kabupaten Bogor tancap gas benahi pembinaan olahraga anggar di wilayahnya. PSOI Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk berfokus pada pembinaan atlet lokal. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
16: Jajaran Pengurus Ikatan Anggar Seluruh Indonesia atau IKASI Kabupaten Bogor periode 2026 hingga 2030 langsung tancap gas membenahi pembinaan olahraga anggar di wilayahnya. Ketua Pengprov IKASI Jawa Barat Asyanti Ruzana Talib meyakini wajah-wajah baru kepengurusan ini sanggup mencetak talenta muda potensial demi menjaga dominasi Kabupaten Bogor sebagai penyumbang emas pada ajang bergengsi tingkat nasional seperti PON.

0: bisa.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan menyambut positif terobosan IKASI yang mulai merambah ke lingkungan sekolah. Ia menaruh harapan besar agar kepengurusan anyar ini melahirkan atlet jempolan yang siap tampil maksimal di Porprov Jawa Barat sekaligus membawa harum nama provinsi di pentas yang lebih tinggi.
2: Saya yakin dan percaya ini akan menjadi kabar yang lebih baik ke depan. Begitu banyak medali emas yang nanti akan diperbutkan. Semoga tetap semangat, dukung terus kepemimpinan Pak Reza.
1: Lewat nahkoda kepengurusan baru ini, IKASI Kabupaten Bogor dituntut semakin solid dalam menggembleng para atlet guna menggenjot raihan prestasi anggar dari level daerah hingga nasional. Pengurus Cabang Persatuan Selancar Ombak Indonesia atau PSOI Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk berfokus pada pembinaan atlet lokal meski daerah tersebut tidak memiliki wilayah lautan maupun ombak untuk tempat latihan. Ketua PSOI Kabupaten Bogor Muhammad Ansori mengakui hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi cabang olahraga selancar. Namun pihaknya mengantisipasi kendala geografis tersebut dengan mencari lokasi latihan terdekat demi menggembleng potensi putra daerah. Ansori menambahkan PSOI Kabupaten Bogor bersikap realistis terkait target pada pekan olahraga Provinsi Jawa Barat mendatang. Dengan mengandalkan 4 atlet lokal, pihak pengurus tetap optimistis para atlet mampu menorehkan prestasi dan membawa pulang medali bagi Kabupaten Bogor.
3: Sore informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Berita RI Bogor pagi ini. Saya Abdul Rajab mewakili kerabat ketua tugas editor Iwan Hendra dengan penata teknik Nopal Nopias mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih Anda ikuti siaran dari Pro Satu Bogor di pagi hari ini. Rangkaian Bogor pagi ini masih terus hadir ya. Kita masih mainkan komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengar Anda, dan juga sejumlah informasi menarik akan hadir di ruang dengar Anda. Dan salah satunya adalah informasi terkait dengan cuaca yang akan segera dihadirkan oleh forecaster dari BMKG.
1: Hai, selamat pagi wargi Jabar. Kembali lagi bersama kami di Info Cuaca BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Secara umum, kondisi di Jawa Barat sepanjang hari diperkirakan dominan cerah hingga cerah berawan, mulai dari pagi, siang, sore hingga di besok hari. Untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 30 hingga 90%. Sementara itu, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Dihimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Untuk informasi perkiraan cuaca

untuk kita semua, terutama untuk Anda yang akan beraktivitas di hari ini. Mudah-mudahan terbantu ya dengan informasi yang disampaikan tadi. Baik, pendengar, masih terus kami hadirkan komposisi lagu-lagu pilihan, dan juga kami undang Anda untuk yang tengah bersama siaran dari Purwakarta Bogor yang mungkin ingin berbagi informasi juga terkait kondisi lalu lintas, cuaca ataupun apa saja yang ingin disampaikan, mangga di 0815 kali 4200.

Informasi di Rangkaian Bogor pagi ini, berarti masih cuaca di beberapa titik ya yang kami pantau dari BSW Kota Bogor ini masih cukup lancar ya, di seperti di kawasan simpang Tugu Kujang masih terpantau masih sangat lengang ya cuaca lalu lintas di kesempatan pagi hari ini. Begitu juga yang ada di kawasan simpang BTM menuju Empang ya, masih terlihat sangat lancar walaupun masih ada pedagang yang masih menggelar dagangannya ya di beberapa di pinggir jalan ya. Namun secara umum kondisi lalu lintas di kawasan BTM ya, simpang BTM menuju Empang masih cukup lancar. Begitu juga di kawasan mana nih? Ini di bawah ya, di lapangan Sempur, seputaran Sempur juga terlihat cukup lengang ya. Dan juga terlihat masih banyak juga warga masyarakat yang menjalankan aktivitas berolahraga pagi ya di seputar lapangan Sempur Kota Bogor. Kemudian juga di kawasan simpang Jalan Mawar juga ini terlihat cukup masih cukup lancar walaupun terlihat sudah cukup ramai ya di kawasan tersebut. Begitu juga di kawasan Jalan Soleh Iskandar terlihat masih cukup lancar ya di kawasan ataupun di saat ini ya. Untuk simpang Dreden juga ini terlihat masih cukup lancar dan juga beberapa titik yang kami pantau dari BSW Kota Bogor ya, untuk wilayah-wilayah Bogor ini masih cukup lancar ya. Kemudian saya pantau juga di kawasan simpang arah Dramaga ya, mudah-mudahan bisa ya, akhirnya masih cukup lancar juga ya di pertigaan antara Dramaga Bubulak ya, ini terlihat masih cukup lancar untuk kawasan Dramaga. Sementara untuk kawasan sebentar saya pantau juga untuk daerah Bogor Utara nih, mana nih, biasanya ada di kawasan Pomart ya, nanti kita coba lihat nih. Belum terpantau ya untuk kawasan Pomart ya. Oke, kita masih lihat dulu ya, bang, bisa terbuka ya. Oke, secara umum ya untuk gambaran apa namanya kondisi lalu lintas yang ada di wilayah kabupaten dan juga kota Bogor ya, terutama ya ini boleh dikatakan masih cukup lancar dan juga masih lengang ya. Kita coba untuk pantau juga di kawasan Pomat ya, masih ya ini simpang Pomat ya, masih terlihat juga masih cukup lengang ya untuk pagi hari ini. Untuk kawasan Ciawi nih, kita coba buka nih untuk kawasan Ciawi ya. Oke, masih mutar nih tadi ya, mungkin belum terpantau untuk kondisi lalu lintas Ciawi, tapi secara umum ya untuk gambaran lalu lintas di Kota Bogor cukup lengang. Baik, pendengar yang masih hadirkan, sekali lagi komposisi lagu yang akan hadir di depan Anda pukul 7 nanti, kami bergabung dengan Pro 3 untuk menghadirkan warta berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.
1: Kita bisa silaturahmi langsung ke kantor ICW. Diterima Mbak Almas dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Pertama, saya mendapatkan banyak masukan.